Abang Po Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Jakarta menggelar Kopi Talk bertajuk Ragam Visual Betawi antara Filosofi, Pakem, dan Estetika di Ruang Palang Pintu Geraha Ali Sadikin, Balai Kota Jakarta pada Senin kemarin. Kepala Bidang Komunikasi Publik Diskom Infotik Jakarta, M. Sandy Adam mengatakan, pemajuan kebudayaan Betawi adalah bagian dari amanat Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Oleh karena itu, arah pembangunan Jakarta sebagai kota global tetap harus berjalan beriringan dengan penguatan identitas budaya lokal. Melalui kegiatan ini, Adam berharap peserta tidak hanya memahami aspek visual budaya Betawi, tetapi juga mampu menerapkan filosofinya secara lebih sesuai dalam proses kerja dan komunikasi publik. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan resmi memulai sosialisasi program penjangkauan calon peserta didik sekolah rakyat untuk tahun ajaran 2026-2027 untuk memastikan layanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim di wilayah tersebut bisa tepat sasaran. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone, H. Jemi, mengatakan pada tahun ajaran mendatang, sekolah rakyat direncanakan akan menerima sebanyak 270 siswa. Pemerintah sengaja menempatkan sekolah rakyat di wilayah Bajo lantaran kawasan pesisir tersebut dinilai memiliki banyak warga yang kondisi perekonomiannya terbatas dan kesulitan menyekolahkan anak-anak mereka. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prombat FM Suara Budaya Jakarta. Di kabar Jakarta ya Bang Po. Pagi hari ini masih barengan sama Bang Arif ya. Udah jam 7 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini kita awali dari ruas tol. Kami terima informasinya dari Jasa Marga di akun @PT Jasa Marga. Bang Po, pukul 7 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat di tol Jakarta Tangerang ya. Hati-hati buat Abang Po yang melintas dari underpass Tomang yang mengarah ke Kebon Jeruk karena ada lajur kontraflow dari Kebon Jeruk kilometer 3400 arah Tomang ya. Di lajur kanan harap hati-hati jika melintas ya, karena ada lajur kontraflow Abang Po. Sementara itu untuk arus lalu lintas di ruas tol dalam kota dari Cawang kilometer 0 sampai dengan kilometer 01 arah Senayan padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Tebet kilometer 3 sampai dengan Pancoran kilometer 04 padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Kemudian juga di ruas tol Pluit kilometer 20 sampai dengan Simpang Pluit kilometer 19 arah Angke padat ya, saat ini sedang dalam pelacakan petugas penyebab kepadatannya. Keluar Slipi kilometer 12.500 arah Tomang, dari arah Tomang ya, keluar Slipi dari arah Tomang padat, kepadatan juga karena volume lalu lintas dan juga pertemuan arus kendaraan dengan jalur arteri. Kemudian di ruas tol dalam kota setelah gerbang tol Halim 3 di kilometer 1.300 arah Senayan kilometer 800 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Yang melintas juga dari arah Senayan menuju ke Halim hati-hati karena di lajur kanan dari arah sebaliknya ada lajur kontraflow ya, dari mulai Senayan sampai dengan Halim. Di ruas Purbaleunyi Dawan pada larang Pasteur Cileunyi lancar di kedua arahnya Abang Po. Tapi hati-hati nih Abang Po, di Buah Batu kilometer 143.500 arah Jakarta ada penanganan kecelakaan kendaraan dump truck muatan pasir yang tumpah di bahu luar. Kemudian di ruas tol Jor dari Pondok Pinang, Veteran Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Sebaliknya dari Pondok Ranji sampai dengan Bintaro kilometer 01 arah Ulu Jami padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Taman Mini Cikunir Cakung Rorotan lancar di kedua arahnya. Informasi lain juga kami terima Bang Po, ada kecelakaan di ruas tol Layang MBZ ya. Pukul 6.48 menit waktu Indonesia Barat di Cikarang Pusat kilometer 36.300 arah Jakarta ada kecelakaan tunggal di lajur 2. Petugas sedang mengarah ke lokasi untuk melakukan penanganan. Oh baik, sudah selesai penanganan ya. Baru saja kami terima update-nya. Belum lama ini Abang Po. Sekitar 10 menit yang lalu kami terima update-nya. Sudah selesai penanganan kecelakaan di Layang MBZ Cikarang Pusat kilometer 36.300. Kemudian untuk ruas tol Jagorawi juga hati-hati di Cipayung kilometer 10.200 arah Ciawi ada kendaraan Colt Diesel box yang mengalami gangguan patah baut roda di lajur 1. Informasi lain juga kami terima Abang Po, ada kecelakaan di ruas tol Jor selepas gerbang tol Cikunir 2 dari Bekasi yang mengarah ke Bintara, juga saat ini baru saja selesai penanganan. Informasi lalu lintas kami terima juga dari dari Citra Marga Nusa Pala Persada ya, CMNP untuk ruas tol Layang Insinyur Wiyoto Wiono Abang Po, ruas tol Layang Wiyoto Wiono. Saat ini arus lalu lintasnya dari Pluit ke Gedong Panjang lancar, dari Pluit yang ke arah Kapuk juga lancar, begitu juga untuk Gedong Panjang yang mengarah ke Pluit ya, dan ke arah Ancol juga lancar arus lalu lintasnya. Informasi lain dari TMC Polda Metro kami terima juga Abang Po, pelayanan SIM ya, informasi pelayanan SIM keliling hari ini dari Ditlantas Polda Metro Jaya di lobi depan Mall Grand Cakung Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur. Kemudian di lobi utama LTC Glodok Jalan Hayamuruk Mangga Besar Taman Sari Jakarta Barat, area parkir samping Universitas Trilogi Jalan Duren 3 Timur Pancoran Duren 3 Jakarta Selatan. Kemudian di lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Ejen S. Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawo Besar, Jakarta Pusat. Itu ya untuk pelayanan SIM keliling hari ini untuk wilayah Jakarta, Bang Po, manfaatkan pelayanan SIM keliling yang akan mulai beroperasi jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang waktu Indonesia Barat ya. Informasi lainnya mengenai pantauan arus lalu lintas atau juga pelayanan STNK ya Bang Po bisa lihat juga di akun @tmcpoldametrojaya atau di akun Instagram @tmcpoldametro.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: lapar lagi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Poncang Cinyak Babe, dimana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Zainul Bashar featuring Wulan Permata dengan Terlalu Mencintaimu. Buat yang suka, yang ngefans banget sama Zainul Bashar tuh, ya lagunya asik banget pagi-pagi, melo-melo dikit gak apa-apa lah ya. Abang Po, kita lanjut lagi nih obrolan kita pagi hari ini. Ngomongin soal maaf, memaafkan ya. Deket lebaran ya, walaupun lebarannya Idul Adha, kan banyak juga orang yang pada maaf-maafan ya. Ngomongin soal maaf-maafkan nih, ada gak Abang Po yang mungkin sampai sekarang belum maaf-maafan nih sama orang yang sebenarnya masalahnya udah lama banget, udah lama banget ya pokoknya ya, tapi nggak maaf-maafan juga gitu, karena ya nggak tahu deh alasannya apa, kenapa nggak maaf-maafan. Nah gini ya Bang Po, kalau Bang Po termasuk orang yang gampang minta maaf kalau bikin salah atau yang gengsi buat minta maaf duluan, dan menurut Abang Po kenapa ya ada orang yang setelah minta maaf tuh malah jadi canggung dan ngejauh padahal sebenarnya masalahnya udah kelar gitu. Selamat pagi, kabar Jakarta.
2: Selamat pagi, kabar Jakarta.
1: Iya, akhirnya gimana kabarnya? Udah lama banget gak kedengeran suaranya nih.
2: Iya, kabar baik Bang Ari.
1: Iya, kata saya baik. Gak ada suaranya, jangan-jangan kebawa sama truk pisang kali enggak ya?
2: Bisa begitu.
1: Kali gitu namanya orang.
2: Iya.
1: Akhirnya
2: ngomongin apa, soal maaf-maafan gitu Bang Ari.
1: Iya, ada kan orang yang gengsi banget minta maaf. Iya.
2: Oh iya ada.
1: Gimana? Kalau akhirnya termasuk yang gampang minta maaf apa yang gengsian kalau minta maaf nih?
2: Saya mah minta maaf ke iya, ya maafin juga iya.
1: Oh, kalau minta maaf iya, maafin juga
2: orang,
1: iya.
2: Sebelum orang minta maaf ya udah maafin duluan gitu.
1: Oh, sebelum orangnya minta maaf kita udah maafin duluan gitu ya.
2: Iya.
1: Oh, cakep banget.
2: Emang orangnya kayaknya orang dendaman sih.
1: Orang dendaman. Emang kudunya begitu emang.
2: Iya.
1: Kagak enak lagi.
2: Mudah-mudahan begitu aja, mudah-mudahan.
1: Iya, hidup bawa-bawa dendam, bawa masalah mah kagak enak.
2: Iya.
1: Iya, kagak tenang hati jadinya.
2: Iya, begitu. Ngomong-ngomong, ini besok-besok iya, lebaran lah besok ya.
1: Iya, besok insyaallah kalau nyampe.
2: Iya, besok ini ada banyak pembunuhan ini besok.
1: Wah, ya Allahu Akbar. Jangan begitu dong ah. Saya jadi takut
2: emang
1: nih.
2: Emang.
1: Lah ya bukan pembunuhan, makanya kalau pembunuhan kan kayaknya kesannya jahat banget, kita sembelih, makanya.
2: Oh iya, sembelih, banyak-banyak sembelih.
1: Iya, makanya banyak pemotongan, asal jangan pemotongan iya. Gaji.
2: Oh, pemotongan apa? Namanya apa? Nyebut ribet banget dah.
1: Apa dah?
2: Penyembelihan
1: massal. Itu
2: seluruh Indonesia. Dunia juga iya.
1: Iyalah seluruh dunia. Kita ngebayangin ya, kalau kita mungkin di Indonesia mah kebiasaannya cuman motong kebo, sapi, domba, ame apa namanya? Kambing kan begitu ya?
2: Kambing.
1: Iya, kalau di Arab kan ada kurbannya unta.
2: Apa Arab unta ya?
1: Iya. Bisa.
2: Unta sama domba ya.
1: Iya, unta sama domba. Kita ngebayangin belum pernah seumur-umur saya ngeliat penyembelihan unta.
2: Kalau di sono mah emang katanya itu doang kali binatangnya ya, apa?
1: Tahu dah.
2: Ada sapi.
1: Ada kali sapi mah, masa kagak ada.
2: Orang ayah belak-belak sono Arab.
1: Iya, makanya. Kita sini kalau mau lihat unta ke tempat wisata.
2: Iya, no, di Ragunan.
1: Makanya itu dia.
2: Ragunan enggak ada ya?
1: Enggak. Pas safari.
2: Oh, safari ada ya?
1: Kalau di Ragunan ada yang gajah.
2: Safari nih.
1: Ada yang unta, ada nggak sih? Ah udah, lupa kita udah lama banget nggak kata ke Ragunan.
2: Iya. Sama ya juga sama, udah lama banget nggak kesono.
1: Mau ngapain lagi nih kesono?
2: Uwak ngenongin uwak nong berarti.
1: Uwak aung kali dah. Iya.
2: Berarti kalau selamat pagi pendengar perempat semua yang lagi dengerin, selamat pagi, selamat dah pokoknya dah.
1: Iya dah kalau gitu deh.
2: Iya Bang Arif, selamat ya Bang Arif.
1: Iya, makasih juga ya akhirnya ya. Sehat-sehat ya.
2: Ya udah begitu aja, mungkin
1: Bang Arif
2: menyambung lagi kali.
1: Siap.
2: Terima kasih Bang Arif. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya yang ada di Ciledug ya. Pak Yadi yang ada di Jonggol tadi mau nelpon. Sekarang kalau nelpon sekarang nih. Iya Bang Aris juga, kalau Bang Aris mau nelpon sekarang. Bang Uung juga nih di Sukapura Cilincing. Tadi jangan lagu di nelpon, gimana kita ngangkatnya? Iya. Selamat pagi kabar Jakarta.
3: Selamat pagi kabar Jakarta, Bang Arif.
1: Iya Bumi. Gimana kabarnya Bumi?
3: Ya. Alhamdulillah sehat Bang Arif.
1: Alhamdulillah.
3: Arif sehat.
1: Iya.
3: Iya.
1: Bumi udah nyiapin apa nih buat besok korban nih Bumi?
3: Nyiapin besok.
1: Hah? Nyiapin besok.
3: Nyiapin besok.
1: Masih bisa dong.
3: Besok buat motong. Buat motong-motong sama bumbu dah.
1: Oh iya. Motong-motong iya. Buat sama bumbu ya. Dagingnya udah iya. Kuponnya udah terima kupon.
3: Belum, besok pagi biasanya.
1: Oh, besok pagi baru dibaginya. Ya. Oh iya dah.
3: Iya, terus nanti jam 3 sore diambil gitu.
1: Ya. Oh iya.
3: Kalau dulu ada suami ya ikut. Suami ikut motong-motong, emang tukang potong.
1: Gitu.
3: Ya, ini udah kelihatan ada sapi 3 kan. Kambing juga ada, tapi nggak banyak sekarang. Banyak kan pada beli sapi patungan.
1: Oh, pada beli. Ya, kalau beli sapi patung mah nggak bisa disembelih dong, Bu. Nggak bisa dikorbanin, Bu.
3: Patungan maksudnya bersama.
1: Urunan bareng-bareng. Iya. Ya. Oh, saya pikir Ibu beli ya. Sapi patung. Beli sapi patung mah enggak bisa dibuat di korban.
3: Keras tuh dari semen.
1: Lah iya makanya pas disembelih keluarnya semen.
3: Iya.
1: Gitu.
3: Sini, alhamdulillah ya tiap tahun ada sapinya sih Bang Ari. Kambing ya ada tapi ya kalau kambing sih kayaknya nggak merata, yang merata sapinya.
1: Tapi ya. emang seumur umur saya nggak pernah lihat adik kambing rata sih Bu, bener. Saya juga nggak pernah lihat adik kambing rata adanya di ini Bu, di film ituan Roblox di apa? Ya? Di game Roblox tuh ada. Dia sapinya rata, kambingnya iya. Rata, semua kotak bentuknya Bu. Sama di game Minecraft tuh mainan iya. Anak-anak.
3: Pokoknya kalau ngomong sama Bang Arif nih harus hati-hati.
1: Kenapa sih? Emang nyebrang jalan? Makanya kalau ngobrol sama saya jangan sambil nyebrang jalan. Iya, ngapain?
3: Mesti gitu. Saya sendiri kalau dengerin lagi ngobrol sama Bu Ani, kasihan Bu Ani.
1: Iya, Bu Ani kemana? Kita telepon apa yuk?
3: Iya, Bang Arif itu.
1: Mana ya Bu Ani?
3: Bu Ani jadi sekarang jarang nelpon.
1: Iya, mana dia udah lama nggak pernah komentar. Biasanya juga bisa komentar dia.
3: Dengerin kasihan Bu Ani, Bang Arif nih namanya orang tua di.
1: Iya. Ibu.
3: Geteng.
1: Bu Umi kasihan sama Bu Ani.
3: Kasihan nggak deket orangnya, nggak tahu rumahnya.
1: Oh iya. Saya kasihan sama saya sendiri kalau saya mah. Kasihan mah saya gitu.
3: Iya. Kasihan kalau denger ngobrol sama Bang Arif itu mesti jadi gimana ya? Kayak orang lagi diserang gitu.
1: Diserang. Mau ngapain? Mengapaan? Mau saya tentara diserang. Ya Allah Akbar.
3: Ada saya nih Bang Arif nih. Kasihan Bu Ani.
1: Nih. Kan Bu Umi kan tadi kan katanya nanyain gimana kabarnya Bu Ani. Ya. Kita tanya aja ya. Langsung yuk, kita tanya yuk. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Pagi. Iya.
1: Tuh, ada Bu Ani.
3: Alhamdulillah. Bu Ani. Sehat ya Bu Ani ya.
4: Iya,
1: sehat. Banyak yang pada nyariin katanya Bu Ani kemana. Udah lama gak ada suaranya katanya gitu.
4: Lagi kurang sehat, tangannya nggak bisa megang.
1: Oh gitu, lagi kurang sehat. Ntar sama sama Bu Umi ditambahin kalau kurang. Iya.
3: Biar tuh. Sehat ya Bu Ani ya.
4: Amin. Iya. Gimana kesehatannya Bu Umi?
3: Iya. Ditambahi sehat, biar Bu Ani sehat, bisa telepon lagi, kedengaran suaranya, gitu ya Bu Ani ya.
4: Iya, aku pengen oner, cuman tangannya nggak bisa megang HP, jatuh terus.
1: Ya Allah, udah berapa lama begitu?
4: Makanya dengerin aja udah, nggak usah.
1: Oh gitu, tapi nggak apa-apa, banyak yang pada nyariin Bu Ani, kata saya, kemana Bu Ani, iya, gitu.
3: Biasanya telepon nomor 1 mesti Bu Ani.
1: Tuh kan. Pada kecarian sama Bu Ani.
4: Emang udah sekarang Bang Ari tangannya enggak bisa.
1: Iya dah. Ya kenapa? Emang udah kebas tangannya kebas.
4: Jadi kayak orang semutan kalau megang apa-apa.
1: Oh iya kebas benar. Kalau tangan ibu kebas, nah tangan Bu Ani ke gitar. Nah saya tangannya ke drum. Gitu. Jadi tangan Bu Ani ke bass, Bu Umi ke gitar, saya ke drum. Dah, pas deh itu. Entar iya. Entar tangannya Pandang ke mikrofon. Nah, Pandang yang nyanyi. Gitu. Pas deh ya kan?
2: Jadi gimana? Grup.
1: Lah iya jadi grup band kita. Kan udah pas tuh. Bu Ani tangannya ke bass, Bu Umi ke gitar, saya ke drum. Ntar siapa tadi Pandang ke mikrofon, iya kan? Nah, Kong Dani ke keyboard dah, gitu. Terus jadi kita bikin band. Nah, ayo dah.
4: Bikin band.
1: Iya, kita bikin band. Ayo, mau nih? Jadi ini kita bikin. Ntar kita bikin album. Kita bikin album kalau mau. Iya, mau nggak nih Bu Ani? Ayo dah, jadi ini.
4: Bang Arif deh yang nyanyi.
1: Ya, ya. Jangan saya nyanyi. Bagusan suaranya Pandang, bener dah.
4: Pandangnya nggak ada lagi
1: mau motong kambing. dia motong rumput buat ngasih makan kambing. Agak motong kambing dia mah. Ngasih makan kambing aja.
2: Teleponnya ntar Pandang.

0: bisa megang HP, ini
1: Oh
0: aja
1: gitu.
0: HP-nya dibantal
1: Dibantal itu.
0: ditaruh.
1: Pakai loudspeaker berarti.
0: Iya,
1: Iya dah.
0: jadinya cuma dengerin doang, nggak bisa
1: Iya dah.
0: onet.
1: Ya nggak apa-apa. Riko
0: Alah.
1: kerja, Riko.
0: Riko kan sibuk
1: Oh
0: kerja.
1: iya. Bu Ani udah makan tapi udah sarapan, Bu Ani.
0: Udah makan tuh, disediain ubi
1: Oh.
0: rebus, singkong
1: Oh, tapi
0: rebus.
1: megang makanan, megang sendok gitu masih bisa.
0: Enggak, sekarang kalau makan
1: Gua
0: disuapin.
1: suapin lah. Kalau Riko kerja bagaimana makannya?
0: Itu tadi kan dia mau jalan,
1: Oh, suapin
0: suapin
1: dulu.
0: dulu.
1: Ntar siangan dikit deh pulang nyuapin lagi. Terus berangkat lagi
0: Iya.
1: gitu.
0: Iya, nanyain mama makan enggak, kalau makan suapin gitu.
1: Oh.
0: Enggak.
1: Kalau kalau jadi kalau megang makanan, megang sendok udah susah. Kalau megang duit masih bisa ngepel nggak megang duit?
0: Kalau megang duit masih bisa korek-korek.
1: Ntar saya pintain sama Bang Haris. Tadi Bang Haris punya cepet katanya. Bang Haris.
0: Aku gak punya GoPay.
1: Lah buset banyakan dia. Bagi ngapa satu?
0: Kan buat motong kambing, besok aku bikin semur.
1: Oh bikin semur. Wah asik nih. Buat abang pun yang pada pengen makan semur, besok ke rumah Bu Ani ya di Tanah Baru. Iya.
2: Kan bareng-bareng.
1: Makan bareng-bareng. Tapi bawa nasi sendiri dari rumah ya.
0: Ya, belum
1: Iya.
0: bisa.
1: Iya. Iya dah. Bu Ani, Bu Umi, terima kasih ya. Biar pada sehat ya.
2: Sehat, Bu Ani. Bang Arif juga
1: Iya,
2: sehat.
1: amin insya Allah.
2: Terima kasih Bang Arif, selamat bertugas.
1: Iya.
2: Salam buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani sama Bu Umi, ya Allah, dua orang senior yang luar biasa nih ya. Kata Bang Gilang apa itu? Jangan sembarangan nih Bang Gilang ngomongnya. Bilang apa dia? Grup band namanya Ani Depok. Ani Depok. Penciptanya Bu Umi Pisanggrahan, judul lagunya Ani, Ani Ani jadinya. Mang Tono tuh nanyain Ani Umi, Bu Umi sehat-sehat ya kata Bu Tami, iya amin insya Allah ya. Ini ngapain lagi orang Pondok Gede, mau ngapain nih? Hah? Mang Tono mau ngapain?
3: Halo.
1: Iya. Yeah.
3: Bang Arif jangan sarapan dulu, puasa kene kan?
1: Insya Allah.
3: Alhamdulillah.
1: Mm-mm.
3: Ani ini gitu kan.
1: Iya.
3: Umi lagu semua tuh lagu semua tuh.
1: Ani.
3: Lagu Ani.
1: Ani. Bener. Itu kita bandnya baru jadi aja udah langsung punya dua lagu itu.
3: Nah iya makanya.
1: Ani, Umi. Umi. Itu featuring sama Hadat Awi ntar kita bikin bandnya. Iya.
3: Ani bermainlah sama ya.
1: Iya bener. Jadi udah cocok langsung. Itu kalau kita bikin lagu. Cuman modal dua lagu itu doang, Mang Tono bisa meledak studionya.
3: Meledak.
1: Studionya meledak.
3: yang nyanyi Pak itu, Pak
1: Pandang
3: yang
1: nyanyi, harus Pandang nyanyi. Pandang suaranya, gitu-gitu suaranya merdu dia. Hah? Iya.
3: Pandang sama itu si yang di mana Bang Wardi.
1: Bang Wardi, dia jadi pelatih vokal. Kalau Bang Wardi pelatih vokalnya jadi produsernya. Ntar jadi di studio rekaman Bang Wardi yang jadi ngedirectnya gitu. Iya cocok. Udah bener. Yakin. Saya yakin ini lagu belum jadi udah meledak studionya bener.
3: Udah meledak.
1: Bener. Aduh, Mang Tono mau jadi apa? Kalau saya bikin band nih tadi. Ya kan tadi udah jelas tuh.
3: Hah?
1: Udah jelas tuh personilnya. Ya siapa-siapa aja. Kalau Mang Tono mau gabung ke bandnya kira-kira Mang Tono megang apa? Megang setrum. Mau megang setrum.
3: Megang setir aja.
1: Megang setir aja jadi driver. Iya jadi drivernya aja. Namanya band kan kalau kita tur keliling-keliling kan kudu butuh driver. Boleh.
3: Lah iya. Udah bikin dah grup dah.
1: Iya
3: dah.
1: Tuh Bang Gilang mau ikut juga katanya tangan dia kesuling. Kalau kesuling berarti ke filter dong, iya kan? Kalau kesuling berarti ke filter. Iya benar namanya disuling. Kan berarti di filter.
3: Suling mana dong?
1: Iya makanya jadi bening tangannya dia benar. Kesuling tangannya.
3: Kalau seruling ya.
1: Iya benar kalau seruling benar. Kalau suling Iya benar dia. Di tangannya jadi bening karena dia kesuling.

0: Ya. Iya, jadi
1: Oh,
0: jernih
1: gitu.
0: tangannya. Kayak minyak goreng jernih. Iya dah. Ah,
1: Eh,
0: Bang
1: kalau
0: Tono.
1: gitu salam.
0: Hah?
1: Salam semuanya aja lah. Eh, temanya apa nih?
0: Ya makanya baru saya mau nanya, udah salam-salam aja. Baru saya mau nanya.
1: Oh, iya.
0: Bang Tono, kalau Mang Tono nih, ya. Yeah. Ada masalah nih sama orang. Kira-kira Mang Tono lebih duluan, lebih gampang minta maaf atau tipe yang gengsian minta maaf?
1: Ah, itu bagus Bang Ari, pertanyaannya ini bagus banget. Karena menyangkut ke banyak orang dan pribadi orang masing-masing pasti ada ini seperti
0: Iya
1: itu.
0: betul.
1: Kalau saya pribadi Bang Ari nggak mau memperpanjang lah. Coba kalau masalah itu cepat selesaikan. Oke okay lah nggak masalah. Kita kita yang sadar, kita yang maafin aja dah orang gitu mah gitu.
0: Iya.
1: Nanti dia juga jadi malu sendiri Bang Ari. Walaupun dia emang saya rasa wah aku berjasa menang dari dalam hati, enggak biarin aja kita enggak baik. Yang penting ya, baik nantinya misalnya. Kan kita kata Nabi juga maaf pemaaf ya, Nabi.
0: Oh iya.
1: Jadi enggak pernah balas dendam apa
0: Iya,
1: itu.
0: iya. Makanya
1: Itu
0: sih
1: sebagai contoh.
0: Mang Tono biar kata nggak ada salah, mas saya juga saya maafin pokoknya.
1: Maafin aja lah. Makanya tapi sebelumnya suka ngomong juga maaf maaf ya kalau kalau ada saleh
0: Iya
1: kalau ada
0: benar.
1: saleh sakit
0: Umpame kan begitu istilahnya kan umpame saleh-saleh kate maafin aja gitu.
1: maafin aja ya maafin gitu.
0: Saya tuh sering banget minta maaf tuh kalau misalnya saya lagi makan nih di warung makan gitu lagi di tendaan gitu. Sering banget saya minta maaf. Bener. Soal masalahnya kadang kita lagi makan tangan kita lagi belepotan tiba-tiba ada tukang minta-minta, tiba-tiba ada badut, tiba-tiba ada
1: Maaf
0: ondel-ondel,
1: ya gitu ya.
0: tiba-tiba ada iya mau saya minta
1: Iya.
0: maaf mulu kata saya bener. Padahal saya nggak salah tapi saya yang minta maaf saya juga heran.
1: Dia kan minta duit, kita minta
0: Padahal
1: maaf sama
0: ih
1: dia.
0: dia minta duit kita minta maaf. Padahal yang ngegangguin kita makan kan dia, kudunya kan dia yang minta maaf.
1: Iya, yang minta kita ya.
0: Kenapa jadi kita yang minta maaf ya? Iya bener.
1: Iya, benar juga ya. Ada juga mikir ya.
0: Ikan aneh ya, kita nggak minta dihibur, dia datang sendiri, ya kan? Kita nggak minta dinyanyiin, dia datang sendiri. Kita lagi makan,
1: Kita
0: tangan
1: minta maaf ya.
0: kita belepotan nih, dia minta duit. Gimana cara ngambil duit? Tangan kita lagi belepotan sama sambal terasi, coba bayangin.
1: Baju baju.
0: Itu malah kita jadi yang minta maaf ya.
1: Ini minta maaf ya, minta
0: Aneh kan?
1: maaf sama dia.
0: Makanya aneh.
1: Rada aneh itu. Benar, rada aneh itu.
0: Iya.
1: Dia yang datang, nggak diundang.
0: Iya. Nah, kira-kira kalau begitu
1: Dia minta.
0: pantasnya selain minta maaf, kita minta apa itu?
1: Oh, masa minta tabokin?
0: Jangan dong. Masih ditabok. Aduh, ntar viral kita. Iya, jangan. Wah, ntar kita viral kalau minta tabok. Pak, gitu. Kalau ada CCTV, rame ntar.
1: Kita lagi ribet, dia apa lagi nah, tiba-tiba dia ganggu. Kita minta maaf. Kalau nggak minta maaf, saya bisa ditabokin.
0: Ya makanya kalau sampai itu videonya viral ntar kita masuk ke lambe nyinyir gimana coba aduh aduh
1: kantor polisi katanya ini gara-gara
0: makanya rame gara-gara minta maaf timbang minta maaf doang apa susahnya kata pak polisi gitu ya masalahnya orang saya nggak salah kenapa saya yang minta maaf pak gitu.
1: Iya, kadang orang mau dipintain maaf ya susah, mengharap apalagi pintain duit.
0: Iya. Iya.
1: Dan ada juga kejadian maaf saya di masjid. Kalau di masjid berjamaah kan, di masjid berjamaah kan kita biasa ya kalau
0: iya,
1: habis
0: benar.
1: salam itu udah budaya kita tuh udah
0: Iya.
1: salam kiri, salam kanan, salam depan, salam belakang yang terjangkau kita masih posisi duduk ya Bang Arif
0: Betul,
1: ya.
0: betul.
1: Itu kita kita dalam arti itu walaupun nggak diucap kita minta maaf sebetulnya karena satu takut di dalam sholat tadi keinjaklah sejadah dia
0: Iya,
1: atau
0: betul.
1: sarung dia atau jempol dia kalau ke belakang atau kadang
0: Pecinya.
1: sering kejadian ke belakang kedudukin kan kepala orang but
0: Iya
1: gitu
0: bener Pak, bener.
1: Memang ada ke depan ke sudut itu makanya itu kita bukan diwajibkan mungkin wajib juga sih kebiasaan kita setelah sholat salam itu saya minta salaman itu minta maaf Bang Arif sebetulnya minta maaf takut tadi salah gitu. Tapi ada yang memang orang yang memang nggak mau salaman Bang Arif. Jadi
0: Oh ya.
1: cuma megang cetit. Ya Allah saya sempat sempat kemarin sempat kecewa ya. Artinya kok bisa begitu orang
0: Iya.
1: sambil megang sedikit gitu. Gitu.
0: Iya,
1: Istilahnya kayak nggak mau disalamin gitu. Padahal kita nyalamin itu minta maaf sebetulnya habis
0: Benar.
1: sholat minta
0: Iya.
1: maaf. Gitu.
0: Iya. yang
1: kesenggol, gak... takut kesikut gitu.
0: Betul.
1: Kan.
0: Betul. Kalau kecewa sih nggak apa-apa, Pak. Kalau yang abis sholat kecewa tuh itu yang nggak boleh, Pak. Apalagi kalau bukan. Abis
1: sholat kecewa.
0: Kalau abis sholat kecewa nggak apa-apa. Kalau kecewa ya nggak boleh.
1: Jangan.
0: Iya, jangan.
1: Jangan itu.
0: Ntar pahalanya percuma gitu, ngapain sholat gitu.
1: Oh,
0: iya kan.
1: Nama dong
0: saya. Iya makanya gitu dia.
1: Kecewa ya, kalau kecewa maksudnya ya kecewa ya. Kecewa
0: ya. Oh, iya. Bener. Ya gitu dah.
1: Iya betul.
0: Ya, berarti Mang Tono termasuk orang yang gampang minta maaf ya, itu ya.
1: Ah, saya paling nggak mau ya urusan panjang-panjang, udah dah maaf aja dah.
0: Begitu. Oke lah kalau begitu.
1: Walaupun ya memang ya gedek masih gedek lah, tapi ya kan dia yang salah, kan dia yang salah.
0: Oh,
1: ya kita udahlah daripada diperpanjang lah ribut yang ada, kita kalau ribut kita jadi nambah pengaruh, tadinya kita nggak ada dosa, kalau kita dia ribut kan jadi bentak-bentak, jadi dosa kita, jadi
0: iya,
1: dosa gitu.
0: Benar.
1: Bentak-bentak.
0: Iya,
1: banyak terima aja gowo, kalau orang sudah malah orang Jawa malah gowo wae lah.
0: Pokoknya kalau kayak gitu mah jangan sampai kita kelihatan marah di depan orang, benar. Tenang aja. Pokoknya ini kalau kita sakit hati, kita marah, kita benci sama orang, tenang. Enggak usah kita yang bertindak, masih ada dukun. Ya udah, iya kan gitu kan, ibarat pepatahan begitu. Jangan ditiru, tapi jangan ditiru ya Bang Po ya, ntar ditiru beneran lagi, jangan, nggak boleh. Iya nggak boleh ya. Candaan aja.
1: Ya, lanjut, ini wah ini macet banget banget.
0: Dari mana nih posisi, udah di mana nih?
1: Di rambutan macet banget, arah sana arah Pondok Indah macet.
0: Oh, kalau mau ini kan posisi di rambutan nih, ke Dukuh aja, ke Dukuh. Ya. Abis Dukuh, iya kan dari rambutan kan ke Dukuh deket nih. Dari Dukuh lempeng terus, ntar ketemu Salak nah, Salak, iya kan.
1: Belum musim.
0: Iya.
1: Mangga.
0: Mangga, iya. Kalau mangga jauh, kalau mangga adanya deket Ancol jauh. Kalau yang deket rambutan kan Dukuh, iya ada Dukuh.
1: Mangga besar.
0: Makanya jauh kalau ke sono. Yang dekat rambutan kan ada Duku tadi ayah bilang tuh, ada iya kan, ya. Ambil lagi ada Jati iya ada Salak juga di Condet, Salak Condet apa lagi
1: Jati
0: kamu beda ya, beda ntar nyasar. Jangan.
1: Bang Alif motong di mana nih besok?
0: Saya motong di mana? Saya di rumah, di rumah insya Allah, di musola, saya ada di musola. Enggak, di sini Tanah Abang, di Tanah Abang.
1: Tanah Abang, mantap.
0: Di Tanah Abang saya.
1: Kirain deket Bandang, Jonggol.
0: Kagak, saya enggak pulang sini aja.
1: Iya
0: dah, Mang Tono, hati-hati di jalan ya Mang Tono ya.
1: Sama-sama, salam. Banyak kita berempat selalu terhibur dengan Bang Arif.
0: Amin insyaallah.
1: Krunya semuanya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mang Tono langsung kita, siapa nih kira-kira ini? Kayaknya ini Halo.
2: Halo.
0: Hei.
2: Ula iya.
0: Iya Mang. Pandang.
2: Iya.
0: Iya. Mulai, ya. Iya, Pandang tadi kupingnya panas kayaknya deh, tadi diomongin terus ya.
2: Iya baru itu. Ya nanyain kemarin kemenangin Bu Ani, dia ada dia paling sakit kali.
0: Iya benar. Udah tuh kan tadi kita telepon Bu Ani, alhamdulillah.
2: Kemarin apa nanyain Bu Ani kemana ya? Ya, Bu, kita kalau deket kita nengok ke situ ah. Kalau tahu mah. Iya, biar lekas sembuh, kita gak lagi sakit nih
0: Iya benar. Mang ya. Mang Tono, siapa namanya Pandang?
2: Hey.
0: Pandang katanya diajakin bikin band no.
2: Ayo
0: siap, hey. Vokalis ya nyanyi ya. Ayo tuh mantap tuh siap. Bu Ani tadi kata Bu Ani bilang Bu Ani bass, iya kan. Bu Umi main gitar, iya saya main drum. Pandang dari penyanyinya, vokalisnya. Ntar Kong Dani main keyboard katanya gitu. Mang Tono jadi tukang setrum.
2: Iya.
0: Iya, ayo jadi dah kita dah. Bikin album nih.
2: Ya judulnya bisa berita mantan ya.
0: Ya udah, hari ini kita ngomongin soal minta maaf. Pandang termasuk orang yang gampang minta maaf apa gengsian minta maafnya duluan?
2: Ya mati setiap waktu dia minta maaf aja Bang Arif.
0: Minta maaf aja, iya.
2: Iya, kalau ketemu sama orang yang maaf ini tiap habis sholat minta maaf lagi.
0: Iya benar. Sama kayak Mang Tono tadi habis sholat salaman kanan kiri depan belakang iya. Minta maaf gitu ya.
2: Sama orang bagaimana kalau kita mah ampura.
0: Gitu.
2: Sarwa wae.
0: Iya.
2: Orang-orang pun minta pandang minta maaf sarwa wae pan kurang gitu. Sarwa wae teh sama-sama.
0: Oh iya. Itu ya.
2: Mang itu Mang Tono tahun lo.
0: Mang Tono kenapa?
2: Ampura.
0: Oh iya.
2: Sarwa teh sama-sama.
0: Iya. Hampura. Amun Sunda alus mah hapunten gitu nya.
2: Iya. Hapunten. Iya.
0: Iya.
2: Hapunten hampura. Itu hapunten bahasa orang sono,
0: iya.
2: Orang lemes Sundanya.
0: Iya, Sunda lemes.
2: Maaf mah orang Betawi, maaf itu.
0: Maaf-maaf aja ye gitu ye.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ya umum nama maaf. Iya.
0: Besok nih.
2: Iya, orang mah harus maaf Bang Arif.
0: Iya, minta bener. Maaf. Apalagi besok lebaran gitu. Minta-minta maaf.
2: Orang bagaimana juga kita mah maaf aja. Kita mah ketemu apa juga kita mah hampura maaf dan maaf itu.
0: Bener, takut ada salah-salah ya.
2: Iya, ada salah di mana juga.
0: Iya, dah. Ah gitu.
2: Kita timbangan di sana ada timbangan di sini ada timbangan gitu nimbang kebanyakan salahnya Bang Arif.
0: Oh iya benar. Kalau kata Bang Gilang tuh kalau Sunda lemes katanya berarti belum makan katanya lemes sih. Lagi puasa Bang. Lemes sakanya. Iya. Iya lulus. Oke lah Pandang. Terima kasih ya Pandang. Besok ngomong-ngomong nih yang ramean di mana nih kurban di dekat rumah? Di masjid
2: apa salah mana? Di masjid-masjid itu ya depan dekat desa.
0: Oh, dekat kantor deh. Oh iya benar.
2: Iya.
0: SD yang dekat SD.
2: Sekarang motong ada di kandangnya enggak langsung kayak Tabang Arif.
0: Benar.
2: Tempatnya itu.
0: Iya, di tempat rumah potongnya ya.
2: Iya, tempatnya enggak ada.
0: Iya dah.
2: Ya.
0: Oke deh.
2: Salam semuanya aja.
0: Iya, iya.
2: Tono.
0: Iya. Siap.
2: Sembuh, Bo.
0: Iya.
2: Iya, iya enggak ada teman itu pun Bu Ani pang dulu nah, enggak ada kemana Bu Ani.
0: Iya, ada. Kita dengar ya, juga akhirnya suaranya Bu Ani ya. Alhamdulillah.
2: Ya, tadi ada Ki Adi
0: ya, tadi. Ada tadi Aki Adi.
2: Kemana
0: ada.
2: Iya.
0: Ada ya. Aki Adi hilang, ada Aki Ray juga di Ciledug tuh ada.
2: Iya.
0: Ya, ya, ya, ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Abang Pom, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Jakarta Selatan menerima kepercayaan untuk menyalurkan hewan kurban dari PT Sampoerna Land. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Jakarta Selatan, Tommy Fudi Hartono, mengatakan hal ini adalah bentuk kolaborasi selama belasan tahun yang terjalin sangat baik. Pihak swasta selalu percaya kepada Pemkot Jakarta Selatan terkait penyaluran hewan dan daging kurban bagi warga yang membutuhkan. Sementara itu, General Manager PT Sampoerna Land, Mohaimin Toha, menjelaskan pada Idul Adha 1447 Hijriah ini, pihaknya berhasil menghimpun 40 ekor hewan kurban yang terdiri atas 16 ekor sapi serta 24 ekor kambing dan domba. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Pok. Babinsa Koramil 1417 11 Poasia bersama masyarakat melaksanakan kerja bakti massal di Kelurahan Petoaha, Kecamatan Nambo pada Senin kemarin. Kerja bakti ini menyasar pembersihan saluran drainase dan area di bawah rumah panggung warga yang dipenuhi tumpukan sampah rumah tangga. Sampah hasil pembersihan dikumpulkan menggunakan kantong plastik dan diangkut memakai kendaraan roda 3 milik kelurahan menuju ke tempat pembuangan akhir. Serma Muhammad Ilyas mengatakan kehadiran Babinsa di tengah-tengah masyarakat diharapkan bisa terus memupuk budaya gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 9.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung di Kabar Jakarta. Ada Bang Arif yang nemenin Abang Po sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita update dulu ya informasi cuaca untuk hari ini dari BMKG.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG memprediksi cuaca cerah hingga hujan dengan intensitas ringan bakal terjadi di Jakarta hari ini ya Bang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG, pagi hari cuaca cerah di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Kondisi ini diperkirakan masih akan mendominasi wilayah Jakarta pada siang hari. Cuaca cerah pada siang hari di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Sementara hujan ringan diprediksi bakal mengguyur wilayah Jakarta Selatan pada siang hari nanti. Sore harinya cuaca cerah juga akan menaungi Kepulauan Seribu dan Jakarta Selatan. Sementara cerah berawan di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Dan Jakarta Timur, sore hari nanti diperkirakan akan hujan ringan ya untuk wilayah Jakarta Timur. Memasuki malam hari, BMKG memperkirakan cuaca cerah berawan akan menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk juga Kepulauan Seribu. Suhu udara hari ini berkisar antara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 62 sampai dengan 96%. Itu dia ya. Buat Abang Po yang mau update informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu.
1: Tentang bautan ketemulan kelangan.
2: Abang Po, penyanyi asal Bantul yang memiliki nama asli Helarius Daru Indrajaya, saat ini sukses banget nih Abang Po, memakai nama panggung Dar Boy Gang.
1: Awak dewe tau duwe bayangan besok yen wis wayang.
2: Dulu ibunya Dar Boy Gang ini Abang Po lebih seneng kalau dia jadi PNS ketimbang penyanyi. Nah, bagaimana tuh ya? Namun sejak meledaknya lagu Mendung Tanpa Udan, saat ini Dar Boy Gang mampu membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi salah satu musisi daerah yang semakin hari semakin sukses. Dar Boy pun sukses nih Abang Po menggelar tour album yang bertajuk Cidro Asmoro yang diselenggarakan di 20 kota yang tersebar di Jawa, Bali dan Papua. Wah, udah keliling-liling nih Bang. Ya udah kalau gitu, sukses terus ya Bang.
0: Cerita dalam lagu.

0: dalam lagu.
1: Eh, Abang Empo, pada mau kemana sih? Ya Allah, udah dimari aja.
2: Abang Empo, nih ayah ceritain dikit ya soal Piala Dunia. Jadi gini, Piala Dunia itu ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang nyatuin negara-negara paling jago. Turnamennya diadain tiap 4 tahun sekali dan pasti ditunggu-tunggu sama para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal digelar dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Nah, yang bikin seru nih Abang Po, ini pertama kalinya pesertanya sampai 48 tim, jadi persaingannya pasti makin panas deh. Piala Dunia 2026 diharapin bisa jadi ajang yang kagak cuman pertandingan bola yang mantep aja, tapi juga bikin persatuan sama sportivitas antar negara makin erat. Ayo Abang Po, kita dukung dengan semangat, main jujur, sama kebersamaan.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, kelulusan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, mpok.
2: Sono mana,
3: no,
2: bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, bang. Di mari enak nih, bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Masih di Kabar Jakarta barengan Abang Arif, Abang Po. Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung ya pagi hari ini di Kabar Jakarta. Mau bacain dulu komentar yang udah masuk ya di WhatsApp 0812-1124-928. Ngomongin soal minta maaf nih Abang Po ya. Kalau Abang Po termasuk orang yang gampang minta maaf kalau bikin salah atau yang gengsi buat minta maaf duluan? Nah, menurut Abang Po kenapa ya ada orang yang setelah minta maaf malah jadi canggung gitu, jadi ngejauh padahal masalahnya udah selesai? Kira-kira kenapa tuh? Di WhatsApp tadi udah ada Mpo Asih di Cawang, kita bacain komentarnya. Ada Mpo Iren di Tangerang, selamat pagi. Kalau tetangga udah minta maaf tapi masih canggung karena malu sering belum bayar utang pinjaman uang. Wow, itu sih. Itu sih. Emang wajib dibayar kalau itu. Iya, harus sih emang tahu diri punya utang ya dibayar. Oke deh. Ade, siapa lagi nih? Ibu Tami di Limo Depok, selamat pagi. Kalau saya kalau punya salah saya minta maaf, enggak punya salah aja minta maaf. Salam-salaman Bang Arif. Buat pendengar Pro4 yang lagi pada sakit semoga cepat sembuh ya. Yang sehat alhamdulillah, biar pada sehat-sehat semuanya selalu Bang Arif. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas. Terima kasih udah dibacain. Oke deh, terima kasih juga. Ade, Pak Budi. Pak Edi, selamat pagi. Pak Edi di Joglo ngirim foto. Wah. Lagi di studio radio yang ada di Gajah Mada tuh. Tapi radionya udah pindah sekarang. Udah gak di Gajah Mada lagi, sekarang di Palmerah radionya. Ada Bang Gilang tadi, Bang Gilang kirim komentar lewat voice note. Apa kata Bang Gilang ya? Kita dengerin aja deh dia ngomong apa deh, yuk. Ayo Bang Boyo.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Bang Arif.
1: Waalaikumsalam.
2: Kalau saya pribadi sih Bang, saya termasuk orang yang susah minta maaf gitu. Ya, tapi karena alasannya ya malu aja gitu. Karena kita merasa salah, terus malu gitu mau minta maaf buru-buru gitu Bang. Ya, tapi di momen-momen tertentu saya langsung gercep tuh Bang. Pas begitu sadar, oh ternyata saya yang salah. Saya buru-buru tuh minta maaf gitu. Cuman di momen-momen tertentu. Jadi saya ingat waktu kecil dulu Bang. Saya kelas 6 SD itu kan kalau pulang sekolah hobi mancing tuh Bang ke sawah. Kebetulan kan di sawah itu cuacanya panas gitu Bang. Terus ada pohon kelapa gitu Bang. Nah, kan kebetulan saya nggak bawa air tuh Bang, haus tuh Bang, pengen air kelapa gitu kan, mau manjat, mau bilang siapa gitu kan. Tiba-tiba kan di sawah itu kan ada bapak-bapak yang nyangkul tuh Bang Arif. Saya minta gitu kan, meminta itu bukan punya saya katanya. Orangnya lagi pulang kampung katanya gitu. Kebetulan tuh kata orang bapak-bapak itu kan sawahnya berendengan tuh Bang, sama tetangganya nggak akur dia. Kata tukang nyangkul.

0: pada pagi ini mengedukasi pendengar Perempat dari Jakarta. Semoga saling menghargai dan selalu saling memaafkan, karena orang yang memaafkan itu derajatnya lebih mulia daripada orang yang minta maaf. Karena orang yang minta maaf, orang mungkin yang punya salah, tapi orang yang memaafkan benar-benar mulia di mata Allah.
1: Amin.
0: Demikian Bang Arif, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Gilang yang ada di Kerawang. Dari Bang Gilang, kita ke line teleponnya, ada yang masuk nih. Selamat pagi, kabar Jakarta.
2: Selamat pagi, kabar Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di mana nih? Kayaknya jauh banget nih.
2: 4 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Iya, ada siapa sini?
2: Ayo di Kalideres nih, Bang. Ayo
1: Kalideres, Pak Jam. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Pak Haji?
2: Pagi. Alhamdulillah baik kabarnya, Bang Arif. Bagaimana
1: sebaliknya? Insya Allah sehat juga. Pak, kalau cuaca di sono gimana, Pak? Pagi hari ini?
2: Pagi hari ini sih masih cerah ya. Masih cerah, belum mendung gitu, Bang Arif. Di pusat udah mendung.
1: Cerah juga insya Allah. Saya nggak ngelihat masalahnya, jendelanya jauh.
2: Oh gitu.
1: Insya Allah cerah. Tapi Pak Haji,
2: di dalam itu kan dingin kan, enak kan?
1: Lah iya bener, dingin banget ini.
2: Iya.
1: Pak Haji, kita ngomong.
2: Bang Gilang sehat, Bang Gilang.
1: Iya sehat. Tuh kata Bang Gilang juga sehat selalu Pak Haji Amsar. Salam buat keluarga. Oh emang Pak, emang Pak Haji yang masih keluarga ame Bang Gilang?
2: Masih.
1: Oh
2: keluarga ape? Jauh tapi dekat.
1: Jauh tapi dekat. Sejauh apa?
2: Iya dia kan sejauh di Kerawang Bang.
1: Sejauh mata memandang.
2: Jadi, nah itu sejauh mata memandang tapi dekat hatinya. Dekat gitu.
1: Yalah, romantis bener aki-aki. Oh ternyata masih keluarga.
2: Bang, iya. Saya mau nanya Bang Arif.
1: Yeah.
2: Tadi yang Bang Arif putarin lagu apa itu? Lagu
1: yang mana itu?
2: Keroncong ya?
1: Heeh.
2: Keroncong barat itu tapi ada bahasa Indonesianya
1: keroncong
2: itu.
1: Keroncong barat tapi ada Indonesianya.
2: Tadi Bang Arif keroncong kalau enggak salah nadanya itu keroncong.
1: Oh, ini Sun Fervan Show gitu dari Bram Aceh itu.
2: Nah, itu dia.
1: Sun Fervan Show itu namanya.
2: Oh, Sun Fervan Show.
1: Itu iya.
2: Itu bukannya Pandang yang nyanyi bukan?
1: Bu, itu yang nyanyinya bukan Pandang, itu yang nyanyi Aki Adi.
2: Oke, Adi.
1: Iya, dia yang nyanyi. Aki-aki romantis kalau kata Bang Gilang mah.
2: Oh, gitu. Jadi ceritanya nih rencana mau bikin pop apa mau bikin mendingan keroncong Bang ya. Kalau menurut saya mah
1: kalau kita mah cuma mau bikin ribut aja biar rame aja.
2: Oh begitu.
1: orang kata kita sebelum lagunya jadi studionya udah meledak bener.
2: Gitu. Iya meledak ya.
1: Pak Korslet.
2: Kayaknya bisa tenar itu Bang kalau
1: iya. Setuju saya Pak Haji. Kalau mau cepat terkenal memang begitu. Sebelum tuh lagu jadi, studionya harus meledak. Karena pasti nanti masuk berita. Masuk berita kemana-mana gitu ya kan. Studio rekaman meledak. Oh, sebelum artisnya terkenal gitu ya. Jadi
2: deh.
1: Ayo deh jadiin. Pak Haji mau jadi apa nih? Jadi produser.
2: Kalau saya jadi pendengar aja Bang Arif.
1: Mau jadi pendengar aja, jadi produser aja kali kita butuh dana. Kita butuh dana ini buat produksi lagu. Masa Pak Haji kagak mau urunan kali.
2: Ya, boleh-boleh aja sih. Boleh-boleh aja Bang Arif.
1: Timbang goceng-goceng aja mah, masa kagak ada. Goceng-goceng dah,
2: ya
1: dah.
2: Keluarlah, adek-adek.
1: Iya dah.
2: Soalnya yang buat lagu tuh semuanya remaja tahun
1: remaja kan, tahun jebot. Remaja hitam putih itu mah benar.
2: Itu dia.
1: Iya.
2: Remaja tahun
1: remaja
2: 60-an
1: remaja hitam putih itu.
2: Iya benar.
1: Nonton TV
2: iya,
1: belum ada warnanya.
2: Ya, walaupun seperti ini kita masih bisa mendengar menikmati suara-suara teman-teman kita tuh Bang Arif. seperti Ibu Umi tadi kan,
1: iya betul,
2: Ibu siapa

0: Satu tuh yang udah
1: Bu Bu
0: pegang bas
1: Bu
0: tuh.
1: Umi, Bu yang kebas yang megang bas, Bu Ani. Yang megang bas.
0: Ibu
1: Iya.
0: apa namanya?
1: Bu Ani, Bu Ani.
0: Oh iya, Bu Ani, semoga
1: Iya.
0: sehat selalu Bu Ani, sabar Bu Ani ya. Kita nikmatin aja sisanya umur tuh ya. Kita nikmatin aja sambil kita ibadah. Itu Bu Umi, Bu Yati.
1: Oh iya.
0: Juga tapi masih semangatnya masih tinggi-tinggi saya dengar tuh
1: Luar
0: kemarin.
1: biasa memang betul.
0: Kayak Bang siapa itu yang di Pondok Gede?
1: Wah, Mang Tono, Mang Tono.
0: Mang Tono itu
1: Iya.
0: asalnya Kuningan tuh ini apa
1: Ciamis,
0: Ciamis ya
1: Ciamis.
0: Ciamis
1: Iya.
0: Mang Tono. Terus kalau Pandang mana Pandang?
1: Hah? Pandang, Pandang
0: Pandang
1: Cileungsi,
0: tadi.
1: Cileungsi.
0: Oh Cileungsi,
1: Iya.
0: Cileungsi Bogor ya sana ya. Pandang ya Pandang itu ngomongnya dengerin tuh acak-acakan tuh.
1: Acak-acak, kenapa ya acak-acakan sih? Kok acak-acakan?
0: Soalnya ngomongnya Betawi dibawa ke Jawa Barat itu
1: Iya,
0: Bang
1: emang
0: Arif.
1: iya bener. Orang kata yang ngobrolnya nyambung sama Pandang cuman saya doang, yang lain juga penyiar gak ahong-ahong aja. Iya, emang bener.
0: Nah itu dia. Iya. Ayo sih pantau aja Pandang ngomongnya enak juga nih saya denger ini.
1: Iya,
0: Berarti orang
1: alhamdulillah.
0: Betawi ngerti, orang Jawa Barat ngerti.
1: Iya,
0: Gitu.
1: bener. Emang iya, namanya juga di Cileungsi masih banyak orang Betawi Sunda.
0: Iya. Kalau
1: Iya.
0: kalau kalau yang lemes kan bukannya Sunda Sunda apa namanya? Sunda nggak makan bukan.
1: Apa itu?
0: Yang lemes itu ya dari antaranya modelnya Tasik, Ciamis,
1: Iya.
0: Bandung
1: Tapi
0: tuh.
1: kalau orang Tasik nggak makan juga lemes.
0: Lemes sih,
1: Iya,
0: iya.
1: emang bener. Orang mana? Orang
0: Iya.
1: Bojong juga kalau nggak makan lemes dia.
0: Sama sama
1: Sama.
0: sama
1: Bapak juga kalau Pak
0: iya
1: Haji nggak makan juga lemes pasti. Lemes dah.
0: iya sama sama lemes tuh kalau acara up down ya dengerin tuh banyak bermacam-macam dari apa
1: Dialek.
0: budaya Sunda
1: Macam.
0: dialeknya
1: Iya, betul.
0: iya kan kalau Pak Nanadu kan kan dia dari apa Kuningan
1: Iya.
0: Kuningan ada ke bawah Cirebonnya tuh
1: Iya,
0: Bang
1: betul,
0: kalau kata kita
1: Kuningan.
0: kan gerak. Kalau kata kita kan gerak cepat
1: Iya,
0: gitu kan.
1: heeh.
0: Iya bahasa Sunda yang biasanya kalau dia mah gagian, gagian
1: Oh, gajian. Eh, enak
0: gitu.
1: dong berarti ya kalau mau gajian tiap hari ya.
0: Bukan gagian, gagian,
1: Oh,
0: gagian, gagian
1: kira.
0: artinya cepat
1: Oh, saya pikir
0: gitu.
1: gajian. Kalau gajian mah enak kalau
0: Iya.
1: gitu. Gajian, oh gajian, gajian
0: Iya,
1: mah
0: kalau
1: enak dah.
0: Kuningan tuh beda sendiri tuh Bang Arif.
1: Iya.
0: Iya, kalau kita kan ke Handap, ke Lebak. Tuh ke Luhur tuh ke Tonggo dia mah bukan ke Teo, ke Teo gitu.
1: Gitu.
0: Kalau ke Teo itu ke bawah artinya itu Bang Arif.
1: Oh gitu.
0: Iya, itu udah daerah Kuningan itu ke sana.
1: Iya, kalau ke
0: Teo
1: Teo ke
0: model
1: bawah.
0: dingin.
1: Kalau ke
0: Ke
1: Tela,
0: bawah.
1: mana? Kemana? Ke
0: Ke
1: Tela.
0: Tela mah itu ubi ke Tela itu.
1: Gimana?
0: Ke Tela ubi.
1: Iya, kalau ke Teo kan ke bawah. Nah, kalau ke Tela kemana?
0: Bawah. Iya. Iya ketela ke itu ubi mantang itu.
1: Kalau ketela ke tukang gorengan.
0: Iya tukang gorengan ya ada ya.
1: Ada ketela.
0: Tuh Arif.
1: Iya. Oke deh Pak Haji. Makasih.
0: Beragam sebetulnya
1: Oh
0: di
1: benar, rame
0: ini
1: banget.
0: nggak usah senusantara ya
1: Iya.
0: untuk Jawa Barat sama Betawi aja itu udah beragam
1: Betul.
0: bahasa itu Bang Arif. Ini
1: Betul.
0: perempat ini lengkap ini.
1: Alhamdulillah. Iya,
0: Iya,
1: iya.
0: itu Bang Arif.
1: Oke dah Pak Haji.
0: Jadi, iya.
1: Makasih Pak Haji.
0: Jadi Bang Arif ya.
1: Iya deh.
0: Ya, makasih Bang Arif.
1: Ah, ya.
0: Semoga sehat selalu
1: Amin
0: tentunya.
1: insya Allah.
0: Lebaran jadi besok Bang Arif.
1: Saya lebaran, insya Allah saya lebaran besok.
0: Besok, besok jadi ya.
1: Insya Allah.
0: Iya.
1: Kalau nggak
0: Kita bareng-bareng aja deh.
1: ketiduran mah nggak jadi besok.
0: Oh gitu. Iya deh. Ya,
1: Iya.
0: terima kasih Bang
1: Iya,
0: Arif
1: iya.
0: waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak ya. Kalau orang mana tadi dia bilang katanya kalau buru-buru gitu gajian gajian wah tiap hari aja gajian banyak duitnya ya.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
1: Abang Po, TBC itu penyakit menular yang disebabin ame bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini bisa nyebar lewat udara pas orang yang terinfeksi itu batuk atau bersin. TBC itu penyakit yang bisa menyerang siapa aja, orang tua, anak muda, bahkan anak-anak. Gejalanya tuh bisa kayak batuk lama, badan lemes, atau berat badan yang turun drastis. Nah, kalau Abang Po udah ngerasain itu tuh, jangan dianggap enteng dah. Langsung cek ke puskesmas atau rumah sakit biar cepat ketahuan. Tenang aja ya Bang Po, TBC tuh bisa disembuhin. Asal pengobatannya kita jalanin dengan baik dan benar. Jadi jangan takut ya buat berobat. Ayo kita jaga kesehatan. Ingat nih, mencegah lebih baik daripada mengobati. Abang Po, musik punya cara unik buat nyatuin semua tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Lagu ini ngegabungin talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, ama Amerika Serikat buat nyiptain irama yang merayakan persahabatan, semangat, ama energi sepak bola. Setiap nada ngingetin kita bahwa Piala Dunia bukan cuma tentang pertandingan aja, tapi tentang ngerayain keberagaman ame kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan nyatuin hati semua serta ngingetin kita bahwa di lapangan hijau kita semua satu, satu dunia, satu musik, satu momen.

0: kabar Brite jam 9.
1: Abang Po, Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Freddy Setiawan, meresmikan pengembangan pelayanan kesehatan Klinik Pratama Rial Nahdlatul Ulama Jakarta Utara, sekaligus kegiatan bakti sosial di kantor PCNU Jakarta Utara, Jalan Kramat Jaya, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja. Freddy mengapresiasi kehadiran Klinik Pratama Rial NU sebagai bentuk kontribusi nyata organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia dan memperkuat pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan. Meski dikelola oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Utara, layanan kesehatan itu terbuka untuk seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang dan juga agama. Sementara itu, Ketua PCNU Jakarta Utara, Kiai Haji Agus Muslim menuturkan, nama Rial adalah akronim dari Rukun Islam Ada 5 yang memiliki filosofi mendalam. Klinik ini menjadi satu-satunya fasilitas kesehatan milik PCNU di wilayah Jakarta. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Anggota Komisi 1 DPD RI, Anya Rina Casmayanti, resmi meluncurkan comment center Teh Anya yang berlokasi di Jalan Laswi nomor 1 di Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung. Dalam sambutannya, Teh Anya menegaskan bahwa kehadiran comment center ini adalah bentuk realisasi komitmen politik sekaligus janji kampanyenya kepada masyarakat Jawa Barat. Ia menilai keamanan dan ketertiban menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, pembangunan hanya bisa berjalan optimal apabila kondisi daerah tetap aman dan kondusif. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar Brite pukul 11.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Jam 9:08 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini Aye mau ajak Abang Po buat ikutan obrolan komunitas. Dan kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya pagi hari ini? Oh, ini dia. Ada, saya manggilnya Ibu apa Empo ya? Ntar kita tanya. Jadi langsung deh ya. Suci Lantika, ketua dari Adiswara Choir ya, atau yang akrab disapanya Mbak Eci gitu ya. Eci Lantika yang akan ngobrol sama kita pagi hari ini. Abang Po merajut harmoni menjaga silaturahmi. Abang Po yang mau ikut obrolannya boleh banget ya, lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Abis yang ini kita bakal ngobrol di obrolan komunitas.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Mpok Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Ah, gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu ayah mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Ayah juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: hampir 5 hari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang Ae ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ae kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk Abang Po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kita sampai di obrolan komunitas. Dan pagi hari ini obrolan komunitas ngajak Abang Po buat ngobrol barengan sama Mbak, Empo, Kakak, atau siapalah nanti kita tanya ya. Suci Lantika, ketua dari Adisvara Choir, merajut harmoni, menjaga silaturahmi. Itu dia yang jadi tema kita pagi hari ini. Kita langsung aja sapa deh kalau gitu. Assalamualaikum, selamat pagi Empo Eci.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Abang. Panggilnya Abang.
3: Iya betul. Ya? Gimana kabarnya Mpok Eci?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah.
4: Ya batuk-batuk sedikit biasalah. Karena cuaca.
3: Itu musuhnya penyanyi kayaknya tuh ya. Radang tenggorokan, batuk pilek tuh musuhnya penyanyi.
4: Iya bener Bang.
3: Aduh, oh udah mulai gatel-gatel dikit nih tenggorokan. Langsung deh, kalau nggak dicari jahe kencur tuh pasti yang dicari, anget-angetan deh pokoknya.
4: Makan kencur biasanya.
3: Iya, kalau orang
4: makan
3: lain
4: makan kencur.
3: Iya, kalau orang lain minum kencur, kalau kita mengunyah kencur.
4: Tapi ntar jadi bau kencur dong.
3: Le, iya, ya. Nggak apa-apa, berarti muda terus kan. Muda terus. Biar kata umur udah 60-70 juga tetap dibilang bau kencur. Nanti muda terus gitu.
4: Iya Bang, benar.
3: Alhamdulillah. Ya, Mpok Eci, Mpok Eci ini adalah ketua dari Adisvara Choir, betul ya?
4: Iya, betul Bang.
3: Ini apa sih sebenarnya Adisvara Choir ini?
4: Adisvara Choir itu sebetulnya paduan suara.
3: Okay.
4: Ya, paduan suara. Tapi agak unik nih paduan suaranya.
3: Apa
4: karena
3: yang unik?
4: Paduan suara kami itu uniknya itu karena paduan suara itu terdiri dari berbagai usia gitu, generasi gitu. Kita bersatu padu di situ gitu. Jadi ada yang umurnya udah 50-an, ada yang masih timik-timik gitu ya, masih 20-an gitu. Jadi kita bersatu padu, disatukan dengan hobi yang sama, yaitu nyanyi gitu.
3: Oke. Awal berdirinya Adisvara Choir ini gimana sih?
4: Cerita dikit ya Bang.
3: Jangan jadi, sedikit, banyak, waktu kita banyak nih.
4: Oh, banyak ya.
3: Kalau ceritanya sedikit saya bingung mau nanya apa lagi ntar nih.
4: Boleh ntar bingung ya. Iya. Jadi sebenarnya kami itu terdiri dari mantan anggota paduan suara mahasiswa UI, Paragita namanya.
3: Oh, Paragita. Nah, ya ampun, legend sekali ini Paragita.
4: Oke,
3: ini jadi pada alumninya Paragita ternyata ya.
4: Alumninya Paragita semua intinya. Nah, jadi waktu itu tahun 2009 itu Paragita itu ada konser ulang tahun yang ke-25 gitu kan. Yeah. Nah, jadi terus ngumpulin deh tuh ini alumni-alumni yang udah tersebar kemana-mana. Akhirnya kita berkumpul lagi, terus nyanyi bareng tuh di konser itu, di konser ulang tahun Paragita yang ke-25.
3: Okay.
4: Nah, habis itu nih para alumni ini terus kita ngumpul kan, kita bilang, seru juga ya kalau kita sering-sering ketemu kayak gini, nyanyi bareng lagi gitu kan. Banyak tuh yang udah kangen nyanyi gitu. Terus juga seneng kan ketemu-ketemuan lagi. Nah akhirnya kita bikinlah paduan suara yang kita namakan Adi Suara Choir ini gitu. Jadi sebenarnya perkumpulan dari para alumni paduan suara para kita gitu, yang emang pengen ngumpul lagi, pengen nyanyi bareng lagi gitu.
3: Berarti syaratnya adalah harus alumni para kita dulu gitu.
4: Itu wajib. Enggak, cuman itu doang syaratnya. Enggak ada syarat yang lain.
3: Pokoknya itu aja dulu. Satu-satunya syarat. Syaratnya adalah harus alumni para kita, udah gitu ya.
4: Iya, betul.
3: Baik. Adi Suara tuh artinya gitu. Apa sih sebenarnya?
4: Waktu itu kan kita mikirin ya, namanya apa ya gitu. Karena kan mostly udah pada senior nih gitu. Ada yang angkatan 83 gitu. Jadi kita akhirnya pikir apa ya namanya yang menggambarkan bahwa suaranya itu udah mateng gitu. Jadi akhirnya kita pilih lah gitu. Ada beberapa teman yang ngusulin, akhirnya kita pilih namanya Adi Suara. Adi Suara itu kan artinya suara yang besar gitu kan. Jadi maksudnya suaranya tuh udah mateng lah gitu kira-kira. Jadi artinya tuh ya seperti itu gitu.
3: Iya,
4: suara
3: baik.
4: Yang udah matang.
3: Sebagai yang dulunya anak paduan suara, Ayah juga kan ngerasa bahwa kayaknya lebih pede nyanyi bareng-bareng daripada nyanyi sendiri. Ada juga gak sih semacam itu mungkin dari Adi Suara yang ngerasa bahwa suaraku gak bagus-bagus amat kalau nyanyi sendiri, aku gak pede nyanyi bareng-bareng aja deh gitu. Ada yang kayak gitu juga gak sih?
4: Mungkin iya ya, termasuk aku juga mungkin ya, kalau nyanyi sendiri tuh agak...
3: Karena kita terbiasa bergrup kan, kalau nyanyi kan.
4: Iya, terus kalau rame-rame tuh kayaknya lebih seneng aja gitu, lebih pede gitu kan. Merasa kalau teman-teman di samping-samping kita itu suaranya juga bagus-bagus gitu. Oh ya, kita jadi terpacu untuk juga nyanyi dengan bagus gitu. Kalau sendiri tuh mungkin agak-agak... malu atau kurang pede lah gitu.
3: Nah kalau Pak Eci sendiri bagian suaranya apa nih, jenis suaranya?
4: Kalau aku suaranya sopran satu tepatnya. Sebenarnya kalau ngomong juga biasanya sopran satu sih. Ini mungkin karena lagi agak batuk. Kalau karena lagi agak batuk sih, jadi suaranya agak berat. Kalau ngomong biasanya sopran juga.
3: Oh gitu.
4: Suaranya melengking.
3: Kalau ngomong bariton. Kalau lagi kesel jadi tenor, tapi kalau lagi punya salah jadi bass suaranya. Iya betul. Gitu.
4: Gitu ya.
3: Itu tergantung kondisi. Kalau lagi kesel jadi tenor. Kalau itu saya stabil di bariton itu kalau lagi pegang duit gitu ya, baru abis gajian tuh bariton gitu, stabil tuh.
4: Iya.
3: Pengen
4: jandaan anak paduan suara kayak gini.
3: Iya kan gitu makanya. Kalau lagi punya salah sama istri, udah langsung suaranya ngebas gitu. Istri tenor, saya ngebas. Aduh.
4: Iya.
3: Seru banget ya ternyata. Boleh ceritain dong di pengalaman yang Po Eci sendiri deh, awalnya kenapa tertarik buat ikut paduan suara dulu zaman masih kuliah gitu. Kenapa sih paduan suara dari sekian banyak unit kegiatan mahasiswa gitu
4: yang dipilih ya? Aku tuh dari kecil suka nyanyi gitu ya. Dulu pernah mencoba untuk balet. tapi ternyata tidak seluas itu gitu ya. Jadi aku merasa aku tuh emang seneng nyanyi dari kecil gitu. Terus waktu kecil juga selalu ikut paduan suara sih, dari SD, SMP, SMA malah bikin band sama teman-teman sekolah. Terus waktu kuliah, emang aku nggak kepengen ikut yang lain sih. Dalam bayanganku juga emang aku mau ikut paduan suara aja deh gitu. Karena emang cuman itu kayaknya kebiasaannya. Nyanyi bareng-bareng gitu.
3: Soalnya ada juga orang yang saya jadi inget ini cerita tentang Mbak Kikan, vokalis band Coklat. Dia kan aslinya keyboardis. Iya kan, aslinya tuh dia keyboardis sebenarnya. Dia main keyboard. Cuman sekali waktu teman-teman di sekolah atau di kampus, saya lupa gitu ya, bikin band yang pada akhirnya jadi band Coklat. bikin band, ngajakin ngeband tapi nggak punya vokalis, akhirnya udah deh lo aja yang nyanyi gitu ya kan. Ah, gua kan bukan penyanyi. Oh, gitu. Lah ternyata akhirnya malah jadi suaranya tuh jadi khas banget. Nah, ada nggak kayak khas, iya kan? Kan mungkin juga Mpo Eci gitu. Tadinya mungkin siapa tahu jadi balerina yang sambil nyanyi gitu.
4: Sekarang sih udah telat ya kayaknya. Bisa patah di berbagai tempat kalau aku banget.
3: Mewujudkan inner child gitu enggak ya?
4: Enggak, kayaknya udah telat sih kalau okay.
3: Sekarang. Aduh, iya baik. Oke, seru banget nih. Nah, si Adi Suara Choir-nya sendiri ini kayak ada punya ini enggak sih kayak semacam jadwal latihan atau kopdar atau apalah karaokean misalnya bareng-bareng gitu.
4: Oh, ya kita ada jadwal latihan sih seminggu sekali biasanya ya. Terus juga suka ngumpul-ngumpul juga sih gitu. Ya karena para alumni jadi emang banyakan makan-makannya ya. Iya gitu. Jika misalnya latihan nih, kita latihan biasanya kan mulainya tuh jam 7 sampai jam 9. Tapi biasanya tuh baru benar-benar mulai latihan tuh jam 8.
3: Oke, iya.
4: Jam 8 latihan sampai jam 9. Habis itu dilanjutkan lagi dengan ngobrol dan makan-makan sampai jam 12. Jadi gitu deh, kebanyakan ininya biasa.
3: Banyakan intermezzonya ya daripada latihannya.
4: Udah banyak yang senior kan.
3: Iya benar.
4: Emangnya ngumpul-ngumpulnya gitu. Kalau ngumpul-ngumpul sih sering ya, biasanya ya kita ya weekend suka ngumpul. Terus kalau biasalah kalau lagi Ramadan pasti ada buka bersama, terus ada setelah itu ada juga halal bihalal ya, pokoknya cari-carilah kesempatan, selalu mencari alasan untuk bisa ngumpul dan makan-makan.
3: Iya benar lagi, benar.
4: Kalau iya benar lagi, iya lagi. Kalau latihannya sendiri sih seminggu sekali.
3: Di mana? Balik ke kampus lagi latihannya atau punya tempat khusus di rumah siapa gitu yang parkirannya lebar?
4: Tidak, kampusnya jauh di Depok.
3: Oh, oke. Loh, emang Po Eci di mana tinggalnya?
4: Aku di Kelapa Gading.
3: Oh iya, lumayan gitu sih.
4: Terus teman-teman juga udah ada yang tinggal di Bekasi, ada yang tinggal di mana-mana lah.
3: Iya.
4: Kita terus, itu latihan ada kebetulan ada teman kita yang rumahnya gede banget.
3: Iya.
4: Terus dia emang sengaja tuh bikin
3: kayak ruangan studio buat latihan.
4: Nyanyi gitu. Ah. Jadi kita latihannya di situ lah gitu.
3: Rumahnya suka dipakai syuting sinetron juga enggak temannya?
4: Nah, itu dia ya. Mungkin ya, jangan-jangan ya, belum nanya.
3: Tuh. Biasanya kali yang rumah-rumah gede zaman dulu kan buat syuting sinetron, sinetron Bidadari kayak apa kayak.
4: Kayaknya sih enggak ya, tapi aku enggak tahu deh tuh.
3: Oke, berarti ya, di rumah salah satu anggota lah latihannya begitu ya. Yang dilakukan latihan sudah pasti. Ada kayak ini enggak sih kayak kalau zaman sekarang nih di media sosial tuh lagi ramai banget yang komunitas nyanyi bareng ya. Komunitas nyanyi bareng yang isinya anak-anak muda yang ngajakin orang random buat yuk kita nyanyi bareng yuk di satu tempat kayak gitu. Nah, Adi Suara sendiri kegiatannya selain latihan sesama anggota terus mungkin perform gitu ya di sebuah event, ada kayak semacam kegiatan-kegiatan yang seperti yang tadi saya sebutin enggak sih? Ngajak siapapun orang random kita nyanyi bareng gitu.
4: Enggak sih, belum pernah melakukan itu, tapi itu good ideas ya. Jadi mungkin suatu saat kita bisa bikin kayak gitu juga tuh. Mungkin pada suatu hari Minggu ngajakin orang-orang nyanyi di mana gitu ya. Boleh juga tuh, menarik.
3: Oke. Tapi kalau misalnya ini kan Adi Suara kan udah lumayan lama ya, dari 2009 berarti officially ya.
4: 2009
3: iya. Sampai sekarang. Ada enggak yang awalnya orang tuanya nih, mamahnya atau papahnya yang jadi anggota, terus anaknya kan lulus kuliah dong, ya kan? Terus anaknya ikut gabung juga ke Adi Suara gitu. Jadi udah dua generasi gitu. Ada enggak yang kayak gitu juga?
4: Enggak sih, tapi sebenarnya banyak juga tuh teman-teman kita yang anak-anaknya juga ikut para kita. Tapi belum berhasil kita ajak ke Adi Suara Choir. Mungkin lagi sibuk ya. Lagi sibuk. Ya, karena emang mostly kami itu sekarang banyak juga yang udah pada pensiun kan gitu. Jadi justru yang udah pada pensiun ini yang lebih rajin daripada yang anak muda.
3: Daripada gabut di rumah ya kan.
4: Gabut di rumah. Enakan ngumpul.
3: Iya gitu. Bener, mau ngajak ngobrol tanaman gak bisa nyaut tanamannya di rumah ya kan. Dia yang nyanyi bareng juga gak bisa ngikutin. Ya udah ngumpul aja deh. Oke, seru ya. Nah tapi sekarang berarti total ada berapa jumlah ini anggotanya di Adiswara?
4: Kalau totalnya sebenarnya ada 50-an ya, cuman yang biasanya aktif tuh kalau kita latihan, kalau nyanyi ya paling 20-an gitulah, 20-30-an gitu.
3: Oke.
4: Okay. Gitu. Tapi ya gitulah silih berganti ya, mungkin karena kesibukan, jadi kadang-kadang yang datang hari ini minggu depan nggak datang gitu. Jadi ya biasanya sih yang aktif kurang lebih sekitar 20-an lah. Gitu, 20-30.
3: Oke, okay. Kan sering juga tuh ada lomba paduan suara ya, yang umum gitu ya. Nah ini para senior-senior ini masih kita ikut yuk, iseng yuk gitu. Ada keinginan itu gak sih?
4: Ikut
3: ya?
4: Ada dong pasti, okay. Apalagi sekarang itu kan kita juga banyak anak-anak mudanya ya. Nah kan anak-anak muda ini kan pada kompetitif. Kalau yang senior-senior kan biasanya latihan cuma buat seneng-seneng aja. Nah yang muda-muda ini yang biasanya kompetitif terus ngajakin, yuk kakak-kakak kita ikut kompetisi gitu. Nah, jadi ya pernah juga sih beberapa kali ikut kompetisi gitu.
3: Nyari menang apa cari have fun aja?
4: Cari have fun, kalau bisa menang tuh bonus.
3: Oh, alhamdulillah.
4: Iya gitu.
3: Nah sekarang nih ini kan juga komunitas yang tadi sempat saya bilang ya, komunitas yang ngajakin nyanyi bareng, paduan suara dan lain-lain itu kan makin banyak nih ya. Adiswara sendiri kan kalau bisa dibilang apa ya, memang mengkhususkan untuk para alumni para Gita ya, artinya kan mau nggak mau berarti kan hanya anak UI yang bisa ikutan dong gitu ya kan,
4: anak para Gita,
3: anak para Gita lebih tepatnya, betul. Ya kan kalau anak teknik kan nggak mungkin juga kalau dia nggak gabung para Gita ya,
4: anak UI doang kalau dia nggak gabung para Gita bisa ikut.
3: Kalau digabungnya Mapala jangan, beda.
4: Jangan,
3: yang satu narik suara yang satu narik tambang gitu.
4: Iya, nanti kita diajak itu naik gunung.
3: Iya, kan? Makanya
4: latihan di atas gunung.
3: Oke, nah dalam waktu dekat mungkin ada kegiatan yang sedang dipersiapkan untuk pemantasan barangkali atau ikut lomba barangkali.
4: Biasanya kan kita memang akhir tahun itu ada konser tahunan gitu. Ya. Mungkin planningnya sementara sih buat konser tahunan aja. Gitu.
3: Oke, konser kapan ini konser tahunan?
4: Ya biasanya Desember ya.
3: Desember.
4: Nanti kita undang deh Bang.
3: Mau banget diundang.
4: Ikut nonton ya.
3: Iya dong. Mau banget bener. Kangen banget. Terakhir, aduh kapan ya terakhir kali saya nyanyi ya paduan suara, ramah banget. Karena dulu iya sebagai anak paduan suara yang suaranya juga gak meru-meru banget gitu ya, cukup bangga lah ketika 17 Agustusan nyanyi jadi ini apa, aubade pelajar di Istana Negara. Iya, aubadenya udah di Istana Negara, kita mah sombong. Iyalah, sombong apa? Kita prestasinya paling mentok di situ doang udah soalnya. Oke.
4: Ikut paduan suara di mana, Bang?
3: Di sekolah, paduan suara sekolah, kebetulan sekolah.

0: Udah gimana caranya biar buat bisa terhubung sama Po Eci atau di teman-teman di Adiswara?
1: Boleh banget, ikut aja. Pokoknya kalau anak para kita udah pasti kita terima lah.
0: Oke,
1: Gitu.
0: pokoknya
1: Kalau mau
0: syaratnya itu
1: ikut,
0: Paragita aja udah.
1: silahkan. Boleh ini, kontak DM-nya para
0: Instagram
1: kita.
0: ya,
1: DM-nya
0: Instagramnya
1: Adiswara.
0: Adiswara, Adiswara.
1: Instagramnya Adiswara,
0: Oke,
1: iya.
0: Adiswaranya spellingnya Adhisvaracchoir
1: Iya.
0: gitu ya.
1: Iya, bisa ditemui
0: Adhisvara
1: di...
0: itu dah pokoknya panjang banget. Adiswara Choir tuh deh abang po tuh ya.
1: Iya. Iya, bisa ditemuin di Instagram, nanti tinggal DM aja kalau nggak tahu nomor telepon. Pasti mereka adalah kenal salah satu dari anak Adiswara Choir, karena kan kita juga ada yang muda-muda juga ya.
0: Betul
1: Gitu.
0: betul betul. Nah, ini kan juga karakter, selain karakter suara, karakter pribadi para anggotanya juga kan macam-macam nih. Pasti ada yang wah si, ada yang si paling ngatur, ada yang si paling ngerti, ada yang si paling decision maker, si paling makan, si paling jajan, macam-macam nih. Karakternya beda-beda nih. Tapi supaya kompak nyatuin nyatuin apa ya, nyatuin visinya gitu ya, supaya kompak dalam berkarya kita bicaranya. Gimana nih treatmentnya?
1: Kalau aku sih pada prinsipnya kita toleransi aja lah ya, karena kan kita udah kenal, mostly kenal udah lama gitu ya. Kalau yang baru-baru ya kita maklumin aja, karena anak-anak milenial, anak-anak Gen Z kan emang agak beda gitu dengan kami-kami yang Gen X, dan ada yang baby boomer juga gitu. Jadi selama ini sih kita saling terima aja gitu, saling menerima karakter. Karakter masing-masing gitu. Dan kemudian kita kan juga ada pelatih ya. Pelatihnya para kita juga, alumni para kita juga. Nah, jadi biasanya sih kalau untuk disiplin berlatih segala macam yang ngatur ya pelatihnya gitu. Ya kita sih nurut-nurut aja, aku juga nurut. Padahal ya pelatih kami itu jauh lebih muda lah ya daripada daripada kami-kami yang angkatan 80-an ini gitu. Nah, tapi ya nurut-nurut aja gitu kalau dikasih tahu, kalau diajarin apa segala macam. So far sih dalam hal itu nggak pernah ada persoalan gitu. Jadi ya saling ngerti aja. Yang muda-muda juga harus memahami ya. Kadang-kadang kakak-kakaknya ini bercandanya suka jayus gitu ya.
0: Iya lagi.
1: Biasa lah ya, bercanda 80-an gitu ya. Gitu. Dipahamin aja gitu ya. Saling toleransi aja gitu.
0: Bercandanya okem gitu.
1: Bercandanya okem, iya. Soalnya kadang-kadang mulutnya gak sekolah gitu kan.
0: Bercandanya
1: gitu deh.
0: Iya, karena yang masuk kelas cuman badannya tapi mulutnya ada di ruang UKM.
1: Mulutnya ketinggalan, iya. Mulutnya di kantin.
0: Di kantin, iya lagi bener. Aduh, seru banget ya ngobrol sama Pak Eci deh. Tapi kalau misalnya pengen, misalnya gini, ada yang sebenarnya dia bukan, ya dia anak UI juga, tapi bukan anak para kita atau alumni para kita. Cuma pengen sekedar ikut nyanyi bareng aja gitu. Boleh nggak sih? Bukan jadi anggota ya, tapi maksudnya pengen, aku dong pengen ngelatih vokalku gitu, pengen ikutan nyanyi bareng. Tapi aku bukan anak para kita. Itu boleh nggak sih?
1: Oh
0: gitu.
1: Ya boleh aja, kami sih terbuka aja ya. Kalau mau jadi membernya Adiswara sih memang harus anak para kita, alumni para kita. Tapi kalau mau senang-senang aja sih ya kita terbuka aja sama siapa. Sering kok kita kedatangan tamu-tamu, teman-teman yang bukan anak para kita gitu, ikutan makan-makan,
0: nimbrung gitu ya,
1: nongkrong gitu.
0: Pokoknya asal kelar makan ntar tinggal notanya kan ada gitu.
1: Enggak, jadi kan itu kebiasaan kalau latihan itu pada ini potlakan,
0: potluck,
1: bawa-bawa makanan gitu. Jadi biasanya
0: banget.
1: Alhamdulillah makanan selalu berlimpah di tiap kali latihan.
0: Luar biasa.
1: Gitu.
0: Wah ini, kalau misalnya Adiswara sendiri ada kayak semacam kolaborasi nggak sih? Atau kayak contoh pementasan bersama dengan paduan suara mana? Atau latihan bareng kan, kalau kayak contoh kayak klub sepak bola kan kita ada sparring nih ya kan, pertandingan persahabatan dengan tim sepak bola lain misalnya kayak gitu ya kan. Paduan suara apakah juga ada kayak semacam sparring partnernya gitu, nyanyi bareng yuk gitu, atau latihan bareng yuk gitu dengan paduan suara lain.
1: Iya.

0: Kalau kolaborasi sih kami sering ya dengan paduan suara yang lain gitu. Bahkan kita tahun 2023 itu bikin konser kolaborasi. Jadi kolaborasi sama 5 paduan suara yang lain gitu ya. Salah satunya ada paduan suara SMA 70 kalau nggak salah ya. Nah, terus sama paduan suara yang juga udah malang melintang di dunia paduan suara gitu. Nah, kami juga sering juga tuh diajakin sama paduan suara lain untuk ikut konser bareng, ikut konser mereka gitu, bareng sama mereka gitu. Kalau itu sih sering ya, sering kejadian gitu. Tahun lalu tuh juga kita meramaikan konsernya Infinito Singer gitu. Jadi mereka konser, terus kita diajak hutan gitu.
1: Wah, diajak ke hutan? Hutan
0: nyanyi gitu. Ah, ke hutan. Apa Infinito tadi? Singer.
1: Kedengeran tadi ke hutan.
0: Nyanyi bareng.
1: Oh, ikutan, ya Allah. Ikutan nyanyi bareng. Oh, saya dengarnya. Ya Allahu Akbar, kupingnya kemana sih Bang Arif? Saya dengarnya ke hutan nyanyi bareng, ah. Nyanyi di hutan. Oh, ikutan.
0: Ikutan ya nyanyi Allah. Bareng di konser mereka gitu.
1: Ih, ini efek lapar nih kayaknya nih, Bang nih.
0: Iya benar. Jam segini udah lapar ya, Bang.
1: Emang iya benar. Oke, berarti itu Abang Po, kalau misalnya Abang Po yang sekadar pengen nyanyi bareng atau misalnya ya kumpul silaturahmi sangat terbuka. Tapi memang kalau secara keanggotaan ini memang secara spesifik adalah alumni dari Paragita. Paragita itu adalah paduan suara Universitas Indonesia ya. Jadi syaratnya harus lulus dulu. Berarti kan harus lulus kuliah dulu dong.
0: Iya. Iya benar, lulus kuliah dulu.
1: Harus, karena kalau enggak lulus enggak bakalan jadi alumni kecuali DO.
0: Beda cerita. Sebenarnya kalau DO juga kalau udah setahun masih bisa disebut alumni.
1: Oh iya ya. Iya sih.
0: Iya. 2 semester tuh udah bisa disebut alumni. Itu juga boleh.
1: Oh boleh. Oke, siap. Aduh, seru banget. Iya, gitu. Ya, Pok, buat teman-teman Adi Suara yang mungkin pagi hari ini lagi dengerin, atau buat Abang Po yang lagi dengerin kita pagi hari ini, ada yang mau disampaikan gak sih secara khusus? Apa mungkin yang mau dicapai sama Adi Suara Choir gitu? Apakah cuman sebatas ini akan jadi wadah silaturahmi aja para alumni para Gita, atau mungkin punya misi khusus gitu yang mau dicapai?
0: Ya kalau misinya sih memang menjadikan ASC itu tempat latihan, tempat nyalurin hobi nyanyi, terus juga mungkin buat yang muda-muda juga bisa untuk mengasah kualitas bermusik gitu ya. Dan kita juga cita-citanya pengen ikut juga tuh berbagai kompetisi tingkat nasional dan internasional gitu, nanti-nantinya tetap bisa ikut gitu. Terus juga mengasah kualitas bermusik gitulah, kira-kira seperti itu gitu. Itu sih misinya Adi Suara Choir ya. Jadi nggak cuma sekedar tempat buat nongkrong-nongkrong dan nyalurin hobi, tapi juga ada sisi kompetitifnya juga gitu. Pengen kita tuh kepengen berkembang dan nantinya bisa tetap ikut festival-festival misalnya seperti itu gitu, Bang.
1: Oke, itu dia Abang Po. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh teman-teman di Adi Suara Choir ini juga menginspirasi nih para, apa, saya selalu menyebutnya dengan senior citizen, itulah ya. Saya para senior citizen ini ya.
0: Kakak-kakak
1: senior untuk tetap aktif berkarya, berkegiatan, supaya tetap sehat. Karena kan orang menyanyi itu kan juga dapat endorfin ya, hormon kebahagiaan gitu ya.
0: Bener banget, Bang. Saya tuh kalau lagi stres, bawaannya emang aduh, kalau ketemu teman-teman Adi Suara Choir tuh jadi berubah gitu, jadi happy, jadi senang gitu.
1: Itu dia. Saya kalau lagi stres juga sama. Gitu. Bener itu. Emang kalau lagi stres tuh kayak juga gitu. Lagi stres nih, aduh pengen nyanyi, tiba-tiba saya nyari kecrekan. Udah saya keliling aja kemana kayak gitu, masuk luar kampung gitu. Kok, wah, buat dapat duit nih. Udah bahagia, hilang stresnya. Iya, makanya. Udah, lumayan hilang stresnya. Orang punya duit.
0: Iya, benar.
1: Itulah.
0: Ide bagus tuh, Bang.
1: Itu. Jadi kalau stres, Abang Po, ini tips dari saya. Kalau stres, langsung cari kecrekannya. Oke. Okay. Yeah. Poeci, terima kasih buat obrolannya pagi hari ini, seru banget. Ya salam buat teman-teman dari Adi Suara Choir. Ditunggu undangannya ya nanti ya, bulan apa? Desember ya. Wah, masih panjang. Mudah-mudahan enggak lupa.
0: Desember insyaallah.
1: Tapi di mana sih rencananya mau ininya, mau acaranya nanti?
0: Belum tahu.
1: Belum tahu, masih panjang
0: ya. Oke, masih panjang.
1: Oke deh kalau gitu. Terima kasih sekali lagi Po Eci buat waktunya pagi hari ini. Sama-sama. Salam buat teman-teman di Adisara Choir. Seru banget ngobrolnya pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Pagi, waalaikumsalam.
1: Bye. Iya, itu dia Bang Po, narasumber kita pagi hari ini di obrolan komunitas Suci Lantika atau Po Eci, ya, ketua dari Adisuara Choir yang sudah ngobrol sama kita pagi hari ini. Ini adalah kelompok paduan suara para alumni dari paduan suara UI Paragita, ya. Yang pengen tahu lebih banyak lagi mengenai komunitasnya bisa langsung aja ke Instagram @adisvara_choir ya, ADHISVARA Choir, itu dia Abang Po. Dan itu juga jadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini di Kabar Jakarta, Abang Po. Kita bakal ketemu lagi besok di Kabar Jakarta, tentunya di 92,8 Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Tapi besok ayo pray dulu. Kita ketemu lagi nanti di hari Kamis, Abang Po ya. Sehat selalu Abang Po semuanya. Dan selamat menyambut Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kurban kita di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi berkah, menjadi kebaikan untuk kita semua ya. Bang Arif pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

Bang Po, ada yang benar-benar beda dan seru banget nih di Piala Dunia 2026. Kagak kayak turnamen sebelumnya yang cuma punya satu maskot doang. Kali ini malah ada 3 maskot sekaligus, masing-masing ngerepresentasiin negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple si Moose, simbol kekuatan sama keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, ame semangat yang kagak kenal capek. Nah, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan sama ketangguhan. Ketiganya kagak cuma nunjukin identitas negara masing-masing aja, tapi juga ngajak penonton ngerasain keberagaman budaya sama semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin suasana tambah rame, ceria, dan pastinya semangat kompetisinya jadi lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tirudan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Fianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Saya Jirayut.
11: Saya Jelita Jeli.
12: Saya Irene Gea.
13: Saya Mala Agata.
0: Propat FM.

Rompat Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po. Jakarta punya cerita. Ditemenin Ayah Po Mariana Suwendi di edisi kali ini, yaitu Selasa ya, 26 Mei 2026. Ih, cakep tanggalnya. 2026 tanggalnya 26. Hari ini juga banyak yang menjalankan ibadah Arafah ya Abang Po ya, puasa ya. Setelah menjalankan ibadah puasa Arafah hari ini, mudah-mudahan lancar sampai beduk maghrib, sehat. Doa-doa yang diijabah hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan, amin ya Allah. Tapi yang pasti Jakarta juga cerah banget sih Abang Po ya, pagi hari ini luar biasa. Apakah sampai nanti sore bakal cerah, apa nanti sore kayak kemarin hujan? Nah, tungguin aja dah. Ayah juga bakal nemenin Abang Po yang pastinya menjalankan aktivitasnya di hari ini dengan informasi lainnya dan juga lagu-lagu Nusantara. Ditungguin aja makanya di mari sampai kelar ya. Yang pasti buat Abang Po juga yang hari ini udah di jalan Warawiri dari pagi, boleh dong bagi-bagi informasinya, gimana situasi di sekitar Abang Po, lalu lintas, cuaca, atau ada peristiwa penting yang terjadi, silakan ya. Bisa langsung WhatsApp aja ke 0812 1124928. Dan tentunya Abang Po juga bisa dengerin siaran kita di aplikasi Air Digital. Update informasi lainnya di www.rri.co.id.

0: Mungkin Anda pernah mendengar istilah ketupek Bengkulu. Secara bentuk, ketupek hampir sama dengan ketupat pada umumnya. Perbedaannya adalah dua jenis ketupek yang ada di Bengkulu, yaitu ada ketupek Tino atau perempuan dan ketupek lanang atau lelaki. Jika ketupek Tino identik dengan makanan yang rasanya gurih seperti ketupat lebaran dengan ciri khas kuah sambal lado atau sambal merah dengan campuran ikan gleberan. Sementara ketupek lanang identik dengan kepalan tangan. Karena itu ketupek lanang sering disamakan dengan kepalan tinju.
1: Ketupek lontong, ketupek lemak, ketupek Bengkulu, ketupek sambal lado. Tahu ibu, ketan itu lah, ketupek ketan. Ketupek ketan, ketupek sambal lado. Itu yang tahu ibu, ketupek lontong.
2: Karena keritonya ada orang baru waktu di pasar tuh nanyo ketupek Bengkulu. Kan diketawainya tuh. Nah, terus kata orang tuh enggak metinju gitu.
0: Jadi istilahnya
2: ngomongannya tuh itu kan. Bukan yang sejenis makanan.
0: Padahal aslinya makanannya.

0: kampung tua di Bengkulu yang bernama Kampung Malabro, jaraknya kurang lebih 3 km dari pusat kota Bengkulu. Tinggallah seorang ibu yang bernama Ibu Deliana. Dengan suaranya yang lembut, ia bercerita perjalanan hidupnya. Setengah abad sudah didedikasikannya untuk membuat makanan asli Bengkulu ini, yaitu ketupat Bengkulu.
1: Dah lama nak lagi bunuh dulu. Ini tak tengok lagi kan. Turun ke anak. Bunuh jalan harga RM1 dulu. Ini dah RM1.
2: Ya, ibu masih muda lah. Anak-anak kau kan belum ada, baru seorang-seorang.

0: sayur sebenarnya tidaklah susah. Tetapi ada resep khusus dan juga keistimewaannya. Seperti diutarakan Jenitawati, penerus pembuat ketupat Bengkulu, yaitu anak dari Ibu Deliana. Keistimewaan ketupat Bengkulu terdapat pada santan yang dimasak dengan ketupat Bengkulu agar terasa gurih, dan kuah sambal lado atau sambal merahnya menyatu dengan rasa ikan kering, sehingga para pelanggan yang sudah tahu rasanya tidak mau berpindah ke lain hati.
1: Ketupat tuh kalau istimewanya yang itulah, apa tuh, santan itu lah. Itulah ciri khas nih yang di Blomposo yang dicari orang.
2: Santannya. Jadi enaknya, Bu. Dari cabenya enak pula kalau terasa ikan. Kalau ikannya kurang terasa, santannya tidak ada. Tidak ada ditengok orang, Bu. Kebiaran sekali kan rasanya lain. Ada juga di situ. Tapi yang cari orang di sini, Bu. Di mana-mana di sekolah cari orang.

0: Berbeda dari bulan biasa atau bulan cerai, pada bulan Ramadan sangat ditunggu para penjual ketupat Bengkulu, di mana biasanya meningkatnya permintaan pembeli bahkan sampai 2 kali lipat.
1: Bulan cerai bulan hari-harian. Kan kita ada puasa kan bulan harian. Kalau Ramadan kan kita puasa. Bulan cerai kan tidak puasa.
2: Berpisah di bulan Ramadan.
1: Banyaklah bulan puasa. Oh.
2: Terikat
1: di mana-mana ke sih kalau orang cari itu. Dari Surabaya.
2: Cerai kok dikit benyo. Karena kita tidak sanggup kan banyak makanan yang lain yang ada buah lontong. Kali kakak kan belum puasa khusus itu aja nih gue. Jadi agak banyak dikit.
0: Bagi para pedagang kecil yang dalam kesehariannya sangat bergantung pada pendapatan harian, adanya support dan juga bantuan, baik moral dan material dari pemerintah, sangatlah diharapkan. Meskipun pengakuan dari Ibu Deliana, sang pedagang ketupat Bengkulu, yang sudah setengah abad berjualan, dia belum pernah mendapatkan bantuan satu kali pun.
1: Ada juga pernah ibu itu, ibu sosial tunai. Ibu udah berapa tahun jualan kue, Bu? Sejak suami saya meninggal. Anaknya berapa? Anak 5. Jadi, tidak pernah dapat bantuan, Ibu. Tidak pernah, Bu, sekalipun. Ibu urus saja, Bu, minta surat dari Ibu Pak RT, Pak Kelurahan. Saya ada di kantor sosial. Di depan sekali saya aja. Lain dah, orang-orang kayu nak yang babedeng-bedeng rumah di belakang.
3: Dapet
1: segala. Rumah kontraannya babedeng-bedeng. Barang sampai ke siko-siko. Tidak nyawa segan dikasih ke pemerintahnya bantuan. Yang tidak mampu, yang mampu. Cari makan di lapak itu lah. Kalau tidak ada di lapak itu tidak ada makan. Kalau di pasar tidak paham ibu. Dua. Kalau orang dari mana-mana. Ketupat gulai paku dicari orang di situ. Di gulai nan gulai buncis, gulai cebedak, tidak belum taknya ketupat gulai paku.

Ketupat Bengkulu merupakan satu dari beragam kuliner asli Indonesia yang sudah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Untuk itu, kekayaan kuliner Nusantara harus terus dijaga agar tetap bertahan hingga anak cucu kita. Seperti halnya ketupat Bengkulu yang diharapkan bisa menjadi kuliner kegemaran masyarakat Bengkulu dan juga masyarakat Indonesia. Saya, Feby Prapitasari, untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

Abang Pa udah tengah tahun, bentar lagi ya, tepatnya bulan depan sih, lempengnya mah bulan Juni ya Bang Po ya. Tapi ya gitu, kalau tengah tahun kan identik sama momen kelulusan anak-anak sekolah, terus juga ngambil rapot, kenaikan kelas, pokoknya tahun ajaran baru deh ya. Nah, ini juga kali dirasa-rasa sama Abang Po nih, selaku orang tua, ngurusin perintilan anak mau ke sekolah, mau daftar ke sini, mau ngurusin urusan sekolah, kuliah gitu ya. Kayak yang atuh ini nih Abang Po, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil di sejumlah daerah rame didatengin namanya warga untuk aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Jadi warga nih rame-rame aktivasi IKD sebagai syarat anak masuk sekolah. Nah, sejumlah daerah pun meningkatkan layanan demi memenuhi kebutuhan administrasi pelaksanaan sistem penerima murid baru atau SPMB 2026. Salah satunya di Disdukcapil Depok yang nambah loket layanan Abang Po. Ini menurut Kepala Disdukcapil Kota Depok, Mari Liziawati. Jadi dalam keterangan di website Pemkot Depok juga Ibu Mary ini menyebut data kependudukan yang valid menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelayanan publik yang tepat sasaran, termasuk ya proses verifikasi calon peserta didik pada SPMB 2026. Tuh, saking ramenya tuh ya Bang Po ya, sampai ada loket layanan tambahan, bayangin aja tuh. Luar biasa ya, ya emang juga kita sebagai orang tua urusan anak sekolah apa juga dijabanin ya Bang Po ya. Mau kata antri sepanjang apapun juga kalau emang kudu diurus ya diurus begitu. Tapi ngomongin soal kelulusan sekolah nih ya Bang Po ya, ini juga kemarin tepatnya tanggal 25 Mei 2026 di jam 3 sore udah keluar ya pengumuman SNBT 2026 ya. Seleksi SNBT SNPMB 2026. Gimana udah ngecek belum bocah-bocah di rumah yang pada ikutan tes SNBT atau SNPMB 2026? Kalau kemarin di mari teman-teman magang dari SMA udah pernah ngecek, alhamdulillah pada masuk ke sekolah yang mereka inginkan. Tapi kalau Abang Po gimana nih? Karena ternyata ada beberapa tata cara buat ngecek, siapa tahu ada yang masih bingung. Nanti informasi lengkapnya bakal Ayah kasih abis yang berikut ini ya.

Abang Empo, Trionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak pelanggaran atau

ngecek hasil seleksi nasional berdasarkan tes SNBT resmi yang diumumkan tepatnya hari Senin kemarin ya, tanggal 25 Mei 2026 sekitar jam 3 sore ya Bang Po. Jadi udah keluar nih hasilnya, pengumuman hasil SNBT ini adalah penentu bagi peserta dinyatakan keterima di perguruan tinggi negeri atau tidak. Peserta telah mengikuti ujian atau tes sejak April lalu sampai tanggal 2 Mei dan pelaksanaan menyesuaikan dengan jadwal masing-masing. Tapi sebelum itu ayo kasih tahu dulu nih, SNBT atau seleksi nasional berdasarkan tes ini apa sih? Ini jalur seleksi masuk PTN ya Bang Po ya, yang menggunakan hasil ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK sebagai penentu kelulusan. Nah, jalur ini menggantikan SBMPTN yang menekankan pada kemampuan penalaran dan pemecahan masalah, bukan nilai raport ya. Jadi hasil kelulusan UTBK tidak ditentukan berdasarkan passing grade, melainkan dari nilai ujian dan peringkat peserta. Karena itu perlu nih Bang Po untuk mengetahui jadwal pengumuman SNBT 2026 biar kagak kelewat momen kelulusannya. Nah, tapi sebelum itu apa dulu sih yang kudu dicek? Yang pertama, ini link pengumuman SNBT-nya harus tahu dulu di mana gitu ya. Berdasarkan laman resmi SNPMB, peserta akan mendapatkan pengumuman hasil SNBTN di hari Senin kemarin ya, udah dirilis gitu ya. Jadi peserta dapat memastikan lulus tidaknya melalui link pengumuman resmi yaitu laman PTN Mirror Abang Po. Jadi bisa diakses di pengumuman strip SNBT.snpmb.id. Nah itu ya, bisa ke link situ atau link PTN Mirror juga boleh ya Bang Po ya. Nah jadi untuk link tersebut karena udah dirilis dari hari kemarin, jadi udah bisa diakses ya Bang Po ya, sampai ketinggalan gitu. Nah buat ngeceknya bagaimana Po caranya? Buat ngeceknya yang pertama masuk ke linknya dulu gitu ya, buka link sesuai kampus yang dituju, masukkan nomor pendaftaran atau nomor peserta UTBK SNBT, terus masukkan tanggal lahir, klik deh lihat hasil seleksi hasil UTBK SNBT bakal muncul di layar Abang Po. Nah, jadi ada beberapa tahapan yang harus dilewati setelah mengetahui hasil UTBK. Peserta yang lolos wajib melakukan daftar ulang di kampus yang diterima, dan tahap ini bertujuan untuk melakukan registrasi untuk memastikan peserta resmi menjadi mahasiswa baru. Apabila tidak melakukan daftar ulang, peserta bisa dinyatakan gugur atau tidak bisa menjadi mahasiswa di kampus tersebut. Jadi daftar ulang ini penting banget ya. Ini jadi tahap akhir dalam proses penerimaan mahasiswa baru yang akan melanjutkan pendidikan di PTN. Dan hasil UTBK SNBT 2026 ini bisa diunduh dan dicetak sertifikatnya melalui alamat portal SNPMB. Nah, pengunduhannya juga bisa dilakukan mulai tanggal 2 Juni 2026 sampai 21 Juli 2026 Abang Po. Nah, sertifikat ini berguna sebagai dokumen penting dan bukti seseorang yang dinyatakan lulus seleksi tes masuk perguruan tinggi. Tuh, ya Allah, jadi deg-degan deh. Mudah-mudahan sih lulus sesuai dengan ini ya, lulus seleksinya ini sesuai dengan yang diinginkan ya Abang Po ya. Jadi yang belum cek, cek dah, karena ini udah diumumkan kemarin tanggal 25 Mei sekitar jam 3 sore untuk hasil seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Jadi mudah-mudahan hasilnya maksimal ya Bang Po ya, kalaupun hasilnya belum sesuai dengan yang kita mau atau anak kita mau, gak apa-apa, ikhlasin aja, pasti ada jalan yang lainnya ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toserba bernama Toko Tio Tehong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Tehong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolilin. Setahun kemudian, Tio Tehong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia ke-1, toko Tio Tehong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Tehong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Tek Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Tek Hong terkena imbas dari Perang Dunia Kedua, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Tek Hong berhenti berniaga.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Mau kemana, Pok? Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Pok, ya. Di mari aja deh, Pok.
2: Ah, Bang.

kurban besok ya Bang Po di tanggal 27 Mei. Segala persiapan udah dilakuin ya. Panitia kurban udah, kalau di rumah ayah sih udah bagi-bagiin ini ya, ID card Bang Po. Jadi panitianya itu pakai ID card biar biar ketahuan gitu. Terus sama udah pembagian tugas besok kalau Idul Kurban pada ngapain aja, udah dibagi-bagiin tugasnya. Terus hewan kurban juga alhamdulillah tadi pagi udah nyampe ya. Ya pokoknya tinggal pelaksanaannya deh besok, insya Allah lancar ya Bang Po ya. Cuaca juga besok mudah-mudahan mendukung ya Bang Po ya. Tapi ngomongin soal Idul Kurban juga nih ya Bang Po, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ngajak masyarakat dan seluruh penyelenggara kurban menerapkan prinsip Eko Kurban pada Idul Adha tahun ini ya Bang Po, 1446 Hijriah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi mengatakan Eko Kurban ini adalah praktik penyelenggaraan pemotongan hewan kurban yang memperhatikan kebersihan lingkungan sejak proses penyembelihan sampai distribusi daging kepada masyarakat. Tuh, kalau beberapa tahun belakang ini kalau Bang Po ngamatin ya, udah banyak daerah-daerah yang memang Eko Kurban gitu ya, jadi lebih ramah lingkungan lah gitu. Kayak misalnya bagi-bagiin apa daging kurbannya tuh udah nggak pakai plastik, udah nggak pakai kresek lagi ya, pakai apa sih? Ada sebagian yang pakai ini, pakai besek gitu ya, dari anyaman. Ada juga dengan apa ya, metode lain gitulah yang ramah lingkungan gitu. Terus juga limbah-limbah hasil apa pemotongan tuh juga jangan dibuang sembarangan ya, tapi benar-benar dibersihin gitu ya Bang Po. Jadi itu sih tentunya yang kita harapin juga ya Bang Po ya di Idul Kurban tahun ini gitu ya Bang Po. Biar apa ya, biar ibadah di Idul Kurban kita tuh apa ya, sempurna insya Allah gitu ya Bang Po ya. Jadi ya mudah-mudahan semua bisa terlaksana dengan baik dah di Hari Raya Idul Kurban besok insya Allah ya, di tanggal 27 Mei 2026. Dan yang pasti saya juga sekalian dah mau info-info nih bentar lagi nih habis kabar berita jam 11. Kita ngobrol di teras UMKM bareng owner Diary Mama Ricci. Ini teras UMKM yang nanti bakal ngebahas soal usaha yang menjadi lebih produktif di tiap situasi gitu Bang Po. Kira-kira produk yang dijual di Diary Mama Ricci ini apa? Nanti dengerin aja dah pokoknya obrolannya ya. Di obrolan teras UMKM, tetap di Prompat Suara Budaya Jakarta.

Halo, saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: kabar berita jam 11.
1: Abangpo Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta melalui unit pengelola gedung pertunjukan seni budaya sukses menghadirkan pementasan rutin Sandiwara Sunda Miss Cici 1928 bertajuk Tumbal di Gedung Kesenian Miss Cici Kemayoran Jakarta Pusat. Pementasan ini adalah kali ketiga pertunjukan rutin Sandiwara Sunda Miss Cici 1928 per tahun ini yang diselenggarakan atas kerjasama Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dengan Perkumpulan Kesenian Miss Cici 1928. Kepala Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya Rinaldi mengatakan, seni pertunjukan saat ini sedang mengalami tren peningkatan yang signifikan. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Museum dan Cagar Budaya menandatangani nota kesepahaman dengan Yayasan Danantara Trust Fund terkait revitalisasi Museum Nasional Indonesia di Wisma Danantara Indonesia pada hari Senin kemarin. Kerjasama Museum dan Cagar Budaya bersama Danantara Indonesia Trust mencakup dukungan terhadap pengembangan fasilitas perpustakaan Museum Nasional Indonesia sebagai pusat pengetahuan dan riset kebudayaan sekaligus revitalisasi area gedung museum yang terdampak kebakaran agar dapat kembali difungsikan secara optimal sebagai ruang publik budaya. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat besar dan beragam atau culture mega diversity yang memiliki potensi kuat sebagai fondasi ekonomi dan industri budaya nasional di masa depan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 12.

0: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
1: Di obrolan teras UMKM siang hari ini, Ayah Po Mariana udah ditemenin nih di studio Perempat Jakarta. Alhamdulillah tamu kita datang, Abang Po ya. Yang pasti siang hari ini Ayah ditemenin sama Mpok Foni atau Kak Foni. Beliau ini owner dari Diary Mama Ricci. Tadi sih udah Ayah lihat Instagramnya. Kok enak kayaknya ya masakannya ya. Macem-macem deh produk yang dijual, kira-kira apa aja. Kita kenalan dulu aja sama owner Diary Mama Ricci. Ada Foni di Studio Perempat Jakarta. Halo, selamat siang Foni.
2: Halo Kak, selamat siang.
1: Apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah,
1: alhamdulillah. Rumah lumayan deket ya dari Matraman ke sini ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Lancar juga perjalanan,
2: lancar,
1: ya.
2: Lancar, tidak macet.
1: Alhamdulillah. Pokoknya kalau Jakarta kalau kita gak kena macet, udah rezeki ya.
2: Alhamdulillah, betul. Mungkin kalau besok mau lebaran kan.
1: Mungkin ya,
2: ya.
1: Jadi banyak yang libur kali.
2: Libur,
1: benar. Ya, Pak Foni atau Kak Foni ini pengen cerita nih ya Bang Po soal pengalamannya membangun usaha, yaitu Diary Mama Ricci.
2: Betul.
1: Ya, UMKM-nya namanya Diary Mama Ricci, bisa dilihat di Instagramnya. Kita udah tag juga di Story Perempat Jakarta. Dan sekalian kenalan, ini kalau dari namanya Diary Mama Ricci.
2: Betul.
1: Kalau Ayah gak salah nih ya, ini terinspirasi namanya dari nama anak apa gimana nih, Foni? Boleh ceritain Foni?
2: Aduh, terima kasih sebelumnya sudah stalking-stalking Instagram kita. Ya kan, kepo-kepo dikit. Benar Kak, kalau kita tuh ternyata dari Diary Mama Ricci. Berasal dari nama kedua putra-putriku.
1: Oke.
2: Diary itu kan kayak catatan.
1: Iya,
2: gitu ya.
1: Betul.
2: Catatan Mama Ricci. Apa aja catatannya? Banyak catatannya. Salah satu usaha-usaha yang Mama Ricci provide di situ.
1: Oh gitu. Jadi namanya semuanya ada di sini.
2: Ada minuman, ada makanan, ada snack. Jadi awal mulanya itu dari minuman dulu.
1: Awalnya minuman. Berarti ya, produk yang dibuat pertama kali minuman.
2: Minuman
1: apa tuh?
2: Minuman susu, rasa-rasa.
1: Okay.
2: Kebayang ya? Susu dengan rasa-rasa nya Mama Ricci.
1: Oke.
2: Okay. Ada apa aja nih? Pertama kali launching ada susu rasa kacang hijau.
1: Oke. Okay.
2: Pernah kebayang nggak minum atau makan bubur kacang hijau? Terus dikemas dalam bentuk minuman.
1: Okay.
2: Es. Jadi kayak makan es kacang hijau gitu.
1: Oke.
2: Okay. Nah itu kita buat dulu tuh pertama kali acara. Terinspirasi dari Market Day Anak justru. Market Day Anak bingung nih mau bikin produk apaan gitu kan. Ya udah kita bikin es mambo tuh kan, tadinya yang kecil-kecil panjang-panjang kita bikin kacang hijau, dapat nutrisinya, dapat segernya juga buat anak-anak gitu kan. Kan kalau di acara Market Day tetap harus produk yang bernutrisi, yang sehat gitu kan. Dari situ banyak yang suka. Banyak yang suka, kemudian coba dong dikemas dalam yang agak banyakan nih. Nah kita kalau mau bikin mambonya sepanjang apa itu kan, kalau misalnya dibanyakin ya kan.
1: Iya, bener-bener.
2: Gak ada ukuran plastik yang panjang es mambo. Ngerjainnya mabok juga. Akhirnya kita buat dalam bentuk kemasan botol ukuran 250 mili.
1: Oke.
2: Okay. Nah dari situ mulai banyak tuh peminatnya, banyak yang order. Sampai mulai berkembang dengan varian rasa lainnya.
1: Dan produk lainnya gak cuma susu.
2: Betul.
1: Ya?
2: Betul.
1: Oke, okay. Jadi intinya pada tahun berapa nih kurang lebih ditekunin usahanya ini Mama Ricci? Mama Ricci?
2: Benar.
1: Boleh Mama Ricci, ya? Gimana nih?
2: Awal itu kita long story short dikit aku tuh tadinya bekerja Kak.
1: Oke. Okay.
2: Kerja di beberapa perusahaan, pindah lagi, kerja lagi. Terus kemudian resign karena udah lahir nih anakku yang C-nya sih. Kan yang pertama Ri, yang kedua C-nya.
1: Oke. Okay. Oh itu udah, dua gabungan ya Ri.
2: Iya betul,
1: ya.
2: Okay. Dua anakku udah lahir. Aku zaman sekarang kan kayak kita kurang trusted sama orang lain yang handle anak kita ya. Jadi aku berusaha untuk handle sendiri tapi tetap punya flexi time sama pekerjaan dan urus rumah. Ya udah, alhasil aku mulai usaha di tahun 2024. Aku resign di bulan Agustus. Di 3 bulan setelah resign udah mabok banget di rumah doang tuh ya kan. Stres. Udah bulan Desember akhirnya aku beraniin diri lah setelah acara Market Day itu beraniin diri buat usaha ini. Padahal sebelumnya aku tuh takut banget sampai resign terus gak ngapa-ngapain. Bengong, kemudian jualan toko kelontong atau apa pokoknya yang jangan sampai gue jualan es deh gitu. Eh malah beneran tuh jadi jualan es kan. Jualan esnya cuma agak keren dikit dalam bentuk botol ya kan. Dulu jangan sampai gue jualan es-esan nih gitu. Kenyataan udah akhirnya ditekunin. Terus ada aja jalannya sampai sudah alhamdulillah sudah certified halal juga. Gitu udah ada tim audit juga ke rumah buat ngecek cara pengemasan, cara produksinya sampai packagingnya dan distribusinya gitu. Dan beberapa mitra kerjasama kita juga ada dari restoran, dari kedai makanan gitu. Dan beberapa kegiatannya kayak ikut bazar-bazar gitu. Salah satunya lebih banyak strategi branding produk juga lah, ikut beberapa binaan-binaan dari instansi pemerintah maupun swasta.
1: Oke, jadi itu produk utamanya yang dijual ya. Betul. Di dapur Mama Ricini yaitu susu ya. Susu dengan beragam macam varian. Betul. Gitu. Nah buat Abang Po yang suka minuman yang segar, minuman susu dengan varian-varian rasa, ini boleh nih tanya-tanya nih. Atau mungkin mau tanya produk lainnya karena ternyata di Instagramnya juga gak cuma ada susu ya Mama Ricini ya.
2: Betul.
1: Tapi juga ada beragam macam produk lainnya yang kira-kira dia buat terinspirasi dari apa lagi nih? Kalau tadi kan susu dari market day sekolah anaknya. Nah produk lainnya kira-kira yang dijual di dapur Morici ini terinspirasi dari apa? Nanti kita tanya lagi. Tapi yang pasti ayo undang juga buat Abang Empo pendengar Perempat Jakarta yang mau gabung. Silakan yang mau tanya-tanya sama Foni, owner dari Mama Ricci yang kita lagi ajak ngobrol siang hari ini, silakan bisa WhatsApp ke 0812-1124-928. Kita balik lagi ke produknya ya, Foni. Di sini nggak cuma ada susu, tapi saya lihat ada pasta juga. Betul. Ya, ada lain-lainnya gitu. Ini apa nih? Ada bubur sumsum juga ya?
2: Iya.
1: Ini apa? Maksudnya lebih fokusnya kemana sih yang dijual di dapur Mama Ricci ini untuk produknya?
2: Ya, sebenarnya semua produk Mama Ricci itu terbuat dari bahan susu semua.
1: Oke, ciri khas berarti di situ ya?
2: Susu benar. Jadi aku bikin makanan pasta itu ada carbonara, itu juga pakai susu.
1: Oke.
2: Kemudian bubur sumsum itu full 90% susu, 10% santan.
1: Mix
2: biar tetap dapat gurihnya kan. Terus ada roti jala. Roti jala itu rotinya aku buat juga dari, kan kalau biasanya resepnya ada yang pakai santan, ada yang pakai susu. Aku pakai susu lagi untuk bikin rotinya. Terus ada bitterballen. Bitterballen juga pakai susu cream cheese. Terus kentang kukus diolah dengan ada susunya juga, ada kejunya, mozzarella, ada butter juga kita pakai. Jadi memang semua dibuat dengan susu.
1: Dari ini produknya ramah anak banget ya.
2: Iya betul.
1: Karena base-nya tuh susu, Abang Po udah gak usah diraguin lagi ya. Betul. Nutrisinya ya. Gitu. Nah, biasanya kan tiap orang menjalankan usaha itu pasti ada tantangannya. Apalagi Foni ini tadinya tuh pekerja, terus tiba-tiba memutuskan untuk resign dan menekuni fokus ke keluarga dan anak. Betul. Sambil nyambi nih, nyari sampingan gitu dengan usahanya ini. Ada apa ya? Ada sempet ini enggak sih? Apalagi tadi kamu bilang 3 bulan pertama di rumah tuh, aduh, kok begini? Jenuh nih gitu, jenuh gitu ya sampai akhirnya fokus ke usahanya. Sempat terlintas enggak sih kayak bukan penyesalan sih, lebih tepatnya kayak ya apa ya? Tau gini, ini deh, lanjut lagi deh gitu, atau ngelihat yang lain-lainnya. Karena biasanya gitu, seorang pekerja yang udah biasa rutinitas bekerja, ketika di rumah pasti dia akan adaptasi lagi tuh. Betul. Gitu. Nah nanti kita bakal denger ceritanya ya Abang Po ya, gimana cara Foni sendiri untuk tetap konsisten gitu ya dengan usahanya. Terus pastikan setiap orang membangun usaha itu punya tantangan tersendiri. Tantangannya apa yang dihadapi sama owner dari Mama Ricci? Ditunggu ceritanya. Bentar ya Foni ya. Kita break dulu yang pasti. Buat Abang Po yang mau tanya-tanya sama Foni, Foni ini owner di Hari Mama Ricci. Produknya banyak banget, ada pasta, ada bitterballen, ada bubur sumsum. Pokoknya semua base-nya tuh susu. Nah, buat Abang Po yang suka susu, silakan bisa ikutan komentar di sini, bisa langsung WhatsApp aja ke 0812 1124 928.

0: Istri setia yang nyanyi Bang Rahman Firmansyah sama Poli Lilis suka. Kalau yang satu ini istri luar biasa Bang Po ya. Mengorbankan karir untuk fokus ke keluarga dan membangun usaha. Foni, owner dari Diary Mama Ricci. Kita masih ajak ngobrol di obrolan UMKM siang hari ini. Dengan produknya beraneka ragam, tapi basicnya tetap satu, yaitu susu ya Bang Po ya. Kalau ditanya Diary Mama Ricci ini produknya ciri khasnya apa? Kok kayaknya banyak banget produknya gitu ya, gak fokus satu ya kan. Produknya banyak, cuma fokusnya semua bahan utamanya dari susu.
1: Olahan susu
0: gitu ya Fon ya. Nah, yang lagi dibawa ke sini kebetulan nih varian susu ya Fon.
1: Varian susu.
0: Ada apa aja sih untuk susunya sendiri, untuk variannya ada apa aja selain kacang hijau?
1: Ada 14 varian.
0: Wow, banyak ya.
1: Ini aku cepetin nih.
0: Boleh dong.
1: Cukup gak waktu kita?
0: Cukup. Sampai besok kayaknya. Apa aja Fonny?
1: Ada kacang hijau, tadi yang pertama. Coklat, choco milk, dark choco, strawberry milk, green tea, taro, kopi, semangka, pisang, oreo, sereal, kemudian ada mangga. Terus aku juga ikut lupa. Kebanyakan. Ini ya, kita lihat di sini kita.
0: Dia yang bikin, dia yang lupa tuh.
1: Susu regal gula aren.
0: Oke.
1: Itu ada susu kurma juga.
0: Dah. Ada 14 lah ya. 14 varian susu minuman susu Abang Po yang ada di Diary Mama Ricci. Nah, ini tapi yang pasti kita juga mau tanya nih buat Foni sendiri yang tadinya sebagai pekerja terus akhirnya memutuskan untuk fokus di usaha. Apalagi katanya kan orang kalau bangun usaha itu enggak ujuk-ujuk langsung rame gitu ya Foni ya. Pasti kan ada masa-masanya sepi, gak ada yang beli atau yang belum kenal, apalagi produk yang baru gitu kan. Ngalamin juga gak sih Foni?
1: Aduh, kita berangkat dari pengalaman yang mana nih? Tadi kan pertanyaannya
0: yang pengalaman kamu dulu deh dari sebagai pekerja pindah, melepas profesi.
1: Oke, 3 bulan itu waktu yang menurut aku belum masih sedikit sebentar untuk aku mengolah stres aku.
0: Oke.
1: Ya kan? Kemudian aku lanjutin terus usaha. Kenapa? Karena untuk menyembuhkan luka. Luka aku artinya ngerasa stres itu malunya dapet, stresnya dapet. Jadi tuh kayaknya semua jadi satu gitu. Kalau aku nggak bergerak, ada peralihan dari usaha yang aku jalanin, mungkin lukanya makin lebar gitu. Sedihnya makin merana-rana, meronta-ronta ya kan. Kalau aku gak masih mencoba untuk terusin lanjutin usahaku, ya tujuannya untuk menyembuhkan luka-lukaku itu. Jadi kan teralihkan gitu ya, semua perasaan-perasaan negatif itu ya kan. Terus ditambah support dari suami yang ayolah kita kan kerja karena anak, berhenti juga karena anak, ya kan, ya udah ikhlas aja, emang jalannya harus seperti ini. Jadi banyak dukungan lah dari suami, dari keluarga juga banyak yang support. Terus ditambah lagi usahaku belum dikenal juga nih sama banyak orang gitu kan, ya makanya aku fokusnya bikin administrasi yang rapih dulu nih, kayak misalnya aku daftarin usahaku, NIB ku, aku ikut beberapa binaan supaya dapat sertifikatnya apa aja nih buat produk-produknya, ada halal, ada PIRT, ada BPOM, ada sertifikat apa buat salah satu branding. Justru awal pertama aku usaha ini nggak ada teman-teman dekatku yang tahu, artinya aku nggak pernah nawarin orang sekitar karena malu itu lagi. Kerja, lu masih kerja? Kok sekarang usahanya begini? Emang kenapa udah? Jadi malas untuk mengkonfirmasi lagi gitu kan. Mending press conference aja kalau gitu ya Bu ya.
0: Malas ngejelasin ya Fon.
1: Terus akhirnya yaudah deh, branding aja dulu. Kita main di branding aja dulu. Jadi memang banyak modal yang keluar. Bersyukurnya Risan kan kita ada BPJS tenaga kerja kan. Yaudah kita manfaatin modal yang ada buat branding. Aku tadinya gratisin 100 botol buat buat tester. Aku kasih tetangga aku, kasih ke siapa
0: sambil kenalin produk ya.
1: Iya, enggak usah bayar dong, udah cobain aja sambil revisi lagi lagi terus. Malah testimoni mereka kan yang lebih mahal sebenarnya. Aku enggak bisa bayar apa apa-apa ke mereka, mereka malah ngasih testimoni gitu, dan itu buat aku appreciate. Ya udah, ini kayaknya mulai fokus deh di kesini nih, ya kan? Walaupun sepanjang perjalanan sampai setahun sampai sekarang pun kadang masih kayak mendingan kerja aja deh, mendingan ngelamar kerja lagi aja deh atau enggak. Tapi bersyukur juga kan di beberapa selain handle usaha ini, aku juga beberapa project di company juga masih dilibatin gitu karena aku megang aplikasi kan. Ya udah, sambil berjalan lama-lama kayak lupa tuh rasa sedihnya hilang gitu kan. Yeah. Karena kita udah mulai fokus, mulai banyak dikenal juga gitu. Makanya aku dari awal itu enggak berubah nih untuk stiker yang aku pakai gitu. Okay. Dan supaya mereka tuh ingat, oh ini Susu Mama Ricci gitu kan.
0: Ciri khasnya.
1: Ciri khasnya dua warna aja di stiker, biru sama putih.
0: Oke.
1: Ya udah tuh dari situ udah mulai ada nama. Jadi kalau ada event bazar, ada Mama Ricci di sini.
0: Oh, okay.
1: Teman-teman kadang nelfon, mau ke sini dong, ada bazar, ada lo nggak di sini? Ada, ya udah gue ke sana. Jadi rame booth-nya gitu.
0: Jadinya inilah ya, maksudnya kesedihan itu sudah terlewati gitu ya, Fonny ya.
1: Betul, jadi lewatin. Mungkin nggak sembuh karena nggak sembuh yang secara total, tapi banyaknya kegiatan jadi kayak lupa gitu
0: rasa-rasa itu teralihkan
1: gitu. Tapi kadang kalau lagi sendiri ingat lagi gitu. Ya kebayang ya kalau aku 7 tahun bekerja, impian aku karir woman career gitu, karir gitu. Di HRD dulu aku justru.
0: Wow. Ini ya maksudnya untuk ngelepasinnya berat ya, Fonny?
1: Berat banget. Wah, sedihnya ampun-ampunan ya. Tapi ya udah. Mungkin pernah aku coba untuk lamar lagi, tiba-tiba ada orderan. Terus aku juga gak dapet kesempatan kerja di situ juga. Terus kayak, ini kok kesini lagi arahnya? Mungkin Allah maunya di sini kali ya, kesini lagi arahnya gitu.
0: Udah jalannya mungkin
1: iya,
0: ya?
1: Iya gitu, jadi kayak, aduh ya udah deh.
0: Difokuskan lah akhirnya sampai sekarang.
1: Menerima
0: gitu ya.
1: Takdir. Menerima takdir. Sementara, kita gak tahu ke depan seperti apa.
0: Nah itu dia. Nah ini dia nih, kalau ngomongin soal usaha ya, tadi Fonny ibaratnya udah ngelepasin sesuatu yang bahasanya zona nyaman ya, Fonny ya.
1: Betul.
0: Zona nyaman kurang lebih sekitar 7 tahun jadi wanita pekerja kantoran, terus akhirnya melepas untuk jadi ibu rumah tangga, fokus jualan ke keluarga, jualan es susu ya kan. Ada rasa kebimbangan, kesedihan, bahkan tadi malu juga
1: malu
0: gitu ya.
1: Malu banget
0: ketika ada orang atau temen nanya, kenapa resign? Paling malas emang tuh ada pertanyaan gitu, kenapa resign gitu ya. Entah kalau kita jelasin, belum tentu dia mengerti gitu kan. Nah, terus akhirnya ngejalanin usaha yang tentunya juga gak mudah di awal membangunnya. Tantangan yang dihadapi seorang Fonny Mama Ricci ini apa sih?
1: Kalau dari usahanya?
0: Usahanya.
1: Tantangannya, aku ini kan belum BPOM, belum. Ya kan, itu kan ada proses punya tempat sendiri dan peralatan sendiri, dan itu harus rombak dapur. Kan gak boleh ya, syaratnya itu gak boleh rumah sama tempat usaha tuh gak boleh gabung. Nah itu aku kendala di situ, sehingga ketika mau lebih luas lagi marketnya, belum ada BPOM, baru ada halalnya doang. Kendalanya di situ kan pengennya sih bisa masuk ke market-market gitu belum bisa. Paling cuma kayak kedai makanan atau resto yang itu pun ya 1-2 tempat lah, nggak bisa banyak tempat. Kendala di situ jadi kan ada izin edarnya juga, itu kan concern juga di situ. Dan sekarang kan orang-orang banyak lihat, ini produk apa ini? Susunya susu apa ini? Ininya apa ini? Gitu kan, untuk concern. Makanya aku di stikerku juga ada barcode. Barcode itu isinya ada testimoninya juga, kandungannya apa aja, gini segala macam.
0: Jadi ya bisa dicek ya.
1: Bisa dicek di situ.
0: Nah, kalau untuk tantangan dalam pengolahan produk ataupun komentar-komentar dari konsumen, kan pasti itu jadi sesuatu hal yang apa namanya, lumayan kepikiran juga. Apa tuh, Fonny, kira-kira?
1: Ini kenapa produknya cuma sampai 1 bulan aja ya kak di suhu freezer? Gitu. Karena kan kita tanpa bahan pengawet, tanpa pewarna, tanpa perisai, benar-benar murni gitu. Proses pemasakannya dan ada proses penyaringan juga gitu. Dan itu aku harus menjelaskan sebanyak itu jadi ke customer gitu kan. Tapi ya nggak masalah sih, jadi mereka tahu ini produk memang fresh, homemade, dan memang harus dikonsumsi langsung gitu. Terus kedua,
0: apa nih kalau misalnya bahan
1: ada bulir, jadi minuman ini kan saya nggak saring full gitu. Beda kalau kita minum susu yang udah ada di market kan, langsung los gitu ya. Kalau ini masih ada bulir, aku memang sengaja sisain. Bukan sisain, maksudnya memang ada ciri khasnya di situ. Susu kacang hijau prosesnya kan di blender tuh, kacang hijaunya langsung, ya kan. Jadi kalau makan kacang minum susu kacang hijau tetap ada bulir-bulirnya. Coklat pun kita pakai kamban coklat lelehan. Dan pasti kan kalau coklat lelehan itu masih ada kayak crunchy-crunchy coklatnya ada.
0: Emang sengaja berarti
1: sisain. Memang sengaja, bukan sisain kayak. Jadi ada sensasi ngunyah makannya juga kan. Aku nggak pakai bubble apa, nggak pakai topping-topping tambahan kan. Jadi memang toppingnya langsung dari sini. Kayak buah stroberi juga masih ada itunya gitu.
0: Jadi kurma biar juga, biar tahu konsumen bahwa ini tuh memang asli gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Memang asli, benar.
0: Bukan coklat-coklatan.
1: Bukan bubuk,
0: bukan bubuk ya. Benar-benar dari coklat gitu ya.
1: Dari coklat. Okay. Karena aku kan trial ya. Kalau pakai bubuk itu nggak tahan di suhu chiller itu sampai seminggu. Aku udah pernah coba karena kan aku mau masuk market ya.
0: Iya.
1: Mungkin juga karena ini produksi rumahan ya kan. Kalau mungkin kalau pabrikan kan lebih besar dia bisa ada alat atau bahan kimia tertentu yang bisa bikin tahan susu gitu. Susu itu nggak tahan tuh, ya kan. Even susu murni pun juga aku tes di chiller juga nggak tahan sampai lebih dari seminggu tuh nggak tahan kalau chiller ya, dengan keadaan kebuka.
0: Yang udah diminum gitu ya?
1: Iya, gitu. Nah ya udah, kira aku coba pakai yang bahan asli langsung, ternyata jauh lebih tahan lama dan rasanya lebih bulat ya, artinya lebih nyatu semua. Walaupun dia ada bulirnya tetap tetap nyatu gitu di mulut.
0: Enggak mengurangi rasa si betul. Minuman itu sendiri betul. Ya. Oke, kita ke WhatsApp dulu nih Foni, ada Po Rina di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Po Nana dan juga Po Foni. Ini Ayah mau tanya nih, karena minumannya ini susu, kebetulan anak Ayah tuh enggak doyan susu. Ayah juga heran banget deh. Ada tips gak sih dari Po Foni sebagai ibu juga gimana biar anak kita ini doyan susu? Kadang bingung juga Po, kalau kita mah maknya doyan-doyan aja. Iya nih, gimana Foni? Kadang kan gak semua orang suka susu ya Po ya, lagi-lagi ya. Ini gimana nih cara, ya mungkin Foni sendiri sebagai seorang ibu punya trik biar anak mau minum susu gitu. Seperti apa sih Foni?
1: Justru awalnya aku bikin usaha ini karena anakku juga gak suka susu Kak.
0: Oh iya?
1: Iya Po Rina, ini aku ada tips sedikit ya. Aku itu kenapa bikin minuman susu yang berasa-rasa, karena anakku juga gak suka susu yang benar-benar pure susu gitu. Ini kan kalau susu yang aku buat ini kan persentasenya sekitar 30-40%, sisanya bahan baku asli, ada campuran air dan bahan bakunya. Jadi rasa susunya tuh keblend dengan rasa-rasa yang lain gitu. Jadi pas anakku cobain, dia lebih suka susu Mama Ricci itu rasa kurma. Kurma itu dominan manis dari buah asli kurma. Kita pakai jenis kurma halas. Nah halas itu tanpa pakai gula pun udah enak. Makanya aku nggak pakai tambahan lagi kalau di kurma. Itu udah langsung dari

0: kambing atau susu apa, jangan susu ini kan aku pakai susu sapi ya. Ya makanya aku taruh di komposisi biar jelas, oh ini kandungannya susu sapi, kalau yang alergi berarti nggak bisa, bisa nih minum gitu. Karena memang murni semua yang aku olah itu pakai susu.
1: Okay.
0: Untuk produk minuman susu, kecuali ada minuman yang lain aku olah itu nggak ada susunya.
1: Okay. Kayak
0: ada, aku juga ada kunyit drinks, ada sari kacang hijau juga.
1: Gitu. Jadi ada juga itu produk yang nggak base susu ya berarti.
0: Nggak pakai susu.
1: Yeah. Jadi itu buat yang alergi susu sapi, ya kan memang nggak semua orang ya. Apa cocok gitu ya? Ini juga ada varian minum lainnya gitu ya. Ini juga ada Bang Ajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Tangerang Selatan nih Po katanya. Ini kemarin kan harga plastik mahal tuh katanya, nggak tahu deh kalau sekarang udah balik lagi murah apa gimana ya katanya dia gitu. Sempat ngalami kesulitan nggak Po katanya jualin produk minuman kemasan yang menggunakan botol plastik. Nah, harganya ditaikin apa gimana tuh pengalamannya Po? Gimana nih Bang Ajo?
0: Bang Ajo, jujur aku produksi botol ini kan banyak. Aku beli botolnya di awal, jadi pas ketika kendala ada kenaikan aku nggak ngerasain tuh. Karena udah dari awal udah beli banyak duluan. Gitu
1: udah nyetok ya,
0: udah nyetok sekali beli kan berapa botol, berapa ratus dan ribuan botol gitu kan. Jadi belum merasakan, tapi kalau plastiknya, bungkusan plastik yang biasa dibawa kresek gitu, itu ngerasain. Memang besar banget ya ininya. Tapi kan balik lagi ya, kadang aku bilang customer mau pakai plastik enggak, ada tambahan biaya nih Kak. Tapi kalau mau pakai plastik ya udah. Nah, goodie bag kalau ada yang beli satuan gitu kan berarti kadang dia enggak mau pakai plastik nih, ah bayar lagi, males ah ya udah. Tapi kalau misalnya lebih dari satu piece, ya kita pakai cooler bag. Cooler bag itu memang sudah include biaya packingnya juga.
1: Gitu. Nah, ini ngomongin soal harga, jadi penasaran juga ya Bang Po ya. Harga yang dijual di dapur Mama Ricci ini, produknya range dari berapa sampai berapa sih Mama Ricci?
0: Harga yang kita punya itu di start 3.500.
1: Itu untuk apaan? Varian
0: makanan. Ini kan semua produk Mama Ricci nih ya. Kita ngomong semua produk Mama Ricci. 3.000, harga 3.000-an itu untuk produk bitter bolen. Satu piece. Yang 3.500 kemudian sampai tertingginya itu di angka 25.000. Itu ada pasta. Gitu. Kalau minuman susu sendiri harganya di 15.000.
1: Satu botol.
0: Satu botol. Cuma kalau kita kan ada yang online ya, mungkin ntar ada yang ngecek di online GoFood, Shopee kok beda harganya? Karena ada up 30% dari Shopee.
1: Jadi beda ya kalau di online ya.
0: Sampai 20.000 kalau di Shopee.
1: Tapi
0: kalau mau datang di bazar itu kita pasti ada promo buy one get one.
1: Menarik ya. Ngomongin soal bazar, nanti kita masuk di segmen terakhir. Eh juga penasaran nih kira-kira tengah tahun ini mau ada bazar mana lagi yang didatengin nih sama Diary Mama Ricci ya. Nanti bakal kita kulik. Dan terakhir nanti mungkin ada yang disampaikan terkait dengan kedepannya, apakah mau nambah varian baru atau seperti apa? Ditungguin aja abis yang berikut ini, tetap di Obrolan Teras UMKM.

0: Ya, Abang Po, kita balik lagi di segmen terakhir obrolan teras UMKM di siang hari ini. Masih bersama Foni, owner dari Dapur Mama Ricci. Dapur Mama Ricci. Diari Mama Ricci. Aduh, yang diolah di dapurnya Mama Ricci. Betul. Produk-produknya. Begitu, Abang Po. Tadi udah banyak cerita yang dibagikan sama Foni nih. Dari seorang pekerja, akhirnya fokus ke ibu rumah tangga dengan... usahanya, terus juga produknya yang luar biasa, bisa bikin kita jadi sama anak-anak nih, jadi apa ya, jadi maksudnya gini, bikin usahanya tuh nggak jauh-jauh dari anak-anak juga, ya, gitu ya, betul. Yang anak-anak suka gitu, betul. Ya. Nah, ini gimana nih, udah di tengah tahun kan, bentar lagi nih, ya. Bulan depan Insya Allah tengah tahun, pas mau tengah tahun, ada apa lagi yang mungkin pengen dibikin sama Diari Mama Ricci untuk produknya, mau nambah lagi kah, atau mau ikut event apa nih ke depannya? Silakan Foni.
1: Ya, semacam gebrakan-gebrakan apa lagi?
0: Gebrakan apa lagi nih kira-kira?
1: Kalau untuk varian pasti ya. Mm-hmm. Jadi kalau usaha itu saya pernah ikut beberapa kali pelatihan.
0: Ya.
1: Wajib setiap usaha punya goals tambah menu varian gitu. Entah jenisnya apa atau ya. Rasanya mungkin di apa ditambahin gitu. Nanti mungkin yang pertama udah spill sedikit tuh, bubur sumsum sebenarnya tuh baru tuh tahun ini tuh.
0: Oh iya.
1: Bubur sumsum sama roti jala itu baru tahun ini.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mungkin di akhir tahun ada lagi.
0: Oh, okay.
1: Tapi masih rahasia lah ya. Iya. Karena lagi mikir juga nih. Tentunya mikirin apa yang bisa diolah dengan susu lagi. Mm-mm. Pengennya sih cookies ya. Aku Mm-mm. pengen banget bikin cookies. Dulu tuh sering bikin di rumah buat rumahan aja gitu. Mm-mm. Kayak nastar. Kue kastengels kayak gitu, tapi pengen coba di pasarkan kira-kira gimana gitu. Nah, kemudian tadi pertanyaan berikutnya
0: eventnya
1: tentang event-event, kebetulan Mama Ricci lagi ada kegiatan di Jawara BI, okay. Gitu, programnya Bank Indonesia untuk UMKM. Kemudian kita juga ada apalagi proses kurasi di Kemendagri sama di MRT untuk bisa open bazar atau event di sana gitu ya. Di Ion Mall Taman Anggrek itu kira-kira di bulan Juni Juli Agustus sore. Seperti itu. Terus kemarin juga ikut kegiatan programnya Pertamina Foundation. Juga ada proses pelatihan, beberapa kali ikut pelatihan. Sejauh ini sih masih itu ya. Tapi kalau teman-teman mau dapetin susu Mama Ricci di offline store bisa datengin restoran nih, boleh aku sebut nggak nih?
0: Oh, ada beberapa restoran ya?
1: Ada beberapa restoran, ada dua sih gitu ya, yang di Bintaro di Fresh Market, terus sama ada yang di Cabang Halim restoran juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah itu bisa dapetin Mama Ricci, jadi dia beberapa pilihan minumannya beli di situ gitu.
0: Okay.
1: Sama kita juga ada di GoFood, ada di Shopee Food.
0: Gitu. Jadi silakan bisa dicek ke Instagramnya deh tuh ya, lengkap ya di situ ya, di bio-nya ya, Abang Po ya. Nah, mungkin terakhir ada yang ingin sampaikan untuk sebagai pegiat UMKM, harapannya ke depannya apa nih untuk usahanya, untuk dunia UMKM lah gitu. Atau mau sedikit juga berbagi tips nih untuk Abang Empo yang ingin memulai usaha. Betul. Apa sih sebenarnya kudu yang dipunya nih Foni untuk ngebangun usaha apa kira-kira?
1: Kalau untuk ngebangun usaha, yang pertama dipunya adalah modal ya. Ya kan, entah itu modal material atau maupun immaterial gitu ya. Ya itu yang tadi aku bilang, aku modal di awalnya lumayan gede, 100 botol berarti kan ada kos yang aku keluarkan saat itu. Jadi teman-teman yang masih bekerja, pintar-pintar saving lah money-nya buat kalau emang mau usaha kayaknya butuh modalnya sekian nih gitu. Dipikirin di situ. Yang kedua, kedepannya UMKM aku kan pengen punya karyawan sih sebenarnya, karyawan yang nggak hanya project ya, tapi memang kontrak, artinya segala laporan, pembukuan semua tuh ada rapih gitu, manajemennya tuh ada di situ. Jadi kayak pengen memberdayakan ibu-ibu lah, kalau bisa ibu-ibu PKK gitu kan, kerjasama dengan ibu PKK, mana nih ibu-ibu yang bisa kita berdayakan? Ya kan, yang mau masih mau upgrade skill gitu kan, usaha mau di back office-nya ataupun menjadi apa bagian produksinya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Terus pemerintah kan sebenarnya banyak concern ya di UMKM ini supaya makanya banyaknya binaan, banyaknya kita jalin sama beberapa instansi. Mereka udah concern sebenarnya di UMKM. Terus ada banyak beberapa bantuan juga dari mereka gitu. Cuma mungkin notnya ketika udah dikasih program satu, kadang tuh kita UMKM kan bergilir tuh ya. Gantian nih yang baru atau yang mungkin yang udah kenal lama yang lebih sering diikut sertakan event-eventnya instansi gitu kan. Pengennya sih kesempatannya harusnya lebih terbuka gitu ya. Misalnya ada form registrasi, kalau yang model Jackpreneur itu kan form registrasi, siapa cepat dapat kuotanya sekian, ya udah kita main dulu-duluan gitu. Enggak, jadi enggak ada yang namanya ordal, enggak ada yang namanya emang kenalan lama atau emang kita biasa pakai. Jadi semua rata punya kesempatan yang sama, tapi mana cepat dalam registrasinya itu
0: gitu. Oke, jadi itulah harapannya.
1: Harapannya bisa seperti itu untuk semua instansi ya.
0: Oke, baik kalau gitu. Jadi itu dia Bang Po, obrolan kita di siang hari ini. Dan harapan dari Foni, owner dari Diary Mama Ricci, untuk usahanya, untuk produknya, kita ya doain juga ya. Mudah-mudahan produknya makin dikenal, makin luas lagi nanti jangkauan untuk marketingnya, penjualannya. Dan ditunggu untuk varian berikutnya.
1: Terima kasih.
0: Baiklah kalau gitu. Iya, siap dong. Jadi silakan ke Instagramnya tuh kalau mau lihat gitu ya, produknya seperti apa. diary.mama_ricci tuh udah kita tag pokoknya di Instagram ya Bang Po ya. Yaudah kalau gitu makasih ya Foni ya.
1: Sama-sama Kak.
0: Udah mampir ke Studio Perempat Jakarta, dan Ayem masih lanjut temenin Abang Po di Jakarta punya cerita.
2: Abang Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

0: Mpo Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Ah, gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah kalau begitu ayah mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Ayah juga nih, kalau rame-rame kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jandu bakar pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi, inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
5: Ini nih, aneh demen nih.

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, gelaran Festival Musik MyBCA International Java Jazz 2026 akan menandai transformasi untuk menghadirkan konsep dan pengalaman berbeda bagi penikmat musik, termasuk perpindahan venue penyelenggaraan. Presiden Direktur PT Java Festival Production, Dewi Gonta, mengatakan bahwa transformasi berarti membuat sesuatu yang baru. Setelah bertahun-tahun menggunakan venue sebelumnya, perpindahan lokasi baru ini diharapkan memberi kesempatan yang lebih besar untuk mengeksplorasi ide-ide kreatif yang belum dapat direalisasikan. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menerima penghargaan revitalisasi bahasa daerah nasional tahun 2026 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR saat menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi bukti pelestarian bahasa daerah nasional di daerahnya yang masih memiliki tempat penting di tengah perkembangan teknologi dan budaya modern saat ini. Ia mengatakan bahwa bahasa daerah bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga identitas yang mencerminkan jati diri masyarakat Banjar. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 13.

0: dia ada update lagi nih kasusnya lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Perempat Suara Budaya Jakarta, nyambung lagi barengan Empo Mariana di Mari di Jakarta punya cerita. Udah jam makan siang nih Bang Po, selamat makan siang ya. Tapi banyak juga sih yang puasa ya, puasa Arafah hari ini. Ya udah, gak apa-apa, buat yang mau makan siang dah. Yang puasa-puasa begitu ya Bang Po ya. Tapi yang pasti, besok kan Idul Adha nih, Idul Kurban. Kemarin juga ya sempat singgung, mau ngolah apa besok? Kayak kalau rendang udah biasa ya, ya gak sih? Kayak pengen coba kreasi lain, misal daging sapi dibikin yakiniku, apa sih bulgogi, ya pokoknya gitu dah, kreasiin, nggak masalah kan, mau bikin sate maranggi ke, apa ke, yang penting keluarga senang gitu Abang Po. Nah ngomongin soal sate juga nih, ayo ketemu nih Abang Po, ada sate kambing legendaris yang udah ada sejak tahun 1964. Ada macam-macam sih sebenarnya ya kalau ngomongin soal sate legendaris. Ini salah satunya di Sate Keroncong di Jatinegara, Bang Po. Di gang kecil nih adanya di Jatinegara ada warung sate kambing legendaris yang udah ada sejak tahun 1964. Namanya Sate Keroncong, terkenal karena olahan kambingnya yang empuk dan anti perengus. Jadi awalnya warung ini tuh namanya sate sederhana. Sebelum dikenal sebagai Sate Keroncong, nama itu muncul karena dulu sering ada pemain musik keroncong manggung di depan warungnya. Ya udah diganti dah jadi Sate Keroncong gitu. Menu andalannya sate, gulai ame tongseng kambing khas Jawa Tengah. Terus uniknya mereka tuh pakai kambing betina yang usianya agak tua tapi tetap empuk dan enggak bau menyengat. Nah, pengen coba? Silakan dah, cobain aja ke Sate Keroncong yang ada di Jatinegara.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Aduh, tanggal segini kalau minjem duit gimana ya? Sama soalnya, justru Ayu juga mau minjem duit nih sama Abang Po. Aduh, ya biasa dah kalau yang belum keluar emang gitu dah ya, puyeng-puyeng dikit dah. Kalau yang udah gajian mah enak nih, tanggal 25 biasanya bergajian ya buat swasta ya. Kalau kita sih tanggal 1 sih ya Abang Po. Ya udah deh, enggak apa-apa deh kalau emang ada duitnya. Ya maaf nih kalau belum bisa minjemin juga ya Abang Po ya. Kalau lagi puyeng-puyeng mau minjem duit kemana ya? Udah coba ngopi dulu lah, ngopi. Kali abis ngopi dapet inspirasi gitu. Kira-kira mau kemana ya kan? Kalau ngomongin soal kopi, gak kalah dari Eropa, ada beberapa negara Asia yang punya budaya kopi yang sangat kuat. Salah satunya negara kita ya, Indonesia Bang Po. Budaya kopi di mari berkembang seiring keberagaman daerah penghasil kopinya. Mulai dari Sumatera, Jawa, sampai Sulawesi menghasilkan kopi dengan karakter rasa berbeda yang dipengaruhi tanah vulkanik dan iklim tropis lembab. Indonesia juga terkenal lewat varian kopinya yang paling mahal di dunia, yaitu kopi luwak Abang Po. Ini proses alami melalui pencernaan luwak sehingga menghasilkan rasa yang lebih halus dan rendah asam. Nah, salah satu yang paling populer juga yaitu kopi Sumatera dengan metode pengolahan khas bernama giling basah ya, yang membuat kopi Indonesia yang satu ini memiliki aroma yang kuat. Jadi gak heran kalau kopi Nusantara saat ini semakin banyak digunakan oleh kedai kopi di berbagai negara. Itu baru Indonesia. Belum kalau kita ke Vietnam juga di sana ternyata punya budaya minum kopi, budaya ngopi Abang Po. Negara yang satu ini menjadi produsen kopi terbesar kedua di dunia dan terkenal lewat biji robusta berkafein tingginya Abang Po. Budaya minum kopi di Vietnam identik dengan penggunaan alat saring kecil ya, namanya itu pin Abang Po. Jadi kopi dicampur susu kental manis terus sajiin dingin. Ada juga egg coffee ya, dicampur telur yang dibuat dari campuran kopi, kuning telur sama gula. Minuman ini populer karena rasanya creamy sekaligus unik gitu. Selain Indonesia, Vietnam, Filipina juga punya budaya minum kopi sejak masa kolonial Spanyol. Jadi negara ini termasuk langka karena mampu memproduksi 4 varietas kopi utama sekaligus, yaitu Arabica, Robusta, Excelsa, dan Liberica Abang Po. Salah satu yang paling terkenal adalah Capeng Baraco. Jadi kopi Liberica ini punya aroma floral dan fruity dengan aftertaste-nya sedikit smoky. Di masyarakat Filipina biasanya menikmati Capeng Baraco, salah satu kopi yang paling terkenal di sono, biasanya pada nggak pakai gula gitu ya, untuk mempertahankan rasa kuat si kopi tersebut. Lanjut kita ke Thailand. Thailand juga punya budaya kopi modern yang tentunya kuat dalam beberapa tahun terakhir ini. Selain rasanya yang unik, kopi Thailand juga dikenal dengan konsep perkebunan kopi ramah lingkungan. Jadi banyak petani mulai menerapkan sistem organik dan fair trade ya, untuk ngejaga kualitas hasil panen kopi di sana. Jadi hal ini membuat kopi Thailand semakin diperhitungkan di pasar specialty coffee dunia. Dan terakhir yaitu India. India juga punya budaya kopi yang khas, dipengaruhi tradisi rempah dan teh chai di sana. Biasanya wilayah Karnataka, Kerala, dan Tamil Nadu ini menjadi salah satu tempat penghasil utama kopi Arabica berkualitas tinggi di India, Abang Po ya, kayak tadi itu ya daerah-daerahnya. Salah satu kopi yang paling terkenal di sana yaitu Monsonet Malabar, Abang Po. Nah, minuman kopi tradisional India ini dikenal dengan nama kapi, yaitu campuran kopi filter dan susu berbusa yang disajiinnya di gelas stainless steel. Nah, kapi ini, kopi khas India ini sekarang jadi bagian penting budaya minum kopi masyarakat India Selatan. Tuh, jadi banyak ternyata ya negara di Asia yang punya budaya kopi yang kuat selain Indonesia. Jadi kalau Abang Po berkunjung ke negara-negara yang tadi udah ya sebutin, jangan lupa nyobain kopi yang ada di sana.
1: Nonton bioskop. Malam Minggu.

Perempat Suara Budaya Jakarta, olahan daging sapi yang jadi favoritnya Bambo tuh apa sih? Selain rendang, semur, apa lagi? Macam-macam lah ya, banyak ya Bambo ya. Tapi kalau buat spesial Idul Adha besok, kalau Ayah boleh kasih ide gimana kalau Bambo bikin rendang paru anti amis, wih, ala Chef Minang Uda Dian, Bambo. Ini Chef Dian Anugerah atau biasa disapanya Uda Dian ya. Chef Uda Dian ini salah seorang pakar kuliner Minang yang terkenal lewat produk rendangnya yang enak, rendang Minang, Bambo. Selain itu dia juga aktif memberikan beragam cooking class sampai jadi pembicara di acara kuliner besar di Indonesia. Pokoknya udah malang melintang dah, dia berkreasi dengan rendang tuh sekitar 15 tahun. Dan Chef Uda Dian ini juga sukses membuat banyak orang ketagihan dengan hidangan rendang yang dia buat. Terus dia tuh beberapa waktu lalu sempat bagi tips gitu ya, biar rendang paru untuk Idul Adha dimasak tapi gak amis tuh gimana, tapi tetap enak gitu. Jadi ada beberapa tips sederhana yang dikasih sama Chef Uda Dian ini ya Bompo. Yang pertama, rebus paru dulu dengan rempah dan daun aromatik ya. Ini penting banget ya Bompo ya. Sebelum diolah direbus dulu pakai rempah-rempah, daun aromatik, karena untuk menghilangkan dan membersihkan si aroma daging tersebut ya, paru sapi ini gitu ya. Terus habis itu masukin paru saat bumbu rendang sudah berminyak ya Bompo. Karena menurut si Uda Dian ini, paru tidak langsung dimasukin ke dalam santan mentah seperti daging sapi pada umumnya. Biasanya paru sebaiknya dimasukkan ketika bumbu rendangnya tuh udah dimasak gitu, sampai ngeluarin minyak atau masuk ke tahap kalio. Nah, tahap ini membuat si bumbu lebih kental, lebih matang, aromanya juga lebih kuat, sehingga udah tuh udah ngeresep gitu ke dalam paru Abang Empo ya. Selain itu juga cara ini membantu mengurangi aroma amis dari jeroan tersebut. Terus gunakan api kecil saat masak rendang paru, ini penting banget biar hasilnya merata gitu ya. Bumbu-bumbu matang perlahan, gak gosong. Jadi proses memasak dengan api kecil ini juga sambil diaduk sesekali supaya bagian bawahnya tidak lengket atau terbakar. Terus yang terakhir yaitu paru sapi ini bisa dimasak bersama dagingnya gitu. Karena menurut Chef Uda Dian, rendang paru sebenarnya bisa dimasak barengan sama rendang daging. Tapi waktu memasukkan bahan harus diperhatikan agar teksturnya tetap bagus. Karena daging sapi kan teksturnya keras ya, seperti di bagian paha, itu dimasukkan lebih awal karena membutuhkan waktu masak lebih lama. Sementara untuk paru sendiri sebaiknya dimasukkan belakangan ketika bumbu udah mulai berminyak, kayak yang tadi Ayah bilang. Begitu juga jika memakai daging khas dalam yang lebih lunak gitu Abang Po. Jadi karena dia lebih lunak, jadi dimasukinnya terakhir gitu dalam proses pengolahan rendang paru yang empuk dan gurih. Nah, jadi ini mungkin bisa menjadi salah satu ide masakan yang besok bakal Abang Po olah gitu ya, di momen hari raya Idul Adha, atau nanti malam buat besok makan bareng keluarga. Nah, siap dah pokoknya ya. Sekali lagi juga mau menginformasikan, siang hari ini Ayah bakal ajak Abang Po kita jalan-jalannya ke mana ya siang hari ini ya. Di Suara Budaya Nusantara Ayah bakal ngajak Abang Po jalan-jalan ke Kota Palembang. Ya, nungguin ya pantunnya. Nanti bakal ke RRI Perempat Palembang ngebahas soal Kris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Seperti apa obrolannya, ditungguin aja di mari di Perempat Suara Budaya Jakarta.

0: Ya Allah, Min. Ada apa sih lu, Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayo, bosen banget, Bang, di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa, Bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayo kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Bang, bosen, Bang, ayo.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu, Min?
1: Mana aja dah, Bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa, Bang.
0: Waduh, ngapain di sono, Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar, Bang. Sekarang mah udah cakep, Bang, Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah,
1: di sana ya, Bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada, Bang, di sono. Terus kita bisa naik itu, Bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung, Bang.
0: Oh, iya iya iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih, Bang. Kita berenang aja dah, Bang. Di sana seru banget.
0: Ya udah, Nyok.
1: Beneran, Bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya, Bang? Ayo, Bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa, Bang?
0: Siapa bilang kita ke sanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, Abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang, aja ya. Lah, kalau sempat aja ya.
1: Yaudah, gimana
0: abang
1: sih, Bang?
0: Pergi dulu, Bang, ya. Assalamualaikum.
1: Abang. Ih, Abang mah.

Abang Pak, Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperbanyak penyelenggaraan acara pada momentum hari besar agar berdampak positif bagi berbagai sektor usaha. Menurutnya, beragam kegiatan yang digelar di Jakarta dapat berdampak pada berbagai sektor sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian di Jakarta. Selain itu, Jakarta juga perlu mengembangkan ikon wisata ibu kota guna memperkenalkan ibu kota sebagai pusat bisnis dan destinasi wisata baik di tingkat nasional maupun internasional. Beralih ke informasi yang lain, Lamongan akan menggelar puncak peringatan Hari Jadi Lamongan ke-457, tepatnya pada hari ini tanggal 26 Mei 2026. Agenda utama diisi kirab budaya dan pasamuan agung yang menampilkan berbagai kesenian tradisional dan juga hiburan masyarakat. Kegiatan puncak Hari Jadi Lamongan dijadwalkan akan dimulai pada pukul 6 pagi dengan start di depan gedung DPRD Lamongan dan finish di Pendopo Lokan Tantra Lamongan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, Sugeng Widodo, mengatakan peringatan Hari Jadi Lamongan menjadi momentum memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus melestarikan budaya daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Selamat siang Abang Pemberengan Pro4 di seluruh Nusantara. Jumpa lagi barengan Ayah Pomariana Suwendi di Suara Budaya Nusantara. Edisi kali ini Ayah dari Jakarta, tentunya ditemenin sama rekan Ayah nantinya akan kita ajak ngobrol dari RRI Pro4 Palembang. Apa sih Po yang bakal diobrolin siang hari ini? Kita bakal ngobrolin soal senjata tradisional keris Palembang Abang Po sebagai karya seni Nusantara. Nah, seperti apa obrolannya nanti bakal disimak dah ya bareng narasumber di sana juga ya. Dan tentunya Abang Po juga bisa bergabung ya untuk line interaktif Jakarta, udah Ayah buka di 0213504510 untuk line telepon. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124-928. Kaitannya dengan keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Karena kan yang pastinya kita tahu keris ini sebagai senjata tradisional yang tentunya sampai sekarang masih dilestarikan. Nah, ini juga mungkin ada yang mau ditanya-tanya terkait dengan keris Palembang. Apakah sama dengan keris-keris lainnya di Indonesia? Karena setahu Ayah, keris itu gak cuma ada di Pulau Jawa aja, Bang Po. Buktinya di Palembang itu ada. Yang ngebedain apa nih keris Palembang sama keris di Jawa Tengah mungkin, atau di wilayah lainnya. Nah, nanti deh bakal dibahas. Buat Bang Po juga, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin tanya-tanya terkait dengan tema di siang hari ini, yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara, bisa langsung WhatsApp ya, ke WhatsAppnya Jakarta maupun nanti line interaktif di RRI Pro4 Palembang. Langsung aja kita ke RRI Pro4 Palembang. Di sana ada Abang Ahmad Joni. Ada Abang Ahmad Joni Arla. Halo, Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Bang Joni Arla. Halo, Bang. Oke, audionya belum masuk nih ya ke sini ya, ke Jakarta ya. Iya. Coba sampai kita cek kembali audio di Pro4 Palembang ya, Abang Po ya. Dan yang pasti kita undang juga buat Abang Po yang mau berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Abang Po siang hari ini atau sore hari ini. Lalu lintas dan cuaca yang lagi dalam perjalanan atau ada peristiwa penting yang terjadi juga boleh ya diinformasikan ya. Atau mau gabung terkait dengan tema di pada kesempatan kali ini, yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Silakan bisa bergabung untuk line interaktif Jakarta di 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Halo, di Palembang audionya suaranya belum masuk nih, Bang. Palembang audionya ya. Suaranya belum masuk nih.
3: Ya, halo.
2: Halo. Halo.
3: Ya. Iya. Bisa, halo?
2: Iya. Baik, ya. sudah masuk. Ya. Iya. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad Joni Arla.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Po?
2: Kabar baik, alhamdulillah, Bang. Gimana di sana, sehat?
3: Sehat, Po. Gimana cuaca Jakarta?
2: Cerah, Bang. Terpantau siang hari ini di Palembang seperti apa, Bang?
3: Ya, sepertinya sama ya cuacanya.
2: Mm-mm.
3: Panas ya.
2: Panas.
3: Panas kalau sih.
2: Cerah
3: saya
2: ya.
3: Saya barusan pulang dari Jakarta juga, Pak, kemarin.
2: Oh iya. Wah.
3: Iya. Jumat Sabtu Minggu kemarin saya di sana.
2: Wah. Nanti kapan-kapan mainlah, Bang ya, ke sini ya, Bang ya, ke studio ya.
3: Iya.
2: Kita jumpa-jumpalah bersama teman-teman di Jakarta. Iya, baik. Ya, Bang Joni Arlas, yang hari ini kita bahas keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Betul ya, Bang?
3: Iya, Bo.
2: Nah, nanti
3: ya,
2: juga betul, Bo. Akan hadir narasumber di sana, Bang?
3: Ya, ini iya. Sudah ada
2: hadir. Oh, sudah hadir.
3: Iya. Harry Sutanto atau dikenal dengan Cek Harry.
2: Iya.
3: Kebetulan Cek Harry ini selain sebagai merangi atau pengrajin, bisa dikatakan tempat servisnya ya, keris pustaka, beliau juga pengrajin dari Tanjak Palembang. Nanti bisa diselit-selitkan sedikit.
2: Iya. Baik. Nah, untuk line interaktif bisa dibuka juga untuk yang mau langsung gabung bersama di Rare Pro 4 Palembang ke nomor berapa, Bang?
3: Di 0711-351656.
2: Baik. Ya, sebelum kita mengundang pendengar untuk bergabung di kesempatan kali ini, Aye dan juga pendengar juga pengen tahu nih, Bang, nih gimana nih ngomongin soal keris Palembang. Ya, apa yang ngebedain keris Palembang dengan keris lainnya di Indonesia? Karena kan ada juga yang di Jawa, begitu ya, Bang ya. Nah, gimana? Mungkin bisa dipaparkan dulu kali ya, Bang ya, sedikit seperti apa bersama Cek Eri narasumber di sana. Silakan, Bang.
3: Langsung ya kita.
2: Ya, silakan, Bang. Ya, silakan.
3: Oke, terima kasih, Mpo Mariana. Langsung saja kita ngobrol bersama Cek Harry atau Harry Sutanto. Halo, assalamualaikum, Cek.
4: Ya.
3: Assalamualaikum. Ya, apa kabar, Cek?
4: Alhamdulillah.
3: Ya.
4: Kena macet-macet dikit nih.
3: Kita siang hari ini kan berjaringan Nusantara, ya. Dan setiap daerah mungkin ada pusaka-pusakanya.
4: Iya.
3: Terkhususnya di Pulau Jawa dikenal dengan keris ya.
4: Ya, Palembang juga punya keris.
3: Punya keris ya. Nah, tadi ditanyakan oleh Mpo Marian ya, apa yang menjadi pembeda? Mungkin dari segi bentuk warangkanya atau mungkin besinya, bajanya atau mungkin pegangannya, silakan.
4: Kita kan sesuai judul kita menjadi apa? Seni ya, seni. Kalau dulu perlu digarisbawahi, kalau dulu keris ini merupakan senjata ya, dianggap untuk senjata bisa, terus juga sebagai tanda apa sebuah jabatan seperti tongkat komando pada zaman sekarang, misalnya untuk di kepolisian, di TNI, nah itu sama seperti itu. Nah, terus lebih banyak kesenjatanya, tapi karena modernisasi zaman sudah berubah, keris itu dianggap bukan lagi sebagai senjata tapi benda seni,
3: nah,
4: benda budaya, seni yang mengandung budaya gitu,
3: Nah,
4: yang ada sejarahnya. Jadi di sini kalau dilihat perbedaan antara keris Jawa dan keris Palembang, keris Palembang itu mempunyai campuran dari tiga budaya. Pertama Jawa, Cirebon, dan Melayu. Nah, ciri khas dari masih ada pengaruh Jawa pada tertinggal pada bilah kerisnya. Cara penempaan bilah keris, bentuk keris, dan penyebutan-penyebutan masih ada kemiripan dari Jawa. Contoh misalnya keris brojol. Nah, brojol itu kan bahasa Jawa, itu masih bahasa Jawa. Bentuk-bentuk keris, pakem-pakemnya keris. Terus bentuk kalau di jenisnya, ibarat jenis atau bentuk-bentuknya itu, kalau di dalam perkerisan disebut dapur ya. Dapur, nah, ya. Dapur keris. Nah, dapur keris ini bermacam-macam, ada yang lurus, ada lu 7, lu 5, lu 13, lu 11, macam-macam.
3: Tapi banyak yang di Palembang lurus ya?
4: Kalau Palembang awal itu kebanyakan masih ada lu-nya, karena masih kuat pengaruh Jawa. Tuh. Tapi kalau Palembang akhir, pertengahan sampai akhir itu kebanyakan lurus.
3: Ya, itu kenapa ada perubahan sih?
4: Karena begitu, kalau tidak salah sepengetahuan saya nih, semenjak susunan Abdurrahman memproklamirkan bahwa Palembang berdiri sendiri menjadi kesultanan dan tidak ada sangkut paut lagi dengan daerah lain, maka itu ada perubahan yang besar ya, baik dari segi pemerintahan, penyebutan-penyebutan, bahkan sampai keris pun dirubah gitu.
3: Dirubah, jadi tetap paluk lurus ya gitu.
4: Ya, ya. Tuh. Bukan tanpa lu, kalau yang awal masih, Pak.
3: Masih.
4: Ada sebagian masih, tapi kebanyakan lu tuh gini. Kenapa orang banyak krisnya pakai lu? Nah, kalau dalam tradisi Jawa yang saya ketahui, misalnya ada seseorang mau pesan keris sama empu. Nah, itu harus di apa? Dihitung wetonnya ya, hari lahir segala macam. Nah, misalnya dia berniat maunya kerisnya lu 11. Tapi berdasarkan hari lahir dan tanggal lahir apanya enggak cocok tuh. Nah, kalau dengan Palembang akhir enggak pakai lagi seperti itu. Tuh. Tidak lagi pakai-pakai yang hitung-hitungan seperti itu.
3: Jadi ya, yang ya, di Palembang ini banyak yang nilai seni dan budaya yang dia yang diambil ya.
4: Ya. Nah, cuma bedanya lagi selain itu dari budaya Jawa ada yang Cirebon. Cirebon itu yang tertinggal dari Cirebon tuh bentuk daripada cincin kerisnya.
3: Yang di Palembang.
4: Yang di Palembang, bentuk gunungan. Tuh, karena memang Palembang ada pengaruh daripada Cirebon.
3: Nah, budaya jadi dari Jawa, Cirebon ya.
4: Nah, terus Melayu.
3: Melayu.
4: Nah, kita ke Melayu, kalau ke Cirebon tadi, kalau di Cirebon kita ada juga mirip dengan Cirebon sampirnya. Sarung keris itu sampirnya, sampir keris itu mirip dengan Cirebon. Cuman bedanya kalau Cirebon bukanya keluar, seperti lengkungannya seperti keluar, kalau Palembang agak ke dalam bentuk perahunya. Nah, terus juga kalau Melayu, Palembang itu ada lenggok di hulu.
3: Maksudnya?
4: Hulu itu gagangnya.
3: Bagi-bagi
4: nah, bagi-bagi. Ada lenggok dia. Kalau banyakan Cirebon, Jawa, itu lurus saja. Tapi kalau Melayu ada lenggok seperti orang duduk tahiyat. Itu jadi, yang perbedaannya.
3: Jadi ada filosofinya gitu.
4: Ada filosofinya. Nah, disinilah nilai seninya. Kenapa? Pertama, seni pertempa, tempa bila. Setiap keris itu nggak ada pernah ada yang sama. Karena di dalam keris itu ada selain dapurnya berbeda, di situ juga ada pamornya berbeda, bentuknya berbeda, dapurnya berbeda, kemiringannya. Ada keris itu lurus benar tuh, diberdirikan lurus saja. Ada yang agak miring tuh, agak miring. Kenapa agak miring? Kalau di istilah itu condong leleh kalau dalam keris itu condong leleh.
3: Itu sesuai pesanan yang buat atau yang
4: kalau
3: pesan.
4: Kalau dulu cek. Itu dia misalnya Cek Dola yang pesan sama sama empu. Nah, itu selain di ini kan dihususkan, itu empunya biasanya tirakat dulu, minta petunjuk. Contohnya misalnya ada yang pesan itu seorang apa jaksa. Ada seorang pedagang juga yang ini. Nah, tidak mungkin disamakan. Karena itu diiringi dengan doa-doa. Misalnya yang untuk pedagang itu supaya dagangannya laris, dia terlihatnya ceria, orangnya enak, humble segala macam supaya dagangannya laris. Nah, sebenarnya untuk yang keris untuk seorang jaksa ini harus berwibawa, disegani. Nah, apabila disamakan enggak laku nanti dagangannya itu.
3: Jadi ya dari segi apa ya spiritual ya?
4: Iya, spiritualnya ada.
3: Spiritualnya ada juga. Nah, di Palembang itu dipakai?
4: Sebagian masih. Nah, cuma kita di sini nggak bicara masalah klenik, kalau Palembang agak kurang ya masalah kleniknya, spi yang lain-lain.
3: Jadi yang penting seni pegangan, seni sebagai kebanggaan lah ya.
4: Kebanggaan. Kalau sekarang ya seperti itu. Jadi orang-orang Palembang sekarang pegang keris itu, punya keris itu satu kebanggaan, bukan lagi sebagai senjata, tapi identitas daripada budayanya.
3: Kembali ke empu tadi. Kalau di Palembang kan sudah enggak ada lagi ya.
4: Oh, enggak ada lagi.
3: Tadi yang ada CR ini
4: ya, bukan meranggi.
3: Bukan empu.
4: Bukan.
3: Apa meranggi. Bedanya?
4: Kalau empu itu yang membuat bilah.
3: Aha.
4: Nah, yang membuat
3: nempal. Dari awal, ya. Dari awal ya.
4: Itu kan bilah keris itu campuran minimal dari 3 jenis besi. Itu baja, ada nikelnya, ada lagi besi biasa. Nah, kalau ada yang keris-keris lama itu 4 campuran yaitu meteor.
3: Tapi kalau senjata lainnya masih ada di Palembang ya, seperti kasus, golok mungkin parang tuh.
4: Oh, masih ada. Cuma bedanya kalau yang barang-barang yang lama itu kebanyakan dibuat besi tempal dengan lipatan-lipatan besi. Ada di situ ada nilainya bedanya, Cek. Ada pamornya. Ada belang-belangnya. Nah, ada gradasi warnanya di situ. Itulah kalau yang sekarang enggak ada lagi. Karena untuk membuat itu satu keris itu ataupun satu bilah yang ada pamornya itu itu 800 sampai 2000 lipatan besi. Pengerjaannya kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun.
3: Perlahan-lahan ya.
4: Iya.
3: Jadi
4: tiap hari itu di tempat, Cek.
3: Iya. tidak harus break jadi gitu ya.
4: Enggak bisa.
3: Ternyata harus diulang lagi.
4: Yeah. Nah, disitulah yang perbedaannya, di mana kira-kira upah daripada itu kalau sekarang enggak sanggup.
3: Iya, betul.
4: Ya, makanya kenapa orang-orang dulu sanggup, karena mereka itu dibiayai oleh sultan, oleh penguasa. Jadi mereka tidak mikir lagi untuk makan minum, tugasnya ngerjain itu aja dah.
3: Seperti gaji lah itu ya.
4: Iya. Iya.
3: Jadi kalau sekarang ini yang tugas meranggi tadi apa?
4: Jadi meranggi ini pertama itu membuat sampir keris atau sarungnya tuh, yang ciri khas dari daerah masing-masing. Kedua itu hulu, gagang,
3: gagang
4: yang dibuat oleh meranggi ini. Nah, ada juga sebagian yang membuat aksesorisnya, yaitu cincin atau sarung pedok atau sarung yang dari kuningan, perak, cuasa, bahkan emas, itu tuh ada pengukirnya khusus tuh.
3: Khusus ya.
4: Nah, kalau untuk Palembang cuman yang ada dari kayu. Yang pengukir aja boleh dibilang yang saya temui baru saya sendiri, yang lain belum ada yang ngukir.
3: Oh, beli jadi.
4: Ukiran khas Palembangnya.
3: Iya, kalau yang lainnya beli jadi mungkin ya. Atau
4: enggak ada.
3: Enggak ada.
4: Gak
3: jadi
4: ada.
3: Polosan.
4: Polosan banyak kan.
3: Oke. Okay. Yang sekarang ukiran yang diketahui oleh CR sendiri yang sudah bisa diukir jenis apa aja?
4: Kalau yang saya pelajari, alhamdulillah sampai sekarang ini hampir
3: ciri khas Palembang ya.
4: Ciri khas Palembang, ternyata, ukiran khas Palembangnya ya sudah bisa saya tiru, cuma enggak bisa 100%, baru mungkin sekitar 80-85%.
3: Berapa jenis tuh?
4: Dari 4 jenis hulu.
3: 4 jenis hulu. Ya.
4: Oke. Okay. Secara garis besar
3: ada namanya?
4: Ada. Hulu yang pertama yaitu hulu Putri Malu. Bentuknya seperti kepala orang.
3: Ya, sayangnya hari ini enggak ada enggak dibawa contoh.
4: Ya, saya enggak bawa putunya ya. Karena tadi buru-buru kena macet ya. Jadi bentuk Putri Malu.
3: Ya.
4: Nah, itu hampir di seluruh Sumsel ada. Ditemukan di seluruh Sumsel. Itu minimal dipegang oleh pesirah.
3: Oh, ada pejabat ya.
4: Ada pejabat ya, tuh. Ya. Nah, hampir seluruh Sumsel. Kalau yang kedua
3: itu entar pesirah itu kan pada masanya ya.
4: Iya, pada masanya.
3: Sekarang enggak ada lagi pesirah.
4: Sekarang enggak ada lagi.
3: Kemungkinan setara dengan bupati lah ya.
4: Kalau bukan, pesirah itu sekitar mungkin lurah lah.
3: Lurah ya.
4: Lurah. Oke. Okay, ya. Nah, itu minimal tuh. Ya. Nah, cuman yang membedakannya nanti waktu di dalam bilahnya atau kayunya. Nah, ini yang saya temui itu cuma kalau yang terbuat dari kayu hampir 90% ya, 95%, 5%-nya dari gading.
3: Gading. Ya.
4: Gading
3: kalau kayunya kayak apa?
4: Kalau kayu
3: kalau pada
4: kalau hampir rata-rata kalau enggak tembesu, limar. Kayu limar
3: yang keras-keras ya.
4: Iya, yang keras-keras atau kemuning.
3: Oke.
4: Okay. Cuman kayu sekarang udah langka tuh.
3: Betul. Jadi sekarang pakai kayu yang ada aja.
4: Kalau sekarang nih saya pakai ini kayu tembesu, unglen, kemuning. Kalau berdasarkan pesanan khusus biasanya ada juga yang pakai apa? Cendana, yang gaharu, itu pesanan-pesanan khusus.
3: Ya, itu tadi Putri Malu.
4: Ya, Putri Malu.
3: Jadi bentuknya kayak
4: orang.
3: Wanita.
4: Kayak wanita tuh.
2: Okay. Halo.
4: Nah, terus.
3: Oke, Marina.
2: Ya, mohon maaf Marina. Abang. Mungkin kita bisa jeda sebentar. Ada pertanyaan dari pendengar nih. Untuk sesi tanya jawab bisa kita mulai juga ya, Bang ya. Nanti bisa dilanjutkan kembali ya untuk penjelasannya ya bersama CRI di sana. Iya, ini di WhatsAppnya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung, Bang. Saya sapa ya, terlebih dahulu ada Bu Linda Idris di Ternate yang punya pertanyaan gini, apakah keris di Palembang bisa dimiliki oleh semua orang ataukah hanya untuk kalangan tertentu saja? Adakah ritual-ritual khusus yang dilakukan jika memiliki keris tersebut? Seperti itu, Bang, silakan mungkin bisa langsung dijawab oleh CRI.
3: Saya jawab dulu langsung ya, nanti kita bakalan telepon juga ya.
2: Ya,
4: makasih. Ya, itu pertanyaan bagus sekali itu. Keris Palembang ini kalau dahulu itu memang untuk orang-orang tertentu yang punya jabatan. Ya. Pertama, orang yang diberi sultan atau diberi jabatan oleh sultan menjadi panglima, adipati, tumenggung atau yang lain-lain punya jabatan sebagai ciri khas atau tanda bahwa dia memegang satu jabatan. Yang kedua, keris itu dimiliki oleh para kaum bangsawan. Tuh. Yang ketiga itu didapatkan biasanya dari guru.
3: Oh ya, hadiah. Tuh,
4: guru spiritualnya tuh hadiah bahwa dia akan meneruskan daripada pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Namun di saat sekarang ini tidak lagi seperti itu. Keris Palembang bisa dimiliki oleh siapa saja. Dan bedanya keris Palembang dengan keris daerah lain mungkin itu nggak ada ritual-ritual khusus. Yang penting dirawat secara baik-baik gitu.
3: Ya, karena kebanyakan keris-keris lama ya.
4: Iya, keris-keris lama.
3: Karena tidak ada
4: kalau produk ada keris baru. Ya, itu apalagi keris baru, keris lama aja kita enggak pakai ritual-ritual apalagi keris-keris baru gitu.
3: Itu jawabannya, Mpok. Kita bisa buka line telepon juga.
2: Boleh, ya. Boleh, silakan, silakan. Silakan untuk line telepon.
3: Silakan untuk silakan untuk pendengar yang pengen bergabung di 0711351656. Bersama Cek Heri di sini kita membahas mengenai keris Palembang dengan nilai karya seninya ya. Jadi bisa dikatakan tadi kita mulai dengan tadi ada gagang atau hulunya ya. Tadi ada Putri Malu, apalagi selanjutnya
4: Putri Malu. Nah, kurang lebih kalau ini saya bawa cuma fotonya
3: ya, aja fotonya
4: nih. Nah, kalau bisa lihat nih nanti didekatkan di situ. Tidak didekatkan di kamera.
3: Kelihatan Om.
4: Nah, tuh. Ya. Itu Putri Malu.
3: Nah, itu Putri Malu gambarnya Putri Malu. Ya. Bisa lihat di internet ya. Atau juga channel kita.
4: Putri Malu ini cuman 10% yang dari Gading ya. Nah, ada yang berikutnya yaitu Hulu Ludai atau Elang Laut.
3: Elang Laut.
4: Elang Laut.
3: Bentuknya kayak elang gitu.
4: Bentuknya seperti burung.
3: Burung elang.
4: Burung.
3: Kepala burung.
4: Kepala burung.
3: Kepala burung ya. Dan itu kayu juga.
4: Ada itu hampir boleh katakan 50-50 lah. 50% yang dari kayu, 60-40 dari kayu dan 40%-nya itu dari gading berukir.
3: Pada masanya ya.
4: Pada masanya.
3: Karena susah juga nyari.
4: Kalau sekarang enggak gading cek tangkap orang
3: cek. Itu kan. Kalau tanduk gimana? Kalau tanduk kita ada pernah?
4: Ada juga. Tapi kalau di Palembang jarang yang pakai tanduk.
3: Oh, oke. Okay.
4: Ada juga yang saya temui kalau ini cula badak.
3: Oh, itu juga susah ya, berbahaya ya.
4: Berbahaya
3: tuh. Ya. Oke, okay, jangan ya. Oke, okay. Yang pastinya kayu yang, sekarang ya.
4: Untuk Hulu Ludai ini hampir dipakai oleh pejabat-pejabat khusus kesultanan. Apalagi itu gagangnya gadingnya.
3: Itu yang
4: hulunya gading.
3: Yang dari masa ya, masa ya.
4: Berukir halus.
3: Dan masih terjaga masih ada.
4: Masih ada tuh. Oh, gitu. Nah, disayangkannya ini banyak larinya ke luar negeri
3: aja. Oke. Okay. Itu harusnya dijaga harusnya ya.
4: Cuman orang-orang tersentuh. Harganya pun sekitar kisaran 20 sampai ratusan juta tuh.
2: Iya. Baik.
4: Sekarang ini.
2: Iya, di Jakarta sudah ada yang bergabung lain telepon nih, Bang. Kita sapa ya.
4: Iya, silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mariana. Selamat siang.
2: Selamat siang, Ayu.
3: Siang.
5: Ya, halo, selamat, Ayu ya. Assalamualaikum ya, dari Perumbatan RI Palembang.
2: Iya.
3: Iya.
2: Ada Cek Heri narasumber di sana dan juga Bang Joni Arla. Silakan Cek Ayu. Silakan Ayu.
5: Iya. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Bang Heri sama Bang.
4: Ya.
2: Iya. Silakan, silakan.
5: Ya. Ya, ya, saya langsung aja ke pertanyaan tentang keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Apa yang membedakan keris Palembang ini dengan keris pada umumnya? Jika kita melihat keris Palembang yang paling menonjol itu dari seni ukir apanya gitu, biar kita tahu ini keris Palembang gitu ya, agar tidak bisa membeda-bedakan. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu. Iya, silakan ya, Cek Heri.
4: Dari keris Palembang membedakan dengan lain dari bentuk gagangnya tadi, bentuk hulunya.
3: Ada empat jenis.
4: Ya, kedua dari bilahnya. Terus yang kecincinnya, cincin khas Palembang, cincin kerisnya, terus sarung atau sampirnya.
3: Sarungnya, sarungnya diukir atau polosan?
4: Ada yang diukir, ada yang polos. Tapi kebanyakan polos.
3: Dan itu
4: jadi gini, kalau dari hulu, hulu Palembang tuh rata-rata ada lenggok seperti orang duduk tahiyat.
3: Yeah.
4: Nah, walaupun bentuknya kepala burung, walaupun bentuknya anak ayam, walaupun bentuknya putri malu atau yang primitif, itu tetap seperti orang duduk tahiyat kalau dilihat dari
3: tidak
4: belakang.
3: Tidak kaku ya.
4: Ya, lihat dari belakang. Nah, terus juga hulunya itu ngadepnya ke depan, nggak ke samping, nggak ngadep ke kanan atau ke kiri, nggak, tapi ngadepnya ke depan. Kedua, dari apa bilah, bilahnya itu kalau diberdirikan dengan dirata dia lurus, 80 sampai 90 derajat.
3: Yeah.
4: Nah, kalau keris-keris apalagi keris Jawa itu agak miring. Hmm. Agak miring dia condong lelehnya.
3: Yeah.
4: Nah, belum lagi sampirnya. Sampir Palembang itu sampir perahu. Hmm. Palembang cuma ada dua sampir atau bentuk daripada sarungnya itu sampir perahu. Sampir perahu ini ya, satu lagi sampir bulan sahari seperti bulan sabit.
3: Hmm.
4: Nah, jadi cuma dua ini.
3: Yeah.
4: Tuh. Nah, adapun perhiasan-hiasan situ biasanya dari cincinnya tuh ada dari kuningan, perak, suasa maupun emas.
3: Oh, ada juga.
4: Nah, belum lagi di sarung.
3: Batu-batunya?
4: Iya, di sarungnya juga ada sarungnya. Dari sudah sarung keris yang dari kayu disarungi lagi dengan ada yang kuningan, ada perak, ada suasa, ada emas yang berukir, ada juga disertai batu-batu permata.
3: Oh,
4: okay.
3: Itu yang lama bentuknya.
4: Ya, ya. Itu rata-rata, wah nilainya luar biasa itu.
3: Tapi CR kita kan sering mendengarkan ada temuan misalnya.
4: Temuan sungai.
3: Iya, sungai, keris, tapi tidak ada gagang atau sebuah rangka atau sarungnya. Ya. Itu Cherry bisa merenovasi.
4: Ya, insya Allah bisa. Selama ini juga saya kerjasama sama Museum Provinsi Balaputra Dewa. Andai kata ada temuan-temuan sungai, senjata-senjata misalnya parang, badi ataupun keris, itu direstorasi ulang.
3: Yeah.
4: Tuh, jadi biar layak untuk dipamerkan. Yeah. Tuh.
2: Yeah.
4: Dan memang prosesnya agak lama. Tuh, okay. Karena itu ada karatnya segala macam. Yeah.
3: Oke, okay, Pak Marina, silakan.
2: Baik,
3: lagi
2: Bang Joni Arla dan juga Cik Eri, kita jeda sebentar untuk satu lagu. Setelah itu kita sambung lagi obrolan siang hari ini karena di WhatsApp Perempat Jakarta ada beberapa pertanyaan lagi nih dari pendengar.
3: Banyak,
2: nih, Bang. Iya. Baik, nanti kita sambung lagi ya, Bang ya, Cik Eri ya, tetap di sana ya.
4: Iya,
2: tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan juga RRI Perempat Palembang, masih ngebahas tema yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Di sana masih ada juga Bang Joni Arla dan juga narasumber CRI yang masih menemani dengan jawaban-jawaban, karena pertanyaannya lumayan banyak nih dari Jakarta nih di WhatsAppnya Jakarta yang dari tadi udah gabung. Bang Joni Arla dan juga CRI, boleh ya kita sapa lagi ya pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp,
2: boleh,
1: ya?
2: Silakan.
1: Ya, di WhatsApp ini ada Bang Ali di Pontianak yang tanya, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Itu yang pertama. Lalu ada juga pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Saya mau nanya nih, pemilik keris di Bali Palembang pada hari-hari tertentu mengadakan acara ritual terhadap keris yang dimiliki. Ayo mau nanya, apakah pemilik keris di Palembang maksudnya? Pemilik keris di Palembang pada hari-hari tertentu tuh mengadakan acara ritual atau tidak gitu loh untuk keris yang dia miliki. Nah, itu pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Mungkin dua pertanyaan itu dulu kali ya. Yang pertama dari Bang Ali di Pontianak, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Sama yang satu lagi, sepertinya pertanyaan dari Bli Arya ini mirip sama pertanyaan Bu Linda Idris tadi ya, kaitannya dengan ritual ya. Ya, ya sama. CRI ya, ya, Bang Joni Arla ya.
2: Sudah dijawab ya.
3: Kita nanti.
1: Iya.
3: Jadi silakan. Bli Arya, saya terima kasih nih. Saya salut dengan wisata Bali ya, seniman-seniman Bali yang masih terus eksis loh. Nah, sampai pun keris Bali pun masih dibuat sampai sekarang. Jadi kalau untuk Palembang sudah enggak ada lagi empunya tuh. Nah, tapi di Palembang ini memang enggak ada tuh Bli, bahwa kita ada ritual-ritual khusus di Palembang. Setahu saya enggak ada. Saya tanya juga ke yang sepuh-sepuh yang lebih tua gitu juga ya, sebagai pemangku-pemangku adat, tidak ada tuh. Nah, tidak ada apa ritual khusus. Cuma memang secara pribadi-pribadi masih ada tuh, yaitu membersihkan keris misalnya berapa bulan sekali itu dibersihkan tuh. Diminyaki, dibersihkan tuh untuk sebagai perawatan saja.
1: Oke.
3: Okay. Nah, kalau untuk pertanyaan dari siapa tadi?
1: Bang Ali di Pontianak katanya, keris ini apakah dibuat oleh orang tertentu?
3: Kalau dahulu kala memang dibuat oleh empu-empu tuh, para empu. Nah, untuk sekarang ini kalau saya pribadi, kalau pesanan-pesanan misalnya keris
2: dari awal ya.
3: Ya, pesanan dari awal membuat baru, yang buat baru. Saya untuk bila saya masih pesan di Madura, Jawa gitu. Karena di Palembang enggak ada lagi
2: besinya.
3: Besinya tuh. Oh, mesennya di Madura dan Jawa.
2: Itu yang
3: tunjukin bentuk gambar aja. Misalnya bentuknya seperti ini nih. Nah, nanti mereka yang buat. Nah, untuk yang warangka dan apa

0: Halo. Iya, sepertinya ada sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya di RRI Pro 4 Palembang. Halo, Bang Joni Arla dan juga CRI di sana. Iya, sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya ya. Iya, di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Salam budaya Nusantara,
0: Baik.
1: Ponana.
0: Iya, Ciguria, iya.
1: Ciguria, Ponana.
0: Baik, Bang Joni Arla, halo dengan CRI.
2: Halo, Bu.
0: Iya, tadi sempat terputus Zoom-nya. Nah, ini sudah kembali.
2: Iya.
0: Iya,
2: Iya.
0: Bang Joni Arla, ini ada Ciguria dari Jakarta di line telepon. Silakan boleh disapa.
2: Halo,
1: Halo,
2: halo.
1: Assalamualaikum, Cedula.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cedula
2: Dengan siapa nih?
1: ganteng. Hari ini Ponana cantik dikerubutin dua ganteng-ganteng.
0: Iya.
1: Assalamualaikum juga buat Cik Harry.
3: Waalaikumsalam
1: Cik Harry
3: warahmatullahi
1: dengan Cik
3: wabarakatuh.
1: Guria di Jakarta Selatan ya. Sehat semuanya, kru-kru semuanya serta pendengarnya. Cik Harry tadi apa nih temanya menarik juga, keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Begitu Cik Harry ya. Memang sudah banyak paparannya Cik Harry tadi sudah wah luar biasa. Jadi saya mau jawab apa nih pertanyaan buat Cik Harry. Benar enggak Cik Dula?
2: Ya,
1: Pertanyaan itu dari
2: pertanyaannya apa?
1: paparannya sudah banyak. Jadi saya ya begini,
2: Betul.
1: memang apa namanya keris Palembang ini adalah puncak karya seni tempat logam Nusantara, begitu, yang memadukan apa namanya filosofi Hindu, Buddha dan Islam. Ciri khasnya terletak pada pamor bila yang elegan dan gagang atau ulu ya, tadi berbentuk tapak kuda juga ada atau layar ya, tadi belum dipaparannya kayaknya, menjadikan simbol keberanian, pelindung keluarga dan identitas budaya Melayu yang agung. Benar nggak Cik Harry?
3: Iya benar.
1: Nah,
3: Iya.
1: Pertanyaannya Cik Harry,
3: Jadi
1: memang
3: kan
1: tadi sudah
3: biasanya
1: banyak
3: orang-orang
1: jenis-jenis
3: terdahulu
1: apa
3: itu.
1: elemennya ya, tadi ada bila, bila itu di tempat, ada hulu atau gagak. Nah, tadi warangka atau sarung itu apakah terbuat dari ya seperti bawah kualitas kemuning, seringkali ukiran logam perak, apa masihkah begitu kuningan atau bahkan emas dengan motifnya teratai. Terus satu lagi seperti apa makna filosofis dan apa ban budayanya, simbol status sosialnya, identitas pria Melayunya. Itu pertanyaannya, mohon tanggapannya
2: Terima
1: sudah
2: kasih,
1: paham.
2: Cendol.
3: Terima kasih.
1: Heri, sehat selalu Cik
0: Ya.
1: Heri dengan Cik Dula,
0: Ya.
1: Bonana. Terima
0: Ya.
1: kasih banyak. Salam budaya Nusantara.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Silakan Cik Heri dijawab.
3: Ya. Jadi bentuk sampir kita kan ada dua. Yang pertama itu bentuk perahu. Yang kedua bentuk daripada apa bulan sabit, itu bulan sahari yang mirip dengan Jawa. Kalau di Jawa disebut bulan Tumanggal. Ya benar kata tadi, jadi bentuk perahu itu melambangkan kegagahan bahwa kita bisa, karena pertama seperti itu, yang kedua juga Palembang ini rata-rata transportasinya memang dari sungai
2: Sungai.
3: ya. Nah, itu melambangkan itu juga banyak sebenarnya filosofi, karena orang-orang terdahulu itu tiap membuat sesuatu itu mempunyai filosofi atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak cucu mereka agar dari
2: Bercerita
3: pegangan
2: ya, melalui
3: cerita
2: karya.
3: ada karyanya. Nah, dari situ juga seperti tadi pedok, nah, yang saya bilang tadi ada tadi pedok yang katanya dari kuningan, dari perak, dari emas, bahkan suasa, ada dibentuk batu permata. Nah, kalau sekarang-sekarang ini kalau untuk Palembang sendiri sudah tidak ada lagi yang pembuatnya. Nah,
2: Dan
3: kebanyakan
2: ada barang-barang
3: ya
2: lama ya.
3: barang kecuali barang-barang peninggalan lama.
2: Iya.
3: Kalaupun ada, kita bawa ke pengrajin-pengrajin yang ada di Jawa untuk meniru, atau di Madura yang masih ya. Cuma bedanya ada ukiran-ukiran khas Palembangnya itu memang berbeda dari yang lain tuh. Tuh, kebanyakan Palembang itu kalau bunga kecil-kecilnya itu ada kelopaknya ada lima tuh. Nah, itu melambangkan rukun Islam tuh.
2: Oke, ini ada pertanyaan juga ya, ada dari Pak Rizwan ya, mengenai hubungan dengan Palembang dengan daerah lainnya, mungkin apa ada persamaan juga?
3: Ada. Palembang itu ada hubungan erat ya, pertama dengan Jawa.
2: Ya.
3: Ya, dengan
2: dan
3: Jawa.
2: Yang di Sumatera bagian selatan.
3: Oh, Sumatera bagian
2: ya,
3: selatan
2: ya.
3: Itu ada kemiripan
2: Jambi,
3: dengan yang Jambi.
2: Lampung. Oh.
3: Nah, karena Jambi juga pertama itu ada hubungan kekerabatan dengan Kesultanan Jambi. Jadi kalau sampai sekarang juga kalau nggak salah keris Palembang itu disimpan, dipakai oleh khusus oleh putra mahkota Jambi. Itu namanya kerisnya, ada yang menyebutnya Singa Merjaya, ada yang menyebutnya si apa ya, Singa Merjaya itu. Itu dipakai khusus oleh untuk putra mahkota Jambi.
2: Turun temurun.
3: Ya,

0: Jadi ketika dia jadi putra mahkota, diangkat jadi putra mahkota, dia memakai keris itu. Nah, kalau ketika jadi sultan, ada keris Jambi namanya Siginjai itu,
1: Oh ya.
0: keris Jambi. Karena apa? Istrinya Sultan Muhammad Mansur, ibunya dari Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Ikramo atau SMB 1 itu dari Jambi. Putri Jambi
1: Ya.
0: soalnya. Nah, makanya ada hubungan.
1: Berapa?
0: Jadi ada kemiripan-kemiripan dengan keris Jambi gitu.
1: Rata-rata di Sumbaksel, Sumatera Bagian Selatan hampir mirip-mirip ya.
0: Kalau Sumsel, hampir seluruh Sumsel seperti
1: Ah.
0: saya bilang tadi, yang Putri Malu itu hampir seluruh Sumsel.
1: Oke.
0: Sama. Cuman
1: Pernah
0: ada beda agak, ada kita bisa yang kalau yang sudah paham tahu, oh ini buatan dusun, istilah daerah, ini buatan ke apa empu kesultanan dari keraton gitu.
1: Oke, ya. Mpok Mariana, ada
2: Ya.
1: yang pertanyaan lagi?
2: Baik, di WhatsApp juga sudah ada yang tanya lagi nih. Ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Pak Nana dan Wak Dula dan juga Cak Eri. Pertanyaannya, apakah saat ini keris Palembang masuk ke pembelajaran sejarah atau muatan lokal di Provinsi Sumatera Selatan? Dan apakah pewarisan budaya keris Palembang melalui kegiatan pameran sudah rutin masuk kalender event Pemkot Palembang? Itu aja kata pertanyaannya ya. Baik.
1: Pameran-pameran gitu ya. Ya,
0: Ya, terima
1: silakan.
0: kasih Bang.
2: Ya.
0: Mas dari Jember nih ya.
1: Ya.
0: Memang kalau untuk muatan lokal, pelajaran sekolah belum masuk ya. Ya, belum ada yang ke situ. Mungkin insya Allah ke depan Pemda juga ada respek ya untuk keris-keris Palembang berkat temuan-temuan, seringnya temuan. Bahkan keris-keris Palembang ini jangan sampai larinya ke luar negeri gitu.
1: Ya, saya
0: Keris
1: tidak.
0: Palembang ini
1: Ya.
0: ya Cek sangat diminati di luar negeri loh. Terutama Malaysia, Brunei, Singapura,
1: Ya, sudah
0: sampai
1: jaringan
0: Patani.
1: ya.
0: Orang-orang Melayu yang merasa keturunan Palembang.
1: Iya.
2: Mm.
1: Bisa disimpan dari ya,
0: Disimpan dan
1: dijaga.
0: dipelajari.
1: Ya.
0: Karena di situ banyak filosofi-filosofi yang akan disampaikan oleh pendahulu-pendahulu, nilai-nilai histori, kesatriaan, jiwa cinta kepada negeri itu.
1: Ya, oke.
2: Ya, baik.
1: Oke.
2: Ya, baik itu dia. Untuk layar interaktif di
1: Terima
2: Palembang,
1: telepon ya.
2: boleh silakan.
1: Boleh
2: Boleh
1: kita
2: silakan,
1: coba.
2: Cek.
1: Halo, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke siapa di mana?
3: Dengan Akbar ya Palembang.
1: Silakan Akbar.
0: Silakan Pak Akbar.
3: Ya, ditanya keris itu dijual di ini apa? Khusus untuk kenangan aja itu.
0: Gimana, ya, Pak?
3: Halo. Itu keris itu masih bikin apa? Coba cerita aja itu masih.
0: Oh. Kalau saya kebetulan sering dapat pesanan Pak
1: ya.
0: Dari Lombok
1: Mungkin
0: dari
1: pertanyaan berikutnya langsung dijawab.
0: Ya.
3: Itu apa pegangannya tuh sejenis apa itu pasti apa kayu cak gitu.
1: Oke.
0: Okay. Oh, iya.
1: Ya. Oke okay, itu baik, Cik Akbar.
3: Itu baik, ya.
0: Ya, terima kasih banyak
3: Ya,
0: Cik Akbar. Alhamdulillah masih banyak peminat. Waalaikumsalam.
1: Ya, silakan dijawab.
0: Jadi Cik Akbar di sini saya ini pembuat tuh kebetulan pengrajin ya. Tapi memang untuk peminat dari Palembang sendiri sangat sedikit. Tuh, masih jarang ya peminat. Kalau yang di Palembang kebanyakan itu restorasi atau perbaikan saja.
1: Perbaikan.
0: Misalnya yang patah, pecah, atau rusak. Tapi kalau yang dari luar tuh kebanyakan minta dibuatkan yang baru. Tuh. Jadi untuk bilahnya saya pesankan di Madura atau Jawa. Untuk yang sampir sama ini saya ngukir sendiri, saya buat sendiri.
1: Harganya berapa kalau buat baru?
0: Oh, kalau yang buat baru harga dari mulai 750
1: Nah.
0: sampai
1: Ada terjangkau lah ya.
0: ya terjangkau lah.
1: Ya, oke.
0: Tuh 750 sampai sekian juta
1: Iya.
0: tergantung daripada jenis bahan dan
1: Betul.
0: bentuknya gitu.
1: Itu kebanyakan orang yang buat itu memang nostalgia atau memang untuk hiasan
0: Oh,
1: rumah?
0: biasanya gini, Cek. Banyak mereka tuh koleksi.
1: Oke.
0: Koleksi. Cuman yang paling banyak bukan buat baru, mereka tuh punya bilahnya saja.
1: Iya.
0: Nah,
1: Punya keluarga ya.
0: ya bilahnya saja, mungkin dulu ada temuan ataupun misalnya warangka yang sudah pecah rusak nggak ada lagi atau hulunya nggak ada lagi dibuat ulang jadi itu
1: Oke, iya.
0: Kebanyakan seperti itu.
2: Baik, ini kita sudah masuk ke segmen terakhir nih, Cek Dullah dan juga Cek Eri di line telepon Prompet Jakarta masih ada yang bergabung. Ini mungkin interaksi terakhir kali ya di
1: Ya, boleh
2: obrolan
1: saja.
2: siang hari ini ya. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Ya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
2: Iya, Teh Dinda di Bogor. Silakan, Teh.
4: Ya, selamat siang. siapa namanya, Bang Joni ya?
2: Iya, Cek Dula, Cek Dula.
4: Dula, ya. Cek Dula, Cek Dula, apa kabar?
1: Baik, yang Bunda.
4: Iya, dengan Teteh Linda di Bogor nih, Cek Dula dan Cherry ya. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ro. Ya, Teteh, iya, makasih Cherry, banyak udah peduli Cherry dengan
4: sebagai pengrajin atau pembuat ya. Mm-mm. Halo?
1: Iya.
4: Ya, silakan. Sebagai pembuat keris ya, Cherry ya. sepengetahuan Cherry sampai saat ini pengrajin keris Palembang khususnya atau mungkin umumnya Sumsel itu
2: Halo?
0: Halo?
2: Teh Dinda?
0: Putus ya?
2: Teteh?
1: Putus ya?
2: Terputus ya. Waduh, sayang
1: kita
2: sekali.
1: Terima telepon di sini ya.
2: Boleh, silakan, silakan. Silakan, silakan. Ya.
1: Halo. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum. Halo, dari mana? Halo.
4: Terputus. Kita terima telepon di sini ya. Sekali. Kita terima telepon di sini ya. Halo.
1: Ya, kayak jauh nih, delay. Oke, kita putus juga ya.
2: Iya, baik, Bang. Ini di Jakarta kembali menyapa nih. Halo.
1: Boleh.
0: Silakan, silakan.
2: Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Halo. Waduh. Ya. Ada apa nih? Mungkin, mungkin ini. Iya, iya, iya. Coba-coba kembali ke Palembang ya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Banyak ini masuk nih.
1: Halo. Ya, silakan. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Ya.
2: Iya.
1: Terputus mungkin.
2: Baik.
1: Langsung saja berita lagi ya.
2: Iya, ya, ini apa namanya, Bang Cek Dula dan juga Cek Eri. Mungkin ini pertanda memang kita sudah harus mengakhiri obrolan. Sudah menit-menit terakhir juga ya, mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang ingin disampaikan Cek Eri dan juga mungkin apa nih harapannya ya, Cek Dula ya, ke depannya. Silakan.
1: Silakan Cek.
0: Ya, saya sangat terima kasih nih sama Pro 4 ini, sedikit banyak udah. Jadi saya juga bisa tahu ternyata peminat keris Palembang ini masih banyak loh.
1: Iya, se-Indonesia.
0: Se-Indonesia banyak yang ingin tahu keris Palembang. Nah, insya Allah kedepannya kita juga berharap kepada pemerintah seperti tadi harapannya bisa menjadi pelajaran muatan lokal ya untuk sekolah-sekolah.
1: Pameran.
0: Dan iya, sering juga diadakannya pameran-pameran iya, keris. Nah, untuk mengangkat minat daripada kebanggaan Palembang tersendiri. Kalau kemarin-kemarin Tanjak sudah, jadi sekarang tuh keris Palembang. Jadi saya sangat berharap itu pejabat-pejabat khususnya di Sumsel, Palembang itu punya keris, koleksi keris Palembang itu aja tuh.
1: Nah, dan, jadi ya sebelum tutup ini kita nanya, kalau pemakaiannya sama nggak di Jawa di bagian belakang?
0: Beda. Kalau keris Palembang tuh menghadapnya ke depan. Pakainya di depan. Terus ketika kita menghadap apa, kalau berbeda dengan semenanjung ya, keris Melayu, menanjung Melayu. Kalau Melayu itu kalau kerisnya begitu ketika menghadap Sultan, dia kerisnya menghadap ke belakang gagangnya. Nah, kalau kita enggak, itu ditinggalkan di bagian penjagaan, sama seperti masuk istana negara.
1: Gitu. Ya. Itu aja Mpok Marina, mungkin tambahan informasi ya.
2: Iya. Baik kalau gitu. Terima kasih untuk Cek Eri untuk pemaparannya ya, Cek ya. Di siang hari ini berkaitan dengan tema kita yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Semoga ini menambah informasi juga ya, Cek Dula ya. Terkait dengan keris yang ternyata enggak cuma ada di Jawa, di Pulau Jawa, tapi juga di Sumatera Selatan juga ada di Kota Palembang gitu ya, Cherry ya. Baik kalau gitu. Terima kasih Cek Dula sudah menemani Ayu juga di siang hari ini. Cherry terima kasih, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu. Iya, terima kasih Cek Dula. Ya, baik itu dia obrolan kita siang hari ini ya, Bompo, pendengar Perompat di Nusantara, di Suara Budaya Nusantara, bersama RRI Perompat Palembang dengan tema Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara, hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta. Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Sabrite jam 14.
1: Abang Po Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengajak masyarakat dan seluruh penyelenggara kurban menerapkan prinsip eko kurban pada Idul Adha kali ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan eko kurban adalah praktik penyelenggaraan pemotongan hewan kurban yang memperhatikan kebersihan lingkungan sejak proses penyembelihan hingga distribusi daging kepada masyarakat. Menurut Dudi, setiap ekor hewan kurban membutuhkan sekitar 500 hingga 1000 liter air untuk proses pembersihan. Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup menekankan pentingnya pengelolaan limbah kurban secara benar agar tidak menimbulkan pencemaran maupun penumpukan sampah selama Idul Adha berlangsung. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Kebudayaan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Serang sepakat memperkuat pemajuan kebudayaan melalui penyusunan regulasi daerah dan penguatan ekosistem budaya di wilayah tersebut. Menteri Kebudayaan RI Fadlizon mengatakan bahwa Banten memiliki potensi besar untuk pengembangan kebudayaan karena memiliki sejarah panjang dan beragam situs budaya. Menurutnya, pemajuan kebudayaan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan, tetapi juga melibatkan sektor lain seperti pendidikan, ekonomi kreatif, dan juga pariwisata. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

Rompat Suara Budaya Jakarta nyambung lagi barengan Epo Maria dan Swendy setelah jalan-jalan ke kota Palembang. Balik lagi ke kota Jakarta tercinta ya Bang Po. Dengan informasi lainnya masih ayah hadirin buat Abang Po sampai nanti jelang jam 3 sore ya. Salah satunya ini dia nih ya Bang Po, ngomongin soal Jakarta dengan transportasi umumnya yaitu TransJakarta salah satunya ya Bang Po ya. Ini punya acara yang siapa tahu Bang Po juga bisa ikutan atau keluarga yang bisa ikutan juga nih. Di momen Hari Lansia bersama TransJakarta lewat pengalaman seru naik open top tour Jakarta rute Jakarta Skyline di tanggal 28 Mei 2026. Jadi ini dalam rangka Hari Lansia ya, berbahagia bersama TransJakarta. Abang Po bisa ikutan gabung atau mungkin orang tua, keluarga gitu ya yang udah masuk kategori lansia. Ini bisa ikutan gabung di acara ini nih Abang Po, tepatnya tanggal 28 Mei 2026. Rutenya Jakarta Skyline. Kuotanya juga terbatas. Jadi jangan cuma disimak aja tapi juga bisa ikutan daftar ya. Daftarnya di link yang udah tercantum, Abang Po bisa cek di Instagramnya PT_TransJakarta. Di situ ada link pendaftaran ya, Hari Lansia XTJ gitu. Jadi silakan bisa daftarkan Abang Po yang udah masuk kategori lansia atau mungkin orang tua, saudara buat ikut merayakan Hari Lansia bersama TransJakarta yang berlangsung tanggal 28 Mei 2026.

0: Dari tadi gue liat bengong mulu. Ada apa?
1: Iya, Saroh. Lagi kepikiran nih di rumah aja.
0: Kenapa?
1: Gue ngerasa akhir-akhir nih gue jarang ngobrol aja gitu sama anak, sama suami.
0: Wah, jangan sampai dah. Rumah itu tempat paling enak buat balik, Po.
1: Iya sih, tapi kadang kalau pulang kerja tuh gue udah capek duluan.
0: Ya sama, gue juga capek, Po. Tapi nih ya, kalau anak gue udah nyamperin, langsung hilang deh tuh capeknya.
1: Iya benar juga sih. Tapi kadang hal kecil begitu malah bikin adem ya.
0: Iya, yang penting mah saling peduli.
1: Oh, berarti kita juga harus lebih perhatian dong.
0: Iya benar. Mulai aja dari rumah sendiri. Ngobrol, ketawa bareng. Jangan cuma sibuk sendiri.
1: Iya dah, ntar malam gue ajak makan bareng dah.
0: Nah gitu dong.
2: Jaga keluarga saling peduli, karena dari rumah kebahagiaan dimulai.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Kaye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi dari halayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinangsari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, terdapat sebuah bangunan yang dahulunya adalah Gereja Tua VOC. Bangunan itu bernama Museum Wayang. Sebelum ada bangunan Museum Wayang, lahan ini digunakan sebagai lahan dua gedung gereja. Gereja tersebut bernama Gereja Salib dan Gereja Belanda Baru atau Kubah. Kedua gereja ini memiliki peranan penting dalam membentuk kelompok Kristen awal di Batavia. Berakhirnya kekuasaan VOC menyebabkan gereja menjadi terlantar. Pada tahun 1808, Dendels memerintahkan untuk melakukan pembongkaran gereja. Pada tahun 1937, reruntuhan gereja tersebut dibeli oleh masyarakat seni dan sains Batavia. Pada tahun 1939, reruntuhan tersebut mengalami pemugaran dengan mengikuti gaya rumah Belanda. Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1939, gedung ini diresmikan sebagai Museum Batavia Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan, museum tersebut berganti nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan museum tersebut menjadi Museum Wayang.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Suara

Perempat Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Lagi-lagi ada penipuan wedding organizer nih ya. Dugaan penipuan yang menyeret wedding organizer Marwah saat ini sudah sampai ke ranah hukum ya Bang Po ya. Jadi wedding organizer tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian oleh pasangan pengantin asal Bekasi. Sementara sejumlah korban lain dan mantan pegawai juga ikut mengungkap pengalaman serupa nih ya Bang Po. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Bayu Kurniawan mengatakan pihaknya sudah menerima laporan dari korban dan mulai melakukan penyelidikan. Dan selain itu juga menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Bayu Kurniawan, korban bahkan sempat mendatangi kantor wedding organizer tersebut sebelum laporan dibuat gitu. Dan pihak kepolisian juga sudah meminta klarifikasi terhadap sejumlah pihak terkait dugaan kasus tersebut. Di sisi lain, dugaan masalah internal perusahaan ini juga ternyata menjadi penyebabnya nih ya Bang Po. Ini ada seorang mantan pegawai Marwah Wedding Organizer Catering Service ya, namanya Bang Imam. Dia ini mengaku tidak menerima gaji selama berbulan-bulan meski sudah bekerja menangani banyak acara gitu. Dan Iman ini menyebut dirinya menangani sekitar 30 event dengan sistem pembayaran per acara maupun gaji bulanan, tapi seluruhnya tidak dibayarkan. Dan ini juga mengatakan bahwa jumlah karyawan yang awalnya sekitar 70 orang saat ini tersisa 3 orang Abang Po. Dan saat ini menurut pantauan dari kompas.com ya, kantor wedding organizer Marwah di Jakarta Garden City Cakung Timur ya, kondisi gedungnya sudah tidak beroperasi normal Abang Po. Waduh. Dan yang pasti ini juga ingetin kita sama beberapa kasus wedding organizer lainnya yang sempat melakukan aksi dugaan ini ya, dugaan penipuan ya Bang Po ya. Jadi mudah-mudahan ini segera terselesaikan dan gak ada lagi wedding organizer yang menipu klien ya Bang Po. Karena gimana sih rasanya ya kan, kalau orang mau nikah pengennya mendapatkan kesan-kesan yang baik gitu. Orang mau nikah tuh pasti kan pusing ya Bang Po ya, dan harus mengeluarkan budget besar. Terus cara dia buat dapetin budget yang besar, uang yang banyak, itu juga kan gak mudah, perlu kerja keras. Jadi tolonglah ya, mudah-mudahan oknum-oknum di luar sana yang terlibat di wedding organizer untuk bisa berpikir ke arah sana ya, untuk sebelum melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya Bang Po ya. Karena bayang aja, kita udah kerja keras buat ngumpulin duit buat nikah, terus sampai di tahap mau nikah WO-nya nipu, kan gak enak ya. Ya pasti kecewa dan sedih ya Bang Po ya. Jadi mudah-mudahan ini kasus terakhir deh ya, penipuan yang melibatkan wedding organizer. Jangan lagi deh ada yang nipu-nipu begini ya.

0: Cang, kenapa sih hidup kita tuh susah banget? Aduh, Udin capek, Cang. Kayak kagak ada harapan aja hidup nih, Cang.
1: Sabar, Din. Hidup itu emang gak gampang, eh? Tapi jangan nyerah. Kemiskinan tuh emang masalah besar. Tapi kan bisa diatasi. Asal kita ini rajin dan serius untuk nyoba, untuk usaha. Kagak boleh cuma ngandelin nasib, nah? Harus kerja keras.
0: Ah, iya sih, Cang. Udin bukannya diem aja. Encang kan tahu, Udin juga udah kerja keras banting tulang pagi sampai malam. Tapi ya hasilnya kagak sebanding, Cang. Kagak kayak orang-orang yang bilang katanya hasil itu berbanding lurus ame usaha kita. Hah, orang-orang cuma pada bilang hidup itu tergantung rezeki, Din. Katanya begitu.
1: Iya, benar. Rezeki emang dari Allah, tapi usaha juga penting. Coba deh, lu cari peluang lain. Misalnya nih, jualan kecil-kecilan atau belajar keterampilan yang bisa ngebantu cari duit tambahan.
0: Oh gitu ya, Cang. Jadi kita tuh kudu coba usaha yang lebih kreatif lagi gitu maksudnya, Cang.
1: Betul, Din. Jangan takut gagal. Yang penting kita terus belajar dan berdoa. Dan jangan putus asa. Insya Allah kita bisa keluar dari kesulitan nih.
0: Wah, iya deh, Cang, kalau gitu Udin bakal coba lebih keras lagi. Makasih ya, Cang. Doain Udin terus dah biar sukses hidupnya.
1: Amin.

Ke Jakarta yuk, sebuah ke museum, mau kapan ke museumnya? Pasal libur aja kali ya Bompo ya. Kan libur lumayan panjang nih. Besok hari Kamis, Rebo, Kamis, terus Sabtu, Minggu. Ya kalau Jumat udah kepala ngambil cuti lebih enak lagi sih. Jadi panjang banget tuh ya. Jatuhnya long weekend lagi dong ya Bompo ya.

Museum deh, museum deh ya. Banyak museum di Jakarta pilihannya. Ini lagunya Bang Kojek ya. Kojek Warung Betawi, judulnya Museum Bopompo. Yang emang kalau ngomong soal museum, banyak dah pilihannya di Jakarta. Mau museum modelan apa juga ada di Maria. Nah, cuma kalau Aye karena deket dari Mari, kayak museum nasional aja dah. Museum Gajah tuh deket banget soalnya. Lompat apa? Halte bus Trans Monas udah nyampe. Atau ke museum lainnya. Di Kota Tua kan juga banyak tuh museum. Dah ke situ dah boleh juga. Silakan ya Bompo ya menghabiskan liburannya untuk berkunjung ke museum. Nambah wawasan juga ya kan. Jadi yang dilihat liburan kagak cuma mall aja ya. Ngomongin soal liburan, besok kan tanggal merah ya. Peringatan hari Raya Idul Adha ya, Idul Kurban abang Bompo. Siapa tahu habis berkurban mau jalan-jalan juga, mau silaturahmi besok ya. Nah, ini Ayah mau update juga nih ngomongin soal cuaca besok Rabu 27 Mei 2026. Ini dari BMKG udah ngerilis abang Bompo perkiraan cuaca besok yang katanya cenderung cerah berawan. Jadi berdasarkan informasi BMKG, tidak ada peringatan dini cuaca berstatus waspada maupun siaga untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi jelang maupun saat Idul Adha. Jadi kondisi tersebut diperkirakan berlangsung sampai hari Kamisnya juga tanggal 28 Mei. Dari perakiran BMKG, status waspada baru berpotensi muncul kembali dari Jumat di tanggal 29 Mei 2026, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Tuh, jadi secara umum cuaca di wilayah Jakarta Rabu besok diprediksi didominasi cerah berawan dari pagi sampai malam hari. Insya Allah ya Bompo ya, biar kurbannya adem jalannya ya kan, cuacanya hewan-hewan kurban besok juga pada sehat-sehat, pada anteng ya, namanya makhluk hidup ya Bompo ya. Kita doain juga gitu buat Bompo ya juga yang tahun ini ada rezeki berkurban. Masya Allah luar biasa, mudah-mudahan ditularin dah. Buat yang belum berkesempatan berkurban, insya Allah tahun depan bisa ikutan kurban ya. Kita sama-sama saling doain ya Bompo ya. Mudah-mudahan besok sesuai perakiraan cuaca dari BMKG, cuaca cerah berawan untuk wilayah Jakarta. Nah, ini menjadi informasi terakhir barengan Aipo Mariana, karena abis ini bakal dilanjut ada Pok Nova di Dangdut Nyok 2 jam, dilanjut Belantik sampai jelang jam 8 malam. Yaudah kalau gitu Aip pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat menjalankan ibadah puasa Arafah buat yang menjalankan. Semoga kuat sampai selesai nanti azan maghrib. Selamat berkurban juga buat Abang Pok. Dan cinta yang lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Assalamualaikum abang po semuanya. Ayo Bang Yogi, ketua komunitas ondel-ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Yuk kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: kabar berita jam 15.
1: Abang Po, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program bedah buku bermutu secara rutin di Perpustakaan Senayan Jakarta Pusat Senin kemarin. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti menjelaskan bahwa agenda reguler ini bertujuan memperkuat budaya membaca murid sekaligus merevitalisasi fungsi perpustakaan agar bentransformasi menjadi pusat literasi nasional yang aktif.

Kita beralih ke berita lainnya, pembangunan ruang terbuka hijau Pulau Cinta pada Senin kemarin di kawasan Jembatan Cinta, Kelurahan Pulau Tidung mendapat apresiasi tinggi dari warga dan Dewan Kabupaten Kepulauan Seribu Selatan karena dinilai mempercantik destinasi wisata unggulan tersebut. Warga setempat mendukung penuh penataan ini karena meyakini kehadiran ikon baru tersebut semoga dapat membuka peluang lebih besar bagi kemajuan pariwisata yang dikelola warga serta mendongkrak ekonomi lokal. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 16 nanti.

0: pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Po, nyapa Ben Cangcing, apa kabar? Dengar radio putar 92,8 kaget. Kenapa Mpok Nopa? Kenapa suara Mpok Nopa yang nongol? Yang biasanya pagi. Kenapa hari ini sore? Emang enggak boleh apa? Boleh lah ye. Abang Po, nyapa Ben Cangcing, bareng ayam Mpok Nopa Kalista kita berdangdut ria di dangdutnya. Nyok nyok nyok. Abang Po, kebetulan hari ini Ayu bakal kasih sesuatu yang spesial buat Abang Po ye. Malam takbiran kita dangdut ria, wih luar biasa. Sambil nunggu beduk buka puasa ya Abang Po ye, nanti kita bakal hadirkan trio macan Gen Z. Siapa Mpo? Ya trio macan. Yang mana Mpo? Ya tunggu ya. Nanti ikutan di 0812-1124-928. Bakal kita hadirkan trio macan Gen Z. Nanti Abang Mpo boleh gabung ya di WhatsApp dan juga di teleponnya. Boleh tanya-tanya ya. Abang Mpo nanti boleh juga ikut serta ngomong bareng ami kita di sini ya Abang Mpo ya. Nanyain seputar trio macan. Ponopa mau kasih lagu dulu nih. Ada lagu terbaru dari Epi Asmara, Kopi Dangdut. Epi Asmara featuring Pokemon. Bener gak Bang Jaki? Oh iya Epi Asmara featuring Pokemon, judulnya Kopi Dangdut. Yang gak puasa kita ngopi dulunya.

0: Fuli.
1: Apa, Cing?
0: Lagi ngapain lu, Neng?
1: Ayah lagi latihan tari sirih kuning, Cing.
0: Wah, tari sirih kuning? Lah keren amat lu. Anak muda zaman sekarang masih mau belajar tari tradisional. Itu berarti lu ikut ngelestariin budaya Betawi, kan?
1: Iya dong, Cing. Tari sirih kuning tuh kan punya makna yang dalam. Ngelambangin adat Betawi yang kaya dan penuh kearifan.
0: Betul tuh, Neng. Tari sirih kuning itu simbol rasa hormat ame keramat tamahan orang Betawi. Dengan lo belajar tari sirih kuning ini, lo kagak cuman ngejaga budaya, tapi juga ngajarin generasi muda buat cinta ama tradisi kita.
1: Iya, Cing. Fuli jadi makin bangga dah jadi orang Betawi.
0: Emang kudunya begitu, Neng. Fuli, dengerin Encing nih ya. Generasi muda emang kudu terus ngejaga ame ngelestariin seni budaya kita. Tari sirih kuning ini juga bagian dari warisan budaya Betawi yang kudu kita lestariin.
2: Dangdutnya, yuk.

0: Dangdutnya, perempat suara budaya Jakarta. Balik lagi kita di Dangdutnya, nyak. Kayaknya udah berapa lama gak bawain dangdut, agak kaku-kaku gitu ya. Udah gak luas, Panopa nih gimana? Iya ini terbawa suasana. Ya soalnya kan ntar malam takbiran ya. Yang mau gabung, yang mau ngobrol nih, nanti mau nitip pertanyaan dulu barangkali ya. Bersama trio Macan Gen Z, Abang Po. Trio Macan Gen Z ini merupakan generasi baru ya Bang Po ya. Menggantikan trio Macan yang lame ya Bang Po. Mereka ini hadir di Blantika Musik Dangdut Tanah Air ya. Tampil dengan energik personil yang terdiri dari Ellen, Gea, dan Intan. Nah, membawakan single terbaru Minggir Kasih Paham Bos ya. Ini karya Agi Sugianto. Agi menyampaikan lahirnya generasi baru ini sekaligus mengakomodir kebutuhan pasar akan penampilan yang penuh energi, spirit, dan mengikuti perkembangan zaman. Konsep yang dihadirkan tuh mengedepankan tren musik anak muda. Pasti seru banget nanti nih ya. Gabung di 0812-1124928. Halo, selamat sore dangdutnya.
1: Waalaikumsalam, nyon, Paula Fakalista, yang cantik dalam Jakarta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iye, apa kabar Bang Hasan?
1: Baik, Bu Nova, sehat.
0: Ya, alhamdulillah halo. Sehat.
1: Ya, amat ya, benar-benar. Udah mau ngorok hewan kurban ini, malam takbir.
0: Oh, alam, masa iya?
1: Kali Bu Nova mau nonton sapi gitu, ya. Sama Zin.
0: Ya Allah.
1: Ini kurban itu.
0: Hey.
1: Pak Haji, ini kurban saya
0: Bang.
1: Sama...
0: Bang, kagak lihat bentukan saya kayak apa? Bang, masa ayah yang belaem-belaem, cantik dari atas sampai bawah gitu ya. Ngegiring kerbo, ngegiring sapi. Aduh, kalau mau kurban ya kurban aja, yang ngegiringnya tuh ada gitu loh. Ih, sembarangan nih orang.
1: Enggak, lebih bagusnya kan pemiliknya gitu.
0: Gue naikin juga lu ya ke atas sapi ya.
1: Enggak gini, Pak Haji, ini korban saya sama putri saya.
0: Amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan tahun depan bisa sapi dah. Mudah-mudahan, amin ya Allah, amin. Iya dah. Iya, tapi enggak kita juga kali. Kalau kambing masih bisa dituntun. Kalau sapi kita kali yang dituntun. Ada-ada bae nih orang. Kalau dekat tak selepet sama karet ya. Bang Hasan sehat.
1: Alhamdulillah Ponopa ini alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Ponopa bisa datang di dangdutnya.
0: Nyo, alhamdulillah.
1: Sama menghadiri Trio Macan.
0: Iya nih, antar lagi ada Trio Macan yang lebih belam-belam. Kayaknya ayo kayak saing deh ntar kalau ada mereka bertiga. Apa kagak usah kali ya?
1: dia tiga, Ponopa satu gitu.
0: Iya, mereka tiga gitu, lebih yahut lagi kan daripada Aye. Aduh, aduh. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa dah. Kita kasih kesempatan buat yang muda ya, Bang ya.
1: Bintang tamu sedang ramekan perempat itu.
0: Nggak boleh iri gitu. Lihat rezeki orang lain ya kagak.
1: Rezeki itu kan orang kan beda-beda.
0: Benar.
1: Beliau itu udah emang senior dari tahun berapa itu.
0: Tapi ini yang baru nih Bang. Ini Trio Macan anggotanya baru, anggota Gen Z.
1: Oh yang baru ya sekarang ya?
0: Iya makanya
1: untuk
0: namanya.
1: Akan datang.
0: Iya makanya namanya Trio Macan Gen Z.
1: Gen Z.
0: Ya nanti ikut denger ya Bang ya.
1: Siap, bentar saya masuk lagi.
0: Oke dah kalau gitu. Kali
1: lagu
0: ini
1: dulu lah.
0: Yang mana?
1: Kopi pahit dulu.
0: Kopi pahit apa kopi dangdut?
1: Kopi pahit dari itu, kopi dangdut kan udah diputar tadi ya Pak.
0: Iya, kopi. Makanya ayah mau bilang kopi dangdut mah tadi udah diputar.
1: Kopi pahit dari Wika Salim, Pak.
0: Oh, emang ada kopi pahit?
1: Ada itu.
0: Bang,
1: ada
0: hidup kita tuh udah pahit, jangan ditambah minum kopi pahit.
1: Itu kan hanya sebuah lagu, Pak.
0: Iya dah. Kalau
1: liriknya yang suka saya liriknya itu suka banget liriknya.
0: Ah iya. Tapi kalau ini gitu. Minum kopi pahit sambil lihat ayah kayaknya manis dah.
1: Ya, poso pasti.
0: Blam-blam. Oke deh, Bang Hasan. Nanti kita putar ya.
1: Oke. Ya. Oke, siap berpapal, sama tugas ya.
0: Yuk, makasih.
1: Salam buat semua.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nyok, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyok, nyok. Abang Bon sama Ben Cangcing masih di Dangdut Nyok. Kita ke Aki Adi yang ada di Jonggol. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore juga untuk Puan Opa.
0: Selamat sore Ki, lagi di mana?
2: Ini lagi di rumah, lagi istirahat.
0: Aki mana? Di Jonggol.
2: Wakwal kali.
0: Aki, panas Ki di sana Ki?
2: Panas dingin.
0: Oh, waduh, panas dingin. Berarti tadi minum kopi, sekarang lagi minum es gitu.
2: Iya kayaknya.
0: Iya.
2: Dinginnya ada.
0: Panas. Kenapa?
2: Kabarnya bagaimana? Baik.
0: Alhamdulillah baik. Aki sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ami siapa itu? Ami cucu Ki.
2: Iya itu cucunya Besan.
0: Oh yuk, cucu cucu Besan lagi. Perkara cucu Besan lagi ini panjang ceritanya. Udah kita bahasnya pagi aja sama Bang Arif ya.
2: Oke.
0: Kalau kita bahas sekarang nih bisa panjang gitu. Bintang tamunya jadi kagak dateng nih.
2: Dangdutnya siap.
0: Oke deh, Aki mau lagu yang mana?
2: Lagunya Aki mah bebas, ikutin aja deh.
0: Ikutin ya. Aja, oke deh. Mau salamin buat siapa?
2: Lagunya cakep, memang luar biasa. Yang tadi tuh Bang Hasan ya?
0: Iya, barusan Bang Hasan. Masa ayah disuruh nuntun sapi sama kerbo ke masjid? Kan ada-ada baik ceritanya.
2: Emang Bang Hasan emang luar biasa dia itu.
0: Yang adik dia iketin sama kambing sama sapi di sono.
2: Bisa gitu.
0: Iya bisa. Oke deh Ki, mau siapa lagi?
2: Salam Truk Pandang ya, Penjol ya.
0: Oke Aki.
2: Naik pandang.
0: Iya, ntar lagi juga Pandang naik kalau dengerin ayah siaran. Iya dah.
2: Oke, foto-foto.
0: Iya Ki, yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Aki Adi di Jonggol. Yang penting kita sehat aja dulu ya di hari Arafah ini. Masya Allah luar biasa, hal-hal baik mesti kudu kita lakukan banyak-banyak nih ya, agar dilipat gandakan pahalanya. Kemudian doa-doa yang baik kita panjatkan agar doa kita juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Angke nah kalau begitu, Aki belum turun-turun Ki. Ayo mau hadirkan dulu ini kopi pahit dari Wika Salim. Kemudian nanti bakal ayah hadirkan calon mantu kopi pahit, diminta sama Bang Hasan tadi ya di Jasinga Bogor.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Hai semuanya, Abang Po. Saya Jirayut dan saya mengingatkan ke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk dengerin terus dan tentunya lain di RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Dan tentunya

0: es degan enak nih kayaknya.
1: Shh. Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin. Hah?
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya es degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Halo Abang Po, saya Gunawan. Jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyo, RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Dangdut Nyo, Nyo, Nyo.

92,8 Pro 4 Suara Muda Jakarta masih di dangdut nyok. Kita masih ngobrol tentang Trio Macan ya. Bang Po pasti tahu ya lagu-lagunya Trio Macan yang his Iwa peye and nasi dagung. Nasi jagung Po, bukan nasi dadung. Terus ada lagi lagunya Bang SME siapa ini Bang. Itu lagu-lagu yang pernah hit sama Trio Macan yang terdahulu ya. Yeah. Dan ini bukan Trio Macan yang lama Bang Po. Trio Macan sudah berganti anggota. Ini anggotanya anggota baru. Makanya namanya sekarang itu ada tambahan belakangnya Trio Macan Gen Z. Nah kayak apa ya Bang Po ye, nanti mereka bawain lagu-lagunya Trio Macan seperti apakah sama gak sih gitu kayak Trio Macan yang kemarin-kemarin yang kata orang penuh energi greget banget ya Bang Po ya. Nanti kita lihat ya seperti apa. Kita terima yang gak bisa ya. Yaudah nanti ya. Nanti kita terima di teleponnya lagi ya. Di WhatsApp juga boleh di 0812-1124-928 ya. Abang Po nanti boleh gabung sama kita di WhatsApp dan juga di teleponnya.

Pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: Berita jam 16.
1: Abang Po, Kementerian Kebudayaan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Serang sepakat memperkuat kemajuan kebudayaan melalui penyusunan regulasi daerah dan penguatan ekosistem sejarah. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon mendorong revitalisasi aset ikonik sebagai Keraton Surowasan dan Kaibon serta mendesak agar Banten memiliki festival-festival yang khas, unik yang dikenal di tingkat nasional.

Kita beralih ke berita lainnya. Wakil Bupati Deli Serdang Lom-Lom Suwondo membuka seminar cagar budaya tahun 2026 di Aula Cendana Kantor Bupati Deli Serdang pada hari Senin kemarin guna membentuk strategi pelestarian sejarah di tengah arus modernisasi dalam acara bertema merawat cagar budaya memperkuat identitas bangsa. Lom-Lom menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melindungi situs sejarah melalui tahapan asesmen hingga pengumpulan bukti autentik agar generasi muda tidak kehilangan akar budayanya. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 17 nanti.

0: Dangdut nyok, nyok nyok nyok. Kita balik lagi di Dangdut nyok, nyok nyok nyok. Udah gak sabar kayaknya ya, nungguin nih ya wajah baru dari Henternya Macan. Dan hari ini, di saat ini sudah hadir bareng kita di sini Trio Macan Gen Z. Yeay! Rame loh, di sini juga ada 40.400 orang. Ye. Selamat sore.
1: Sore.
0: Panggilnya Mpok Nova.
1: Mpok Nova.
0: Yang serentak 1 2 3.
1: Selamat sore.
0: Ayo dulu dong.
1: Oh iya iya iya.
0: Sabar. Santai bos. Selamat sore.
1: Sore Mpok Nova.
0: Iya. Selamat sore buat Ellen. Aduh siapa tadi lagi nih ya? Bentar ya. Ama Gea, Ame, satu lagi Intan.
1: Iya,
0: benar ya. Yang Ellen yang mana nih Ellen?
2: Halo, aku di sini.
0: Halo. Selamat sore. Gea. Halo,
2: aku di sini.
0: Ama Intan. Yeah. Trio Macan Gen Z Abang Po. Yang mau ikutan nanti boleh ya di WhatsAppnya kita di 0812-1124-928. Nah ini Trio Macan Gen Z ya, yeah. Berarti meneruskan Trio Macan yang lalu kah?
1: Betul.
0: Nah, atau memang ini namanya ditambah atau cukup Trio Macan aja?
1: Trio Macan,
2: Trio
1: aja.
2: Macan aja.
0: Trio Macan aja. Tapi kenapa ada Gen Z Gen Z-nya ini?
1: Sebenarnya kita tuh gen 4 gitu. Oh. Kan ada gen 1, gen 2, gen 3 dan kita sekarang yang gen 4-nya. Cuma karena sekarang udah trennya Gen Z jadi terpakai nama Trio Macan Gen Z gitu.
0: Oke, okay. Trio Macan Gen Z. Tapi sebenarnya ini adalah wajah baru dari
1: Trio Macan. Generasi yang baru.
0: Iya, dari gen 1, gen 2, gen 3 sampai gen 4 nah, itu iya. Sudah hadir di era Repro 4 AMI kita bareng-bareng. Dan hari ini Abang Po, ini adalah wajah baru dari Trio Macan yang hadir di Blantika Musik Dangdut Tanah Air. Nah, bedanya dari Trio Macan yang lama apa? Kasih bocoran.
3: Gak ada bedanya sih.
0: Gak ada bedanya.
3: Sebenarnya gak ada bedanya, cuma kita lebih improve aja apa yang terbaru itu kita langsung sikat aja.
0: Okay. Dari... Apanya nih yang disikat? Sikatnya pakai sikat besi apa sikat
3: kayu? Ibaratnya dari koreo, dari lagu. Kalau sekarang lagi tren lagu timur, kita ngikut lagu timur. Kalau tren lagu dari Sunda, kita ikut Sunda, Jawa ikut Jawa. Jadi terbaru dan tercepat lah Gen Z.
0: Tapi tetap menampilkan maksudnya modelnya, stylenya itu masih Trio Macan, Trio Macan yang kemarin-kemarin.
1: Masih bawa gitu. Kas Trio Macan yang lama juga, Gibas, Piramid gitu.
0: Masih menggaung gitu
1: ya. Dan satu lagi terus juga kita ada DJ-nya sekarang. Kebetulan dia DJ-nya.
0: Wow.
2: Iya, konsep terbaru Kak kita kan.
1: Okay. Trio Macan ada DJ-nya.
0: Berarti setiap single atau setiap tampil gitu ada DJ-nya.
3: Iya, kita kan jalan dua arah. Kita juga dengan Dangdut Koplo, live musik, dan kita juga dengan DJ.
1: DJ gitu.
0: Okay.
3: Gebrakan terbaru sih Kak Gen Z.
0: Gebrakan terbaru ya. Dan ini baru memunculkan satu single.
1: Binggi sudah dua.
0: Waduh, kenapa baru datang hari ini? Yang pertama kemana?
1: Kebetulan tuh rilisnya pas ini sih Kak, setelah mikir-mikir kasih paham bos, dua hari baru rilis lagi single yang kedua. Judulnya Cici di Pink Selawe.
0: Oke, berarti bedanya cuma 2 hari.
1: Iya.
0: Kejar tayang, kejar target, apa kejar apa nih?
3: Semuanya.
0: Tapi memang begitu alur ceritanya. Apa memang skenarionya nanti abis ini langsung ini gitu loh? Atau memang tiba-tiba aja dadakan gitu loh?
3: Kalau Gen Z ini kan kita tercepat ya Kak ya. Jadi kita harus produce musik terus dan kita terus berkarya sih secepat-cepatnya.
0: Oke. Dan ini lahirnya kapan ini Trio Macan Gen Z ini?
1: Kalau launchingnya baru ini guys ya 30 belum. Bulan kemarin.
0: 30 kalau 30 bulan kemarin lah itu
2: tanggal 30
1: tanggal 30 iya tanggal 30 bulan apa ya
2: bulan April kemarin
1: April
2: April
1: launching kan sekarang Mei
0: launching lagu bersamaan dengan launching wajah baru ini
1: iya betul.
4: Dan single kemarin itu yang launching bareng dengan wajah baru yaitu Minggir-Minggir Kasih Pambo.
1: Iya.
4: Oke. Dan setelah itu 2 hari muncul lagi lagu baru atau single baru.
1: Iya. Yeah.
4: Judulnya
3: Cici di Pink Selawi.
4: Waduh, itu apa lagi itu judulnya?
1: Jawa itu.
4: Oke. Okay. Nah, di trio macam Gen Z ini sekarang menghadirkan perubahan apa? Apa yang dibawa biar masyarakat juga ini kan udah lama nih ya, lagu yang sempat viral waktu itu Iwa Peye gitu kan. Itu sempat melambung tinggi gitu loh. Dari kalian bertiga apa nih yang membuat orang tuh mesti interest? Ini masih trio macam loh gitu loh.
3: Kalau ini masih trio macan karena kita itu masih ada kayak gibasnya. Piramid tidak menghilangkan ciri khasnya trio macan sih kak.
4: Oh, tapi tidak menghilangkan.
3: Kita improve, kayak teman saya ini kan dia jago dance. Dia kan suka kayak K-pop. Jadi kayak goyangan kita improve ke lebih modern lagi.
4: Oh,
3: lebih
4: terbaru,
3: lebih trendy lagi
4: lah. Oh baik, jadi goyangannya mengikuti alurnya yang sekarang gitu ya. Kalau sekarang orang lagi K-pop ngikut gitu ya anak muda saya. Karena memang kalian wajah-wajah Gen Z gitu ya. Oke dah. Nah, lagu terbaru dari trio macan ini yaitu Kasih Paham Bos. Itu kayaknya kalau Ayu tadi sempat dengar ya, menceritakan kalau trio macan tuh masih ada, trio macan itu kembali gitu ya.
3: Betul.
4: Ini lagu karya dari
3: Pak Agi,
1: owner kita sendiri.
4: Owner kita sendiri, kasih tahu ke orang gitu ya maksudnya ya.
1: Iya. Yeah.
4: Berarti kalian ini melalui audisi ya?
1: Betul, audisi.
3: Audisi dulu kita kak.
4: Audisi dulu dari seluruh
3: Indonesia.
4: Dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia maka terpilihlah 3 orang dengan warna suara yang berbeda.
1: Betul.
4: Dengan style yang berbeda tapi disatukan dalam trio macan.
1: Betul.
4: Oke, dia kalau ada beban enggak sih kalau menurut kalian?
1: Beban pasti ada pasti ya guys ya. Karena
3: dong,
1: kan kita sebelumnya kan pada solois semua ya Kak ya gitu.
4: Oh gitu.
1: Iya.
4: Ayo mau tanya satu-satu deh perasaannya gimana tuh? Dari Ellen dulu deh. Ellen mana nih?
2: Perasaannya ya, tuh gimana, senang banget loh Kak kalau keterima trio macan ya.
4: Ya kan secara dulu kan trio macan tuh namanya sempat besar ya.
2: Iya. Sampai sekarang juga besar.
4: Sampai sekarang juga besar. Iya benar.
2: Mungkin bebannya itu ya, membawa nama trio macan, harus menghidupkan nama trio macan. Mungkin bisa bawa lebih baik gitu.
4: Oke. Kalau dari Gaya?
3: Kalau dari aku sih alhamdulillah seneng sih. Cuma dari aku yang awalnya enggak bisa koreo, sekarang sudah belajar koreo.
4: Oh gitu.
3: Iya.
4: Lah bukannya lulus audisi trio macan enggak minta koreo juga, enggak minta ini juga, dance juga.
3: Kan apa kan audisi nyanyi, apa maksudnya koreo yang standar-standar.
4: Standar aja pada waktu
3: kalo,
4: itu.
3: Kalau trio macan ini kan koreonya cukup Wow, gitu kan. Wow.
4: Ya. Kekuatan trio macan itu kan ada di koreo ya.
3: Iya,
4: benar. Orang kan taunya wah joget trio macan ini ya enggak sih.
3: Jadi kita latihan gibas, latihan piramid yang awalnya kita enggak sampai situ, akhirnya bisa, alhamdulillah lah.
4: Alhamdulillah ya. Yang namanya gibas piramid itu enggak bisa harus wajib. Ada gitu ya, wajib ada. Kalau Intan sendiri?
1: Kalau aku yang pasti seneng sih ya, kayak bersyukur banget gitu tuh. Bebannya juga sama kayak Ellen, karena kita membawa nama besar trio macan gitu. Gimana caranya kita tetap bisa apa ya, menaikkan nama trio macan lagi gitu.
4: Okay.
1: Dan ya sama juga yang biasanya aku kriu cuma sendiri, sekarang gimana caranya biar kompak gitu aja.
4: Oke dah kalau gitu ya. Abang Po yang mau ikutan di 0812-1124-928 silakan ya. Di line telepon kita juga di 0213504510. Sebelum kita break nih ya, biar pendengar kita nih tahu ini trio macan loh, boleh nggak kita dinyanyiin Iwa Peye deh?
1: Boleh. Iwa Peye.
4: Iwa Peye ya. Oke, sebelum berit Abang Po ya, ntar ya nanti kita terima teleponnya. Tunggu dulu, kita mau dengarkan dulu Iwa Peye versinya trio macan Gen Z tuh.
2: Ayo,
4: gak pat.
2: Iwa Peye.
1: Iwa Peye.
2: Iwa Peye.
1: Iwa Peye.
2: Iwa Peye. Nasi jagung.
3: Nasi jagung.
2: Sampai tue.
1: Sampai tue.

0: Asik,
1: sampai tue,
0: sampai tue,
1: sampai nenek, trio macan tetap oke.
2: Jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi di dangdutnya, nyok.
3: Dangdutnya, nyok.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Balik lagi kita di dangdutnya, nyok nyok nyok. Masih bareng dara-dara cantik, tiga dara cantik, Trio Macan.
1: Hai.
2: Kan biasanya kalau ayah panggilnya Trio Macan, nyok nyok nyok, biar kompak ya.
0: Bareng dengan Trio Macan Gen Z.
2: Ya tadi kita sudah nyinggung dikit, mereka bertiga ini melalui proses audisi dari seluruh Indonesia. Maka hadir dan lahirlah Trio Macan Gen Z dengan single terbaru yang dilahirkan, yaitu Kasih Paham Bos, yang baru aja diputar. Musiknya enak kan? Keren banget deh pokoknya musiknya ya. Musiknya itu memang musik-musik yang dirancang mengikuti tren musik sekarang ya, gitu ya. Timur, kenapa itu suaranya?
3: Karena sekarang lagi tren lagu Timur seperti Tabola Bale gitu sih kak.
2: Coba iya. Ya, nah. Memang dia suka dipegang gitu ya. Iya. Jadi memang musik-musiknya itu, ini musik konsepnya dari mana? Memang 100% atau pure dari pencipta lagunya, atau ada masukan dari kalian bertiga juga?
4: Kalau pencipta lagunya itu pure dari owner kita,
2: ya, Pak Agi. Iya, Pak Agi ya.
4: Iya.
2: Ya. Arrangernya. Oke, itunya dipegang lagi tuh.
1: Agak dimajun-majun.
2: Iya. Nah. Itunya kabelnya agak dipegang kayaknya. Lagi deh. Cek. Gaya bisa jawab deh Intan, yang lain dah.
3: Untuk arrangernya sih itu lagunya Tabola Bale sama. Oh. Kan sekarang lagi hype lagu itu ya kak ya. Jadi kita itu pakai kakak itu, kakak.
2: Oh, untuk arrangernya, yeah. Yang kemarin sempat garap Tabola Bale.
3: Iya, yeah, benar sekali.
2: Nah, hilang lagi. Kayaknya di belakangnya dia pegang. Oke dah, amannya dipegang kayaknya. Coba lagi, coba lagi. Buat Intan gak bisa ngomong ini kayaknya. Ada masalah apa gitu ya? Sini dong, ada masalah apa? Tapi berarti konsep secara keseluruhannya itu dari Bang Anggi dan juga arranger itu sendiri.
3: Benar sekali.
2: Kalau kalian bertiga, masukannya apa nih buat single terbaru itu? Apa ada apa saran pendapat dalam single ini?
3: Kalau untuk single ini kan menceritakan tentang Trio Macan yang awal
4: perjalanan sampai, Trio Macan kak dari awal
1: sampai
4: kita yang sekarang, liriknya begitu.
2: Lo liriknya begitu.
4: Iya.
2: Oke. Dikasih lagu ini apa sih menurut kalian? Ini kan cuma lagu sebuah cerita gitu.
3: Iya.
2: Nggak kepikiran, bang nanti ini nggak ada gongnya. Ini kan cuma kisah atau cerita apa gitu loh. Ayo.
3: Untuk gong atau enggak gongnya itu tergantung apa ya kak ya. Kadang kan kita udah buat sebagus mungkin, kadang enggak viral. Atau kita buat biasa viral. Itu gongnya itu tergantung pribadi masing-masing. Kayak pendapat pribadi masing-masing sih kak. Kalau menurut aku sih karena semua lagu itu bagus.
2: Iya benar. Gak
1: ada lagu jelek ya kak ya. Sesuai selera saja.
2: Itu ngomong kayaknya kayaknya payah deh gitu ya.
3: Kadang hilang, kadang ada.
2: Iya kadang hilang. Ada tuh ada.
4: Ada nah, ada. Iya.
2: Gimana Intan gimana?
1: Ya gimana?
4: Cek, oke.
2: Oke. Udah nggak usah disentuh lagi dah.
4: Iya. Udah sensitif banget nih kayaknya mic-nya.
2: Iya oke gimana? Kalau Intan sendiri bagaimana?
4: Gongnya sih menurut aku ya sama kayak Gaya juga kak ya. Cuman ya spesialnya di sini tuh di single baru kita itu liriknya bener-bener kayak memperkenalkan kita juga di situ. Bener. Generasi baru semua disikat gitu.
2: Okay.
4: Bukan cuma nama, kami siap berangkat, itu generasi baru kayak siap nih loh gitu untuk.
2: Nah hilang kan? lanjut dah. Ellen gimana?
1: Kalau gongnya sih sama ya, kalau pendapat aku sama kayak Gea, kak Intan, karena ini single kita, mungkin gongnya termasuk gongnya itu
5: iya di lirik juga sama.
1: Iya di lirik aja.
4: Iya.
2: Oke dah, kalian ini kan dari ini yang berbeda ya, dari latar belakang yang berbeda. Untuk membangun chemistry itu seperti apa sih?
3: Wah, ini latihan kak. Kita sering ngumpul, latihan, makan bareng, jalan bareng, shopping bareng.
1: Iya,
3: gitu sih kak.
1: Kuncinya komunikasi aja deh kak.
4: Iya, yang jelas sering ini aja kita kak, sering ketemu gitu, sering ngobrol gitu.
5: Untuk membangun
4: chemistry kita.
2: Tapi awal-awal gimana ceritanya? Awal-awal susah gak sih? Untuk...
4: Susah kak, karena kita kan gak ada yang kenal satu-satu sama lain ya. Kita kan berbeda daerah semua ini. Walaupun gitu ya? Satu Jawa Timur.
2: Oh sama, Jawa Timur.
4: Iya,
2: semua.
4: Jawa Timur.
2: Wah curang ini. Masa orang Jawa Timur semua yang diterima?
4: Tapi emang dari dulu kayak kebanyakan terima can yang awal juga Jawa Timur kak.
2: Jawa Timur semua?
4: Iya. Oh, entah mungkin rezekinya di Jawa Timur ya.
2: Oke, okay. Jadi kalian ini dari Jawa Timur semua? Ya kalau dari latar belakang budaya daerah sama lah ya. Kalau ngobrol asik lah pakai bahasa Jawa.
4: Iya.
2: Temunya.
4: Iya. Masih nggak jauh-jauh dari itulah kak.
2: Berarti gampang dong gampang, membangun gampang. Chemistry di antara kalian.
4: Iya.
1: Gampang sekali kak.
2: Oke. Yang susah apanya coba? Yang susah. Yang susah apanya coba? Setelah hadir di Trio Macan Gen Z.
4: Apa ya?
2: Kalau apa gitu?
1: Kayaknya mati lagi mic-nya.
2: Wah ini gimana ini mic-nya? Wah sabotase ini sama Intan nih kayaknya.
3: Yang susah itu sih sebenarnya gak ada yang susah kak. Selagi kita kompak dan saling mengajarkan sih kak. Ibaratnya kayak si Intan bisa gini. Nanti kalau aku gak bisa nanti dicari aja koreo yang kamu bisa, nanti kita improve gimana.
2: Okay.
3: Jadi gak ngeberatin salah satu sih kak.
4: Yeah.
3: Apalagi okay. Kayak Ellen, dia suaranya bisa 1, 2, 3 atau gimana.
2: Oh,
3: jadi
2: gitu.
3: Kita saling mengisi satu sama lain sih kak.
2: Okay.
3: Gitu, karena tim.
2: Oke, okay, emang. Halo, selamat sore Dangdut Nyok.
6: Nyok, Puan Nova Kalista.
2: Nyok,
6: Jakarta.
2: Iya bang, tetap walaupun ada yang bertiga ini, Ayah tetap paling cantik bang. Iya, Ayah kagak mau dah, gak mau Ayah kalah sama yang bertiga dah. Walaupun mereka masih muda-muda, Ayah tetap cantik.
6: Tunggu dulu.
2: Apa?
6: Selamat sore, Trio Macan.
2: Sore.
6: Mantap sekali.
2: Iya.
6: Ini, jadi jangan sampai terlewatkan tenggelam. Sudah banyak ceritanya tadi udah disimak sama saya. Cuma saya pengen dengerin sedikit nih.
4: Apa tuh?
6: Cepat dong, ganti-gantian. Dari Ellen, terus siapa deh?
2: Intan sama Gea.
6: Do, gitu bang.
2: Ya Allah. Lu kayak
4: bang Kril,
2: kayak ini
4: bang
2: deh. Ya udah. Oke.
1: Gimana mau ulang bang?
2: Do, gitu katanya.
1: Oh,
2: gitu,
1: boleh.
2: Ya, dari Gea dulu kayaknya ya.
6: Ya, boleh. Dari Gea dulu. Ya. 1, 2, 3.

0: Oke, cakep sekali. Mudah-mudahan adanya trio macan Genji yang baru menjaga marwah trio macan yang
1: amin ya rabbal alamin.
0: Mudah-mudahan laris menuju di pelantika musik Indonesia ini. Emang ini memang musik itu harus dinikmati, harus dibikin indah.
1: Iya.
0: Kreasinya udah cakep itu, kreasinya dari lagu itu.
1: Tadi dengar enggak lagunya Bang Hasan?
0: Itu, denger banget itu tadi.
1: Ya gimana tuh, kasih paham bos. Heeh.
0: Tolong kasih paham itu, ada terimaan mau nyanyi nih.
1: Paham
0: itu sediakan uangnya untuk ngasih bensin sama grup trio macan.
1: Iya benar. Untuk trio macan Genji Roadshow gitu ya. Iya iya siap.
0: Untuk para trio macan Genji itu dari Ellen, Gea, Intan,
1: sukses
0: ya nak ya.
2: Amin.
1: Terima kasih bang.
0: Iya. Semuanya berantika musik.
2: Amin.
0: Di situ ada Pami, jadi harus punya jaga marwah Pami juga.
1: Amin.
0: Iya.
1: Siap Bang Hasan.
0: Dari Bapak Hasanuddin di Jatinegara Bogor.
1: Iya, Ayah Hasanuddin. Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hasan di Jatinegara Bogor itu ya. Nah, satu penelpon lagi ini ada Mang Tono. Halo Mang Tono, selamat sore.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kompak, mantap.
3: Ya Mang Tono, hanya ikut mendoakan saja buat Trio Macan biar sukses.
1: Amin.
3: Jangan kalah sama yang lain, terus maju ya.
1: Amin.
3: Benar, kata Bang Hasan tadi benar. Kata Bang Hasan benar.
1: Kenapa?
3: Karena di dangdut ini benar ada Pami tadi, jadi ada yang mengetuai, jadi tetap manut gitu ya kan,
1: ya,
3: ikut aturan.
1: Nah, oke, siap.
3: Langgeng bagus.
1: Ya. Nah,
3: tadi Bang Hasan kan ngetes sama siapa Trio Macan tadi, ngetes gimana?
1: Dududu. Kalau Mang Tono mau yang mana? Dududu.
3: Kalau Mang Tono enggak, jangan Dududu. Mang Tono, coba gitu deh.
1: Astagfirullahaladzim, benar-benar nih bintang tamu aja dikerjain ya. Oke dah, boleh. Mumpung baru ya. Ntar dia kalau udah lama nggak mau lo, bayarannya gede lo. Baik. Ya silakan. Ya Mang Tono, ya.
2: Mang Tono.
1: Udah. Oh iya saya. Oke. Mang Tono terima kasih ya. Ya.
3: Anak-anakku ya tolong ya. Kan di Trio Macan yang dulu kan ada religi juga ya, nyanyian religi. Bolehlah bikin lagi ya juga.
1: Emang
3: ya?
1: Iya. Trio Macan yang lama ada religinya juga. Ada kali ya?
2: Ada kali. Iya ada.
1: Oh ada Mang. Oh berarti Mang Tono ngikutin.
3: Bolehlah ya. Iya Mang tahu Mang Tono tuh.
1: Oke siap.
3: Saya bikin aja lagi.
1: Iya.
3: Siap. Bagaimana yang penting laku di masyarakat, didengar di masyarakat.
2: Amin.
1: Oke, Mang Tono.
3: Mendoakan yang sukses selalu ya.
2: Amin.
3: Yuk. Sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Terima kasih Mang Tono.
3: Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mang Tono dari Pondok Gede ya. Nanti kita terima lagi di 02135045 nih ya. Trio Macan Genzi. Nah, siapa sih yang menjadi inspirasi penyanyi senior kalian? Tapi basicnya dari dangdut gak sih? Nanya dulu deh. Basicnya yang bertiga dari dangdut atau dari latar belakang yang berbeda?
2: Kalau aku sih basicnya dari dangdut sama DJ sih kak.
1: Oh dangdut dari DJ,
2: yeah.
1: Intan.
4: Ini pakai make up boleh deh, coba.
1: Iya. Kalau udah, nanti abis break kita iniin dah. Emang benar-benar nih, ya.
2: Aku awalnya tuh dari pop ya kak, terus merambah ke dangdut dan ambiar.
1: Oh dari pop. Oh awalnya.
2: Iya.
1: Oke. Kalau Ellen sendiri?
2: Kalau aku dangdut pop aja sih kak, basicnya itu.
1: Oh dangdut pop,
2: iya,
1: oh,
2: dangdut
1: tapi memang
2: pop.
1: Memang sudah punya basic dangdut ya.
2: Iya sudah punya.
1: Oh berarti gampang lah kalau nyengkok-nyengkokin yang kalau ada lagu gitu yang perlu nyengkok-nyengkok gitu ya. Kan dangdut kata orang ada cengkok-cengkoknya ya.
2: Iya.
1: Ya inspirasi penyanyi-penyanyi senior kalian siapa sih?
2: Kalau aku sih suka Bang Haji Roma sama Soimah sih.
1: Oh yes, ambiar lah ya. Intan siapa?
4: Aku kebetulan kok dangdutnya kayak dangdut aja atau bisa semua?
1: Bisa semua, silakan silakan.
4: Ya kalau aku suka artis luar ya.
1: Iya. Yeah.
4: Indonesia, Blackpink.
1: Oh, Widi, Korea ya dia.
4: Iya dong.
1: Iya iya, K-pop. Kalau Ellen?
2: Kalau aku sih itu sih Pak Iwan Fals kalau di pop. Tapi kalau dangdutnya mungkin sama kayak kaki ya. Bang Haji Roma Irama.
1: Bang Haji Roma Irama, masya
2: Allah.
1: Banget
2: itu, luar masya
1: biasa,
2: Allah.
1: Luar biasa, luar biasa. Nah tadi katanya 2 hari setelah single Kasih Pambos itu hadir dan muncul kalian gitu ya, wajah baru dari Trio Macan Gen Z ini, muncul lagi single terbaru tadi.
2: Cici Selawi.
1: Apa itu?
5: 1 × 25.
4: Itu kayak pantun gitu.
5: Pantun.
1: Oh, 1 × 25 ya 25 dong. Kenapa enggak dikalikan sama angka yang lain? Itu bercerita tentang apa itu single yang ini?
2: Itu kayak bercerita percintaan cuma pantun sih, Kak.
1: Oh.
2: Cuma kayak aku sayang sama seseorang laki-laki gitu sih.
1: Tapi lagunya isinya penuh pantun. Dengan pantun.
5: Iya, betul.
1: Tapi memang itu udah disiapkan sebelum munculnya single yang Kasih Pambos tadi.
6: Sudah sama Pak Agi sudah disiapkan sebelum munculnya single kita.
1: Sebelum munculnya single Kasih Pambos ini itu udah disiapkan sebenarnya ya.
5: Yeah.
1: Single yang terbaru ini biar sekali jalan gitu ya.
5: Yeah.
1: Cuma bedanya dari single Kasih Pambos sama single yang terbaru ini?
2: Kalau si Jadi Pink Selawe itu buat umum sih, Kak.
1: Buat umum. Untuk aja. Musiknya, untuk musiknya?
2: Koplo dangdut dong.
1: Koplo dangdut tetap.
2: Iya.
1: Musiknya tetap sama
2: dangdut,
1: lah ya.
2: Dangdut iya.
1: Maksudnya masih ada unsur-unsur yang diselipkan kayak K-pop kayak.
2: Enggak sih. Kalau yang kemarin untuk single kita itu unsur ketimur-timuran, Kak.
1: Iya. Kalian Kasih Pambos.
2: Iya.
1: Kalau ini lebih ke memang
2: umum, emang
1: memang untuk umum.
2: Iya, jatuh cinta gitu loh.
1: Oke dah, kalau begitu baiklah ya. Bagaimana menurut kalian setelah kalian hadir? Ini baru 1 bulan berarti ya?
5: Iya, setelah launching baru 1 bulan, Kak. Yeah. Cuman kan kita kemarin udah ada training ya.
1: Iya. Yeah.
5: Sebelum launching training kita tuh ada waktu 6 bulan ya guys ya.
2: Iya, setengah tahun lah. 6 bulan.
1: Oh udah training dulu selama
5: udah 6 bulan. Udah dong Kak, sebelum di launching.
1: Trainingnya ngapain aja?
5: Banyak dong.
1: Lari, push up, sit up gitu.
5: Pasti.
1: Iya.
5: Iya Kak.
1: Iya.
4: Iya,
1: oh, yang benar. Kayak masuk TNI dong.
5: Iya, di sini bisa langsung masuk TNI ya kita semua ya.
1: Ya jadi memang melalui proses karantina.
5: Betul.
1: Dulu, training dulu selama 6 bulan.
5: Iya.
1: Nah, apa aja yang kalian kerjakan nih Trio Macan?
5: Ada kelas-kelasnya kita di ada kelas vokal, kelas kurio dan kelas media coaching. Dan juga kelas make up.
1: Baik. Jadi memang selama 6 bulan itu digodok gitu ya.
5: Iya benar.
6: Dimasak habis-habisan.
1: Iya, dimasak habis-habisan biar mateng.
5: Biar kan? Mateng, Kak.
1: Biar mateng. Tapi enggak kematangan dong. Kalau kematangan kan enggak enak ya. Itu selama 6 bulan.
2: Benar sekali, Kak.
1: Mesti menyatukan jiwa kalian benar-benar menjadi Trio Macan seutuhnya.
2: Benar.
1: Tapi kalian merasa enggak sih sekarang itu sudah menjadi Trio Macan seutuhnya? Ayo.
2: Kalau aku sih, kalau aku sendiri sih, aku harus terus belajar, nggak boleh puas diri lah, sampai benar-benar orang bilang, oh iya.
1: Tapi udah merasa nggak, udah nyatu dengan Trio Macan?
2: Kalau aku sih semakin kesini sudah sih Kak, karena
1: sudah,
2: udah.
1: Ya?
2: Kayak Gibas itu udah mulai enggak pusing lagi. Iya, begitu lah.
5: Betul.
1: Aduh, gimana?
4: Dulu kita pertama kali Gibas itu sakit banget sih.
1: Astagfirullah.
4: Sedia koyo kita. Benar. Tapi sekarang sudah wah, enteng banget Gibasnya ini. Apakah kita udah macan banget?
1: Berarti kepala mesti kudu siap sehat gitu ya.
4: Iya.
1: Rambut kudu kagak ada ketombe nih kayaknya. Oke deh, Abang Po nanti kita terima lagi di 0213504510 atau di 0812-1124928.
7: Nyok.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

mendengar, di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda, salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kerkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan oleh Belanda untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martello. Benteng Martello didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem pertahanan menghadapi Portugis sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh. Namun pada tahun 1883, gelombang pasang gempa hasil letusan Gunung Krakatau mengakibatkan sebagian besar struktur benteng porak-poranda dan menyisakan bagian inti benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan,

0: Kepulauan, pulau ini diambil alih oleh Indonesia dan pulau ini diberi nama Pulau Kelor.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Dangdutnya, yo

0: Kita balik lagi di Trio Macan Gen Z.
1: Hai.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo, halo, halo. Dan ini udah sesi terakhir ya dari Trio Macan. Apa sih yang menjadi harapan kalian nih di Trio Macan ini?
3: Harapannya semoga diterima baik oleh pendengar musik seluruh
1: Indonesia. Indonesia.
0: Amin, amin.
1: Dan kita bisa membawa nama Trio Macan ke mancanegara.
2: Amin. Dan kita bisa produce musik setiap bulannya.
0: Amin.
3: Harapannya mpok apa, Pok, buat Trio Macan?
0: Ayo sih harapannya Trio Macan yang sekarang tuh lebih gong ya daripada Trio Macan yang kemarin-kemarin. Karena beberapa kali juga sempat ngobrol sama Ayo nih, Trio Macan yang pertama waktu itu, Trio Macan yang almarhum. Itu Trio Macan yang
1: kedua.
0: Kedua. Nah, yang kedua juga, yang kedua sempat ngobrol juga, yang ketiga barangkali belum sempat ngobrol. Nah, ini Trio Macan yang keempat ya.
1: Iya,
0: Trio Macan yang almarhum Caca dulu sempat ngobrol sama kita itu di sini juga. Nah, ini yang ketiga harapannya.
1: Keempat.
0: Ini yang keempat ya. Itu memang benar-benar ayo ngelihatnya lucu, kocak, energi gitu kan ya. Yang ngobrol tuh heboh banget kalau ame mereka ya. Dan harapannya juga ini melebihi dari Trio Macan yang terdahulu gitu.
1: Amin.
0: Ya. Dari sisi lagu-lagunya.
1: Amin.
0: Dari sisi pembawaannya.
1: Amin.
0: Semuanya bagaimana ke fansnya dan juga ami kita di sini ya.
1: Yeah.
0: Oke dah, kalau gitu kita mau dengarkan ini single terbaru dari Trio Macan, Kasih Paham Bos. Okay. Ini lagu terbarunya sudah bisa didengarkan di mana?
1: Di seluruh platform digital, ada di Spotify,
0: ada,
1: YouTube,
0: ada.
1: Di Langit Musik, Apple Musik, dan platform-platform lainnya juga.
0: Okay. Jangan lupa request juga lagunya Trio Macan, Kasih Paham Bos, di Pro4 Suara Budaya Jakarta di Dangdutnya.
1: Nyok. Trio Macan. Ho ah ho.

0: Keren, luar biasa.
1: Terima kasih.
0: Mantap. Tuh suara aslinya ya, jangan dikate gitu ya, itu mainan-mainan alat. Kagak, memang suara aslinya cakep banget. Memang kudu didengar tuh lagu Kasih Paham Bos ya, lagu Trio Macan Gen Z yang terbaru juga, apa tadi?
1: Si Cici Selawe.
0: Jadi ngeplay ya. Trio Macan, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih Gea, Intan, Ellen, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih juga udah mengundang kita.
0: Oke, jangan bosan-bosan untuk hadir lagi di RRI. Sukses untuk Trio Macannya, sukses untuk lagu Kasih Paham Bosnya, sukses untuk lagu-lagu berikutnya.
2: Amin.
0: Oke, salam sehat, salam bahagia, selamat sore.
2: Sore.
0: Abang Pok nyaba bencangcing sampai di mari, ayo temenin Abang Pok di dangdut nyok. Ya namun jangan kemana-mana, nanti ayo bakal temenin terus sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akhirin dangdut nyok. Makasih Mas Doni, makasih Raya ya, makasih untuk semuanya. Dadah.
3: Dangdut nyok. Nyok.

0: Din Udin.
1: Di Menteng banyak orang kaya. Hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi. Dangdut nyok, nyok nyok nyok.
2: Edah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: kabar berita jam 17.
1: Abang Po Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya Indonesia musik tradisional, orkestra dan sastra. Saat menerima audiensi para budayawan di Jakarta pada hari ini, Fadli Zon menegaskan bahwa pemajuan ekosistem seni pertunjukan dan sastra membutuhkan kolaborasi yang kuat dari pemerintah, komunitas hingga perguruan tinggi.

Kita beralih ke berita lainnya, Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai momentum penting untuk memperkuat nilai solidaritas dalam budaya Indonesia saat menyerahkan hewan kurban di Gedung A Kemendikdasmen Jakarta pada Selasa kemarin. Fadli menegaskan bahwa nilai tersebut merupakan bagian dari tradisi luhur. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 18 nanti.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Pada keluar ngapain? Ngelihat matahari ya. Wih, sunset ya. Matahari terbenam ya. Cakep banget ya kayaknya tuh di studio. Ada apa? Hey. Ya kagak ngelihat kesini lagi. Masih bareng Ayum Pono Pakalista yang cantik belam-belam Jakarta Bang Po di Perempat Suara Budaya Jakarta. Yang dengerin masih nangkring ya. Pastinya Ayum masih tetap putarkan lagu-lagu Betawi dan juga lagu-lagu daerah nih. Sampai nanti azan maghrib pada pukul 18:47 waktu Indonesia Barat. 18 gak sih? Bukan 17. 18 sudah Isya dong, Po. Iya benar. 17.47 ya. 17.47 masa ya 18.47 itu udah Isya ya. Iya dah. Nah, Bang Po yang lagi menjalankan ibadah puasa, puasa sunah rawah kata orang yang jatuh pada hari ini 9 Zulhijjah ya. Itu banyak sekali keutamaannya. Nah, ayo berpijak dari itu dari tahun ke tahun ya, Bang Po ya. Insyaallah dikasih waktu, dikasih rezeki, dikasih kesehatan, kalau pun kurang sehat-sehat sedikit masih tetap berusaha untuk puasa Arafah ya, karena memang manfaat yang kita dapat banyak banget. Tadi pagi tuh dengerin ceramah ya Bang Po ya, katanya kalau di malam Lailatul Qadar itu yang turun adalah malaikat, tapi di hari Arafah yang jatuh 9 Zulhijjah ini yang turun langsung itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang kasih kita barokahnya, masya Allah. Jadi sayang banget ya, ini adalah hari dimana doa-doa kita mustajab ya, hari dimana segala bentuk kebaikan kita gitu dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah masih sempat, masih bisa menunaikan sunnah puasa Arafah ya, puasa sunnah Arafah ya Bang Po ya. Nanti kita buka puasa rame-rame ya Bang Po ya. Dan ayo masih temanin Abang Po sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Nah, ini menurut hadis riwayat Muslim ya, puasa Arafah 9 Zulhijjah itu dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang katanya. Puasa Asyura 10 Muharram itu akan menghapus dosa setahun yang lalu. Itu dia ya. Kalau puasa Arafah 9 Zulhijjah ini dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian dari Imam Namawi dalam Al-Majmu'nya, adapun hukum puasa Arafah menurut Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, disunahkan puasa Arafah bagi yang tidak berukuf di Arafah. Adapun orang yang sedang berhaji dan saat itu berada di Arafah, menurut Imam Syafi'i secara ringkas, dan ini juga menurut ulama Syafi'iyah, bahwa disunahkan bagi mereka untuk tidak berpuasa karena ada hadisnya dari Ummu Fadil, ini bagi mereka yang sedang ukuf ya. Nah, itu dia bagi kita yang tidak ukuf, yang tidak menjalankan ibadah haji langsung di Mekah, kita disunahkan untuk puasa Arafah.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di daerah Menteng Jalan Menteng Raya nomor 31 ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi Markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Mau kemana? Cakep bener dah.
3: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
3: Ya Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
3: Iya deh.

0: kondangan ya.
1: Iya pogo. Cuman dia gak kelihatan. Jadi kita pengen banget kawin rasanya.
0: Iya ini dah.
1: Lu mau udah.
0: Ayo.
1: Lu udah kan.

0: Ya lo sian amat.
1: Kagak akur. Mak buruan dong.
0: Gitu. Gue gak pake itu soalnya saking sedihnya gue. Saking sedihnya akhirnya jadi kayak bener-beneran.
1: Aduh.
2: 92,8 Perempat Suara Budaya Jakarta. Abang Po, ini Ayah kasih referensi buat Abang Po yang saat ini lagi menjalankan ibadah sunat ya, puasa Arafah ya. Ini ada menu berbuka puasa yang irit tapi tidak membosankan. Terus juga pastinya enak ya, walaupun irit ya. Ini kan udah tanggal 26 ya. Tanggal 26, kalaupun misalnya mesti buka puasa jor-joran, gak juga kali ya. Sesuai dengan isi kantongnya kita, biasanya kalau tanggal-tanggal tua gitu ya, makanannya cukup sederhana. Tapi gak juga sih Mpo, Ayah mah yang namanya puasa tetap aja gitu ya. Kalau buka puasa ya tetap cari makanan-makanan yang enak. Kayak Ayah hari ini mau buka puasa sama sotomi. Enak gak tuh? Ada dagingnya. Gak boleh. Gak boleh lagi puasa. Iya dah. Oh masa? Yang mana? Emang ada? Oke dah kalau gitu. Oke. Emang kamu tadi gak kedengeran suaranya? Oke dah, udah ya. Ini bisa bikin mie goreng. Mie goreng sederhana. Mie goreng telur ya Bang Po ya. Telur seharga 4 ribuan apa 5 ribuan ya. Mie telur itu 5 ribuan lah. Bisa bikin satu bungkus itu bisa dapat 3 porsi sampai 4 porsi kalau Aye Bang Po. Nah, beli mie telur, kemudian pakai telur ya. Kalau mau telurnya dicampurin, bisa pakai telur satu apa telur dua. Atau mau telur lagi gitu ya, nanti dikasih telur ceplok di atasnya. Nah, kasih kecap manis, bawang putih, bawang merah, diiris tipis, dicincang halus, boleh ya. Boleh, kata orang lebih enak itu kasih kemiri dikit, dihaluskan. Kasih kemiri dikit, dihaluskan. Nah, itu yang dihaluskan tadi, kalau pengen pedes, tinggal dikasih cabai ya. Cabainya juga dihaluskan. Ini bisa ditumis langsung, kemudian bisa masukin minyak tentunya direbus dulu ya Bang Po ya, kemudian ditiriskan. Nah, banyak tuh campuran-campuran kalau masih ada di kulkas, biasanya ibu-ibu nyetok tuh. Ada nuggetnya, ada sosisnya, ada baksonya ya, ada persifutannya kalau masih ada di kulkasnya, boleh langsung dimasukin aja. Nah, itu dia. Bisa juga nih bikin nasi goreng ya untuk buka puasa. Itu juga makanan sederhana tapi komplit ya. Ada telurnya, kalau mau dimasukin sawi bisa, mau dimasukin kol juga bisa. Nah, terus banyak topping-toppingnya kayak ayam, bakso itu juga bisa dimasukkan. Bumbunya sama kali ya sama mie goreng tadi, boleh. Bumbunya juga bisa sama nasi goreng tadi. Bedanya cuma di mie ataupun nasi. Bedanya situ ya, mau nasi goreng ataupun mie goreng. Nah, bisa bikin omelet sayur gurih. Udah pernah belum bikin omelet sayur gurih? Omelet sayur gurih ini telur ya, telur dadar Mbok. Iya sih, telur dadar. Bisa bikin dari 2 butir telur, kasih wortel ya, wortel itu diparut ya. Kemudian kasih tepung terigunya 2 sendok makan aja. Jangan lupa pakai kaldu ayam, kasih 1 batang daun bawang diiris halus. Nah, terus minyak untuk menggoreng. Nah, bisa nanti di dalam adonan telur itu nanti dikasih persayuran gitu ya. Bisa dikasih sayur apa yang enaknya menurut Abang Po. Bisa kasih sayur bayam isinya, bisa kasih kol isinya gitu ya. Ini untuk omelet sayur. Hati-hati ya, masak sisilannya hingga matang dan sempurna. Karena kalau misalnya dia gak masak, kalau dibalikin pasti ambiar gitu kata orang ya. Pasti udah deh berantakan. Makanya masaknya memang matang banget, apinya jangan terlalu gede. Jadi omelet sayur ini bisa juga menjadi pilihan untuk menu buka puasa kita hari ini.

0: LPP RRI bersama Komdigi, Siberkreasi, dan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial menghadirkan pagelaran wayang kulit dengan lakon Banjaran Bismo bersama Kidalang Bambang Asmoro SSN MM serta talkshow literasi digital bertajuk Sapa Lansia Tetap Terhubung, Bahagia dan Anti Gaptek. Hadir bersama narasumber inspiratif, Bonifacius Pujianto, Kepala Badan Pengembangan SDM Komdigi, Anwar Mujahid, Ketua Dewan Pengawas RRI, R.A. Loretta Kartika Sari, Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial. Catat waktunya Sabtu 30 Mei 2026, mulai pukul 8 malam sampai dengan selesai di Auditorium LPP RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babi, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: Aduh, gimana sih lu?
1: Salah mulu lu, aku pulang dah.
0: Jangan dulu. Ayo, terusin, geng.
2: Suka makan laler hijau.

0: Salam melulu. Apalin dong lagunya.
1: Aquarius. Apaan tuh?
2: Udah makan ngaku belum?
3: 92,8 suara budaya Jakarta. Aquarius gitu katanya. Untung enggak Pisces ya. Abang Po udah pukul 17:39 waktu Indonesia Barat. Waktu beduk maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya pada pukul 17:47 waktu Indonesia Barat ya. Bentar lagi kita kumandangkan suara azan maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Sebelum kita kumandangkan suara azan, ayo memutar dulu lagu-lagu Islami dan juga hadis Islam ya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan juga selamat buka puasa yang hari ini sedang melaksanakan puasa sunnah Arafah ya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayem Pono Pakalista mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat berbuka puasa dan selamat menjalankan sholat maghrib ya, menunaikan ibadah sholat maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.

Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Karena hasil akhir dari semua urusan di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah. Jika sesuatu ditakdirkan untuk menjauh darimu, maka ia tak akan pernah mendatangimu. Namun, jika ia ditakdirkan bersamamu, maka kau tak akan bisa lari darinya. Hadis riwayat Umar bin Khattab.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM.

Ya Dipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Abang Po, pernah dengar musik keroncong tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pasti petik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ye. Terus instrumen keroncong tugu untuk khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, beuh sedep banget deh suaranya. Keroncong tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
1: Din, kemarin pada bahas kontrakan si Juki, berantakan, banyak sampah ditinggalin ame orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa Din? Solder-solder, gitu gue dengernya.
2: Solder-solder, bukan solder Minah, ada-ada aja loh. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya, hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya. Tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
1: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
2: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
1: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan sampai numpuk barang bekas kagak jelas.
2: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
1: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
2: Betul tuh, Minah. Cakep banget loh.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta. Baru saja berlalu lebih dari selamanya Lesti featuring Vildan ya Bang Po ya. Pukul 18:31 waktu Indonesia Barat, alhamdulillah kita sudah menunaikan ibadah sholat maghrib dan juga sudah buka puasa sunnah harapa ya Bang Po ya. Semoga keberkahan segala hajat, segala doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari harapa ini 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Nah Bang Po, jadwal sholat Idul Adha salah satu pusat pelaksanaan utamanya di Jakarta di Masjid Istiqlal ya. Tahun ini mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Untuk operasional transportasi ya, untuk memfasilitasi mobilitas warga, layanan Transjakarta menyesuaikan jam operasionalnya pada hari H yang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah untuk layanan publik, bagi yang memerlukan layanan perbankan operasional Bank Indonesia dan cabang-bank pada umumnya mengikuti ketetapan liburan nasional. Di beberapa daerah layanan seperti Samsat turut menyesuaikan jadwal tutup dan buka kembali esok harinya ya Bang Po ye. Itu dia ya seputaran informasi sekaitan Hari Raya Idul Adha yang besok bakal kita rayakan pada tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah.

0: cerita dalam lagu. Rofi, Julians, dan Billy, ketiganya adalah pria asli keturunan Ambon yang tergabung dalam sebuah grup yang diberi nama Loko. Loko sendiri diambil dari bahasa Ambon yang berarti raih. Loko mengusung genre musik pop yang modern, namun memiliki sentuhan musik era 80-an. Berkolaborasi dengan MAC, grup rap asal Jayapura, dengan lagu ciptaan Morde Sawaki, Cuma Saya, yang langsung hits dan viral di berbagai platform music.
1: Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam cerita. Lagu.
1: Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpok.
1: Sono mana,
2: Bang? Ke sono, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah dimari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

0: Adon-adon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Ini lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Po, mau kemana po? Ayo mau ke sono no bang.
5: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh po ye. Di mari aja deh po.
4: Ah bang.
5: Ih.

Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dinas Kebudayaan DKI Jakarta sukses menggelar pementasan rutin Sandiwara Sunda Miss Cici 1928 bertajuk Tumbal di Gedung Kesenian Miss Cici Kemayoran Jakarta Pusat. Pertunjukan yang digelar atas kerjasama dengan Perkumpulan Kesenian Miss Cici 1928 ini merupakan pentas rutin ketiga yang sukses diselenggarakan pada tahun ini. Kita beralih ke berita berikutnya. Menjelang perayaan Hari Raya Waisak Arca Univis Buddha di kawasan Candi Borobudur resmi dipindahkan ke lapangan Kenari. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya yang berkelanjutan. Proses pemindahan tersebut dilakukan melalui kolaborasi lintas pihak antara Kementerian Kebudayaan melalui Museum dan Cagar Budaya, Kementerian Agama, para bhikkhu, serta bhikkhu masuk kami, serta komunitas adat setempat. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 6 esok pagi.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. 19 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po boleh berbagi informasi ya, situasi terkini seperti apa di tempat Abang Po saat ini? Lagi hujan Po, tapi takbiran masih tetap berjalan gitu ya. Ada pawai obor Po, ada takbiran on the road nih di tempat Aye. Boleh-boleh aja ya Abang Po ya, kita takbiran on the road tapi tetap mengutamakan, mengedepankan keamanan dan juga ketertiban ya. Rambu-rambu lalu lintas jangan dilanggar gitu ya, yang aman gitu takbirannya. Gimana di tempat Abang Po? Boleh di 0812 1124928 berbagi informasi seperti apa informasi terkini di tempat Abang Po, di masjid dekat rumahnya, dan juga di tempat Abang Po saat ini berada mungkin lagi terjebak macet, ataupun mungkin lagi di luar makan bareng keluarga, tempat makan pada banyak yang tutup Po gitu ya. Boleh diinfokan ke kita di Perompas Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

92,8/4 suara budaya Jakarta. Lagunya sedih banget ya. Udah cuacanya dingin, lagunya sedih, hatiku bukan batu. Masya Allah. Ya udah ntar lagi ya kasih lagu yang ini dah, yang happy dah pokoknya. Karena ini malam takbiran ya Bang Po ya. Mungkin sebagian besar bapak-bapak lagi berada di masjid ya, ibu-ibu juga barangkali Mponopa karena mempersiapkan jadi panitia kurban besok gitu ya. Bagaimana prosesnya, bagaimana pembagiannya, bagaimana distribusinya gitu ya. Pembagian sama distribusi sama gak sih? Sama. Ya mungkin lagi diatur sama panitia kurbannya ya. Jadi mungkin sebagian besar ibu-ibu sama bapak-bapak kita lagi berada di masjid, lagi rapat, lagi meeting ya, bagaimana penyelenggaraan kurban besok ya. Apakah langsung disembeli atau mungkin besoknya lagi gitu ya Bang Po ya. Ya dah, sambil menyiapkan segala sesuatunya buat besok Abang Po, Ayah juga mau kasih idenya Bang Po ya. Ada 5 kreasi resep daging kurban yang praktis yang bisa kita coba di rumah Bang Po. Nah Abang Po mungkin bisa bikin besok itu resep daging sapi balado Abang Po. Bisa dibaladoin sapinya ya. Bikin bumbu halus sama bumbu kasarnya. Dagingnya direbus dulu Abang Po ya. Jangan lupa dagingnya biar empuk direbus dulu. Kemudian dicampurkan dengan bahan-bahan ulekannya, bawang merah, bawang putih, terus cabai merah gitu ya, garam sama kaldu secukupnya. Nah tuh dicampurkan, direbus hingga dagingnya empuk ya dan kadar airnya habis. Panaskan minyak dalam wajan ya. Terus lalu goreng daging hingga kehitaman, tapi jangan sampai gosong. Angkat dan tiriskan, lalu geprek satu-satu ya. Setelah itu disisihkan. Panaskan minyak dalam wajan, tambahkan minyak biar bumbu tidak terlalu kering ya. Tumis bumbu halus tadi ya Bang Po ya. Tumis bumbu halus tadi. Kalau untuk rebusan daging tadi, Abang Po ngerebusnya sama bawang putih halus, kemudian ketumbar, kemudian bisa pakai jahe ya. Jahenya digeprek, setengah buah jeruk nipis, 4 lembar daun jeruk, dan 2 batang sereh digeprek ya. Nah itu untuk rebusannya sampai airnya berkurang atau airnya habis ya Bang Po ya. Kemudian itu tadi digoreng setengah matang ya Bang Po. Nah kemudian bisa digeprek. Nah gitu ya Bang Po ya. Setelah itu bisa diaduk rata dengan bumbu ya, daging sapi tadi ya. Kemudian bisa ditambahkan ame kecap juga Bang Po gitu ya. Kalau misalnya dirasa terlalu pedes ya Bang Po, bisa ditambahkan kecap apa gula. Tapi kalau enggak ada seleranya ya udah, kalau enggak terbiasa ya Bang Po ya. Kemudian Bang Po nanti bisa juga bikin daging sapi cincang bumbu kecap, itu juga bisa. Nah bisa juga bikin sapi teriyaki. Kalau sapi teriyaki ini Abang Po, bumbu siap jadinya juga sudah ada Abang Po ya. Cukup Abang Po rebus dagingnya gitu ya. Dagingnya direbus pakai bahan-bahan yang tadi juga bisa. Dimarinasi aja juga bisa Abang Po ya. Untuk teriyaki ini bisa dimarinasi sama saus teriyakinya. Kemudian sama kecap manis, kecap asin, minyak wijen jangan lupa, bawang putih ya, jahe, kemudian lada dan juga margarin. Itu ya Bang Po ya. Bisa juga bikin semur kecap daging sapi. Wah ini mah udah biasa ya. Banyak rata-rata di antara kita yang kalau daging kurbannya mungkin dibikin semur ya enggak. Paling banyak itu bikin rendang.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua nih bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Eh Din, tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
2: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
1: Emangnya bekalnya apaan Din?
2: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Sedep banget dah, apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
1: Aduh jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?
2: Kayaknya iya deh Sob. Mulain hari ini sampai seterusnya, tiap hari gue mau bawa bekal aja deh. Hemat, sehat, dan lebih nyaman juga di kantong. Yah gak apa-apa dah, gue kangen-kangen dikit sama si Leha. Ya tapi kan ini kan juga bekal bikinan nyak gue. Rasanya beda. Ya namanya juga dibikinnya pakai cinta.
1: Iya juga ya. Ternyata bekalnya lo tuh gak cuma enak, tapi juga penuh cinta gitu. Jadi gue terinspirasi juga, jadi pengen bikin.
2: Maksudnya lo mau bikinin buat gue?
1: Ih, biar aja lo.
0: Bawa bekal dari rumah, bikin hari lebih sehat, hemat, dan hangat penuh cinta. Yuk mulai bawa bekal dari rumah.

92,8 Perombak Suara Budaya Jakarta. Katonen. Nah, itu jadi lagunya dari Kiki Aprilia, Bang Po. 19:41 menit waktu Indonesia Barat. Mengelola olahan daging kurban, Bang Po, itu bukan soal sekedar rasa ya, Bang Po ya, tapi juga berkaitan dengan kebersihan, kesehatan, dan juga efisiensi pemanfaatannya. Nah, banyak dari kita nih langsung memasaknya tanpa mengistirahatkan daging itu terlebih dahulu. Padahalnya, Bang Po, daging kurban yang baru dipotong sebaiknya didiamkan beberapa jam agar lebih empuk saat dimasak. Tuh, jangan buru-buru baru dapat daging langsung dat ya. Ya cuci tek nyemplung tuh dalam kuali atau dalam wajan. Enggak gitu. Langkah pertama dalam membuat olahan daging kurban yang enak itu adalah membersihkan daging dengan air mengalir dan memotongnya sesuai kebutuhan resep.

Ih dong, ya udah pakai nanas gitu ya, daripada lagi timbul-timbul pertanyaan lagi, ya kan? Mbak Nova emang pernah coba? Enggak sih. Ayah tuh nyoba pakai rumus 7 3 5. Nah tuh 7 3 5. Jadi air rebus dulu 7 menit ya. Kemudian kita diamkan 30 menit. Kemudian rebus lagi 5 menit Abang Po gitu. Kalau belum empuk rasanya, nah itu direbus lagi ya Abang Po, biar juga hemat kompor ya Bang Po ya, biar dia empuk, hemat gas maksudnya, bukan hemat kompornya. Kompornya mah gak bakal hemat-hemat Mpo Nopo kalau dipakai. Iya juga sih ya. Kemudian Abang Po, jangan lupa ya Bang Po ya, gunakan bumbu yang sesuai agar rasa daging itu tidak terlalu amis. Rempah-rempah seperti ketumbar, jahe, lengkoas, serai ya, ini adalah bahan umum yang selalu digunakan dalam olahan daging kurban. Jadi jangan sampai gak ada tuh, apalagi ketumbar ya Bang Po. Ketumbar itu gak boleh dilewatkan ya, mau daging sapi, mau daging ayam gitu ya. Nah ketumbar ini kudu wajib kalau menurut ayah ya. Ini kudu wajib Abang Po ya, biar bisa menghilangkan aroma gak sedap. Aduh keselek ini. Aroma kurang sedap ya. Kemudian ini juga bisa membantu menetralisir bau perengus daging sapi ataupun daging kambing. Apalagi kalau daging kambing, ya Allah ya, kalau kita gak bisa nih mengolahnya secara baik dan benar, pasti masih terasa rasa bau-bau apa gitu ya, bau-bau perengusnya ya, bau-bau kambingnya kata orang. Itu pernah makan, lah kok masih bau kambing? Ya memang daging kambing, jawabannya gitu ya. Terakhir ya, masaklah dengan teknik yang benar. Misalnya untuk daging yang alot, sebaiknya dimasak dengan cara direbus terlebih dahulu agar teksturnya lunak dan mudah dikunyah. Nah dengan cara ini bisa menyajikan olahan daging kurban yang disukai oleh semua anggota keluarga.

92,8 Perompak Suara Budaya Jakarta. Bang Po sampai di mari, Ayem Pono Pakalista temenin Abang Po ya. Di edisi hari ini Abang Po, 26 Mei 2026 ya Bang Po ya. Dan selamat Hari Raya Idul Adha besok ya Bang Po. Semoga semangat berkuban menginspirasi kita semua untuk meningkatkan dedikasi, integritas dan kebersamaan di lingkungan kita. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga momentum ini mempererat tali silaturahmi dan kerjasama kita. Mohon maaf lahir dan batin, Ayem Pono Pakalista pamit undur diri ya Bang Po ye. Banyak maaf sekali lagi. Dan mudah-mudahan semuanya besok dilancarkan ya Bang Po ya. Setelah ini bakal ada Mpok Tiara yang bakal temanin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: apa sih Ipe?
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah, si Lela. Ada dong lah. Namanya entu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lu mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lu mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue napa lah.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Po, bareng sama Ayat Radinda bakal temenin Bang Po di rangkaian Updaun Apresiasi Budaya Sunda untuk edisi kali ini, hari Selasa 26 Mei 2025. 2026 yang bakal nemenin Bang Po sampai nanti jelang jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Malam hari ini bakal ngebahas temanya Ngaguar Tata Cara Berkurban, dan juga akan dihadirkan hiring penting hingga jelang jam 24 waktu Indonesia Barat bersama teman-teman dari grup Updaun RRI Jakarta. Ada Kang Atep Gunawan, Teh Suwartini, Teh Sri Wilas, dan juga ada Teh Nining yang akan menemani Abang Po menemani di hari Selasa ini sampai tengah malam nanti. Kalau gitu untuk Abang Po jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perumpat FM. Ayah hadirin dulu drama legenda Entong Gendut Pahlawan Condet untuk edisi kali ini. Selamat mengikuti.

4 RRI Jakarta mempersembahkan Entong Gendut Pahlawan Condet episode keempat. Naskah karya Estu Irena, produksi RRI Jakarta.

Pada kisah yang lalu, Entong diantar oleh kedua orang tuanya ke pondok pesantren Kiai Haji Dullah. Di sanalah Entong mengecap pendidikan agama dan ilmu silat.

0: serangan lu, Tong.
1: Lihat, lihat. Nih, ayo balas. Serangan elang pemburu mangsa. Lihat.
0: Aduh. Lihat. Pak Haji gak kuat lagi ngelainin ilmu silat lu, Tong. Pak Haji capek. Aduh. Pak Haji nyerah, Cah. Capek dah, Tong.
1: Pak Haji capek, ye.
0: Iya.
1: Jadi latihannya gimana nih?
0: Gini, Tong. Kayaknya semua ilmu Pak Haji udah Pak Haji turunin ke lu, Tong, ya. Lu anak paling pintar dah di pesantren ini, ya. Gak ada yang bisa menandingin lu dah.
1: Pak Haji, ayo anterin ke kamar Pak Haji.
0: Iya.
1: Hup, ya.
0: Wah, luar biasa sih si Entong ini ya. Masih sekecil ini, udah menguasai ilmu meringankan tubuh. Dia bisa ngebawa badan gue ke kamar lagi.
1: Hup! Nah, Pak Haji sudah sampai di kamar Pak Haji. Pak Haji istirahat dulu ya.
0: Ya ampun, Tong. Lu bawa gue terbang. Hebat banget lu, Tong. Ilmu yang gue kasih cepet banget lu sirap deh ya. Gue percaya sama lu. Lu bakal jadi jawara hebat. Asal jangan lu lupa dah. Lu kudu hatamin Al-Quran terus ya, Tong ya.
1: Siap, Pak Haji.
0: Iya.
1: Sekarang Pak Haji istirahat dulu ya.
0: Iya.
1: Aye mau ngelatih teman-teman Aye.
0: Iya. Lu sekarang jadi asisten nih Pak Haji deh ya. Pak Haji titip murid-murid yang lain ke lu ya, Tong ya. Tong?
1: Siap, Pak Haji.
0: Iya.
1: Ya udah ya, Pak Haji.
0: Iya.
1: Aye pergi dulu.
0: Dah, sono dah lu.
1: Hop.
0: Ya, aduh. Ya Allah. Hebat banget dah si Entong. Gue kagak nyangka baru beberapa bulan dia di pondok pesantren ini. Udah nguasa ilmu gua. Luar biasa si Entong. Tong,

0: suara manggil-manggil nama ayah.
1: Entong, datanglah ke sini.
0: Oh, ayah berada di dalam hutan. Dan suara memanggil-manggil nama ayah berasal dari dalam goa.
1: Entong.
0: Oh, suara itu makin jelas kedengarannya. Dan gua itu

0: suara itu berasal dari golok yang ada di dalam peti. Dan golok itu bercahaya.
1: Entong, golok ini kelak akan jadi milikmu. Ini akan menjadi senjata pamungkasmu untuk membela rakyat di tanah condet ini.
0: Ente siapa? Kenapa ayah mau dikasih golok pusaka?
1: Lo, satu-satunya orang yang dipercaya untuk menggunakan golok ini untuk menumpas kejahatan yang ada di tanah condet ini.
0: Kenapa mesti ayah?
1: Semua udah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah menjadi orang baik, Lutong. Engkong pergi dulu.
0: Tunggu! Jangan pergi! Ayah belum jelas. Tunggu!
2: Entong! Entong! Bangun, Tong! Lu mimpi apa?
0: Hah? Cuma mimpi?
2: Lu mimpi apa, Tong?
0: Ayah, ngimpi, Pak Haji.
2: Lu ngimpi apa, Tong?

0: Pajirase, kayaknya mimpi lu bakal jadi kenyataan. Apalagi lu mimpi ini udah yang keempat kalinya. Jadi ini merupakan wangsit atau petunjuk buat lu, Tong.
1: Jadi, ayo kudu gimana, Pak Haji?
0: Lu harus pelajarin Al-Quran dan terus lu berlatih silat. Tetap menjadi entong yang Pak Haji kenal. Suatu hari, ketika lu besar, golok itu akan datang sendiri ame lu.
1: Iya, Pak Haji. Ayah bakal ngikutin apa kata Pak Haji.

Setelah mendengarkan penjelasan Pak Haji, Entong Gendut semakin rajin berlatih dan semakin tekun ibadahnya. Apakah benar apa yang dikatakan Pak Haji mengenai golok pusaka yang ada dalam mimpinya akan menjadi senjata andalannya di kemudian hari? Nah, pendengar, marilah kita dengarkan serial drama legenda Entong Gendut dengan para pemain. Raja sebagai Entong Gendut kecil, Dermawan sebagai Bang Dula, Suherlan sebagai Suara Gai, teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena, pembawa cerita

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Budaya Jakarta.
1: Rumah TPM Suara Budaya Jakarta, Abang Po, saatnya kita ikuti rangkaian apresiasi budaya Sunda untuk edisi kali ini. Temanya malam hari ini adalah ngaguar tata cara berkurban dan juga akan sajikan sajian hari ring peting hingga jalan jam 24 waktu Indonesia Barat. Malam hari ini bersama Kang Atep Gunawan, Teh Suartini, Teh Sri Wilasri, juga ada Teh Nini yang akan menemani rangkaian apresiasi budaya Sunda untuk edisi Selasa 26 Mei 2026. Kalau begitu, selamat mengikuti.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta hanya

Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Wilujeng wengi, ulujeng patepung lawung, patepang patarema sora ngalangkungan Pro 4 RRI Jakarta. Dina acara anu maneh dipiwanoh abdaun apresiasi budaya Sunda. Simkuring sapara kanca tirengrengan seni Sunda RRI Jakarta. Dina wengi aya Kang Atep Gunawan Agun, Teh Haja Sri Wilasri sareng Teh Nining Seja nyerengan dugi ka tabuh 12 wengi. Pangbage ti seni Sunda RRI Jakarta.

0: Masih di Serengan, SIM kuring Sapara Kansati reng-rengan Seni Sunda RRI Jakarta. Alhamdulillah dina bengi ieu Kang Atep di Serengan biasa ku para bidadari anu tangtosna oge tetep mihaat miheman mupusti budaya Sunda. Aya teh Haja Sri Wilasri. Wilujeng wengi teh Haja Sri.
1: Wilujeng wengi Kang Atep.
0: Alhamdulillah hatur nuhun. Tiasa ngaluhan ka studio dingah pisan Kang Atep nya.
1: Pas kewajiban teh.
0: Kewajiban salajengna ieu teh. Cuneng tenining yuning si wilujeng wengi teh teh.
1: Wilujeng wengi Kang Atep.
0: Alhamdulillahirabbil alamin nuhun teteh. Aya oge teh Hajah Tini Suwartini tapi teh Hajah Tini Suwartini nuju gegeroh heula.
1: Masih dipengker.
0: Masih dipengker. Kayak orang antosnya. Teteh.
1: Leres Kang Atep.
0: Kita ngaros bingahnya dina wengi ieu urang tiasa kempel ngalengkungan Pro 4 RRI Jakarta. Sok sanaos mekaniknya tangtos nagih punten ka para paniten anu WA anu telepon dina wengi ieu mah teu tiasa nampi pangintenya.
1: Tiasa dicaosan.
0: Kumargi nuju sibuk.
1: Pakanci.
0: Sibuk ku luut leetna kesang sareng getih.
1: Jantan panitia apan?
0: Jantan panitia. Penining, saluyu, urang teh meni pas pisannya, enjing dina dinten Rebo teh hari besar, kanggo muslimin muslimat kaum muslimnya di seluruh dunia pengintanya, tentu
1: saja.
0: Hari raya Idul Adha, teh karaos. Asa tahun dewainya
1: asa tereh ya?
0: Asa tereh saya teh acan naros kateh Sri bade naros le kateh nining
1: gitu bade naros naon
0: kur sanes tenining kurban
1: tahun ieu insyaallah
0: teh alhamdulillah kada ditaros pamit ditaros Kang Atep teu terang aduh sapi
1: insyaallah ieu we domba
0: oh domba. Domba-domba nining.
1: Sama atuh lagunya.
0: Aduh. Nuhun teteh alhamdulillah teh nining mah tiap tahun teh ih rutinnya. Mudah-mudahan janten naon jalan menuju pintu surga.
1: Amin.
0: Teh Haja Sri.
1: Nuhun.
0: Sami teteh oge.
1: Kurban-korban ya. Korban perasaan. Ada korban mah tiap harinya. Kurban
0: kurbannya eta teh da upami kurban mah tiasa di naon kitu teh teu tiasa ditutup-tutupi pangitunya kumargi di masyarakat eta mah nya.
1: Alhamdulillah
0: aya ikrar upami telepatnya aya ikrar eta teh nya tah kitu upami Kang Atep mante
1: eta mah korbannya.
0: Duka ketang. Ayeuna terus atuh mepet bae tiasanya. Nah, kayak urang naroskeun
1: kumaha. Mangki upami Idul Kurban mah tilu dinten kan teh.
0: Oh kitu. Cobi teteh sakedik we naon teh. Biasa maparkeun atanapi ieu mah ngobrolnya.
1: Ngobrol ayeuna naroseun maparkeun isi teh
0: ya ustazah. Idul Kurban kumaha tah teh. Tah. Abdolna atanapi tata carana.
1: Udang naroskeun ka Pak Ustaz Herlan gitu.
0: Saras nama kadahana Pak Haji Suhanda Bapak Nana Duka
1: saras Pak Haji Ahmad Suryadi
0: tapi ingin eta mah nyusul
1: iya mah urang mah babala gonjangan wehnya sasireun sabeunyeureun malah mandar aya mangpaatna pengalaman pangitan Kang Atep kunaon atuh make kedah kurban pangitan urang teh dipetok ku Allah. Terus dipaparin rejeki sakia agengna, aku mengorbankan semua keperluanmu umatku. Masa umatna tidak berkurban untuk Allah? Tah kitu panginten. Anu sakedik etanana weh kahartos filosofi nate kita berkorban itu untuk satu panginten zaman kapungkur Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Panutan urang panginten nabi-nabi dicontohkeun kitu maknya urang bedegong. Kalaresan pangitan urang teh dipasihan fasilitas ku Allah teh gratis sagala rupina ti Allah. Cing atuh ngorbankeun saeutik mah. Nah, kurang ayeuna urang mah mung sataun sakali Idul Kurban mah. Upami kanggo sedekah, kanggo maparin mah panginten setiap saat. Kunaon Idul Kurban diayakeun, urang nyonto Kangjeng Nabi Ibrahim kalayan Kangjeng Nabi Ismail. Kitu. Da mung sakitu kurban mah. Contohna teh anak pun dikorbankan, kenapa kita sedekit rezeki tidak dikorbankan? Panginten Kang Atep. Atas waalaikumsalam.
0: Ada sok pilih lepatnya. Kang Atep pilih lepat eta teh.
1: Cuma ieu mah berdasarkan pengalaman, ilmu nu ku urang kapendak ti ustazah atanapi ti leluhur urang anu urang teh dan teu asal jug kurban-kurban di paluruh. Mana naon teh ieunana akadna, teras mana Quran suratna hadisna gitu. Ari motong kambing mah da motong sapi unggal dinten di pasar aya nu motong.
0: Motongnya. Wong eta teh pan biasana upami kanggo nyalira mah ku domba. Eta sok aya kan sok seseueuran ta kelompok biasa sa keluarga. Tujuhan tapi genepan apa tujuhan. Eta tiasa kitunya tanya.
1: Nah, upami uih deui kana dalil, punten bilih lepat. Satu ekor pun Nabi Muhammad mencontohkan untuk keluarga Nabi Muhammad.
2: Satu keluarga.
0: Untuk satu keluarga.
1: Satu keluarga. Tapi urang mah kan langkung afdol. Urang gaduh anak, gaduh incu atau napi gaduh sepuh di etang aya tujuhaneun sapi per orang. Ditujuhaneun ku sapi atau napi kambing kanggo saurang, kanggo saurang, padahal tidak seperti itu. Upami ninggal karena dalil, ninggal karena hadis, tapi urang mah afdol. Keun weda rezeki aya bertambah kita bersedekah, Allah menggantikannya berlipat ganda. Laras panginten daripada hiji domba, gaduh hiji sapinya mengni hiji sapi.
0: Hiji sapinya.
1: Kadang upami ieu mah dina agamanya, Kang. Urang mah ieu mah dina kebiasaan kehidupan urang, memang loyobna hiji kambing untuk satu orang. Satu sapi untuk tujuh orang. Gitu. Ulah nyanak dalil asih.
0: Atanapi satu orang satu ekor sapi langkung abdol.
1: Langkung abdol.
0: Kami kita mah Kang Atep satu orang 10 ekor sapi.
1: Barokallah.
0: Barokallah ya Allah.
1: Upami Kang Atep maparin 10, ku Allah teh digentosna teh jantan 700.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Makanya sing sering we ngaluarkeun.
0: Ah kitunya. Insya Allah panitia ge seueur anu motong gitu teh nya.
1: Idul Kurban.
0: Idul Kurban. Teteh mudah-mudahan kanggo ka para panitian sadayana sing kagetosan deui nya eta jalan nya eta teh. Sorotan kitu kan. Leres. Tutunggangan urang eta kitu.
1: Insyaallah.
2: Insyaallah sauna mah kitu cenah.
1: Semakin kita banyak berkurban berarti merenan pertolongan Allah menuju ke sana teh lebih banyak.
0: Aduh.
1: Amin. Hatur nuhun Mama. Atas pangsiun teh jantan ibu saja.
0: Hatur nuhun Mama Dede.
2: Diaminkeun we.
0: Teteh. Biasa tuh. Satya can urang biasa ngawangkong deui nya. Mohon urang kulagu geura.
1: Gorolongkeun heula.
0: Urang gorongkeun lagu kanggo ka para panitia sadayana anu nuju sibuk nu di musola, nu di masjid itu nya.
1: Nuju ngadata.
0: Nuju ngadata.
1: Nyiapkeun keresek. Mohon.
0: Terkait masalah pendataan kesatosna lagu ieu nya. Mohon. Mangga bilujeng wengi, bilujeng ngadangukeun.

0: Prompat nyarengan dina acara Abdaun di rengrengan kelompok seni Sunda RRI Jakarta. Teh Nining.
1: Mohon Kang Atep.
0: Janji Kang Atep tadi pendataan sensus penduduk. Mohon eta teh biasana upami data-data kitu teh nu sibuk teh DKM nya teh. Atanapi RT RW. Nah, biasana kan upami salembur teh aya sababaraha
1: ratus.
0: Kakak, begitunya kakak eta ngana kakak kan? Kakak aya anu sa RT teh aya nu 50, aya nu 100, aya nu 70. Tadi di data gitu. Tah, ukuranana punten ieu mah naroskeun ukuranana sakumaha sakilo atau napi 2 kilo atau napi setengah kilo kanggo per kakak teh.
1: Per kakak teh. Kalarasan kantor sababaraha kali jantan panitia kurbannya saya di kulawargi saya oge di masyarakat. Upami ninggal timbangan sabaraha kilo nama tergantung seueurna eta kurban. Daging diloyogen sarang kakak upami 50 kakak eta sa RT dan tidak semua RT teh ayan kurban jantan dikelola di RT sa RT teh aya 50 kakak dina sa RW aya 12 atau napi 10 RT
0: RT
1: mohon teh eta dikelola upami memadai untuk warganya ya dibagikanlah ke warganya numawi nganggo kupon teh Kang Atep.
0: Mohon.
1: Tah upami ayeuna teh urang teh wengi nya enjing teh urang teh bade motong. Enjing motong ayeuna teh si kupon teh kedah kasanggakeun ka warga.
0: Tah sehari sebelumnya.
1: Ayeuna wengi teh urang teh ngabagikeun. Enjing teh dina waktosna motong teh aya anu nonton, aya anu antri nu gaduh kupon. Margi upami teh nganggo kupon sok licik Kang Atep sok aya anu teh julid. Aya anu ada iya budakna nyanak, indungna nyanak. Nganggo kupon pantes gaduh stempel RT sakieu, RW sakieu, tah nyanakna di musola anu. Nanging upami berlimpah sapertos tadi, abdi sok nyalurkeunana teh ka pondok pasantren, ka panti asuhan.
0: Langkungna pentingnya.
1: Tapi terlebih-lebih mah memadai di lingkungan masyarakat anu aya sekitar urang.
0: Jadi diutamakan masih wilayah sendiri masyarakatnya.
1: Sabaraha kakak sa RT, sabaraha RT sa RW, sabaraha RW sa desa. Upami aya langkungna kadang-kadang urang disalurkan tiasa ke Basnas, Jakat. Atanapi tiasa oge ka pondok pasantren, ka panti asuhan, seueur Kang Atep margi da ieu mah kurban mah sanes kanggo orang muslim bungkul. Tatangga yang ada di sekitar walaupun non muslim, kita mendapatkan hak.
0: Gitu teteh.
2: Tuh Teh Hajah.
0: Eta kan pendataan ti panitiana Teh Hajah Sri di Tangerang. Upami panitia di Teh Nining kumaha?
2: Sami wae.
1: Moal tebih ti kitu.
2: Tapi di Nining mah biasanya satu RW. Satu RW dikumpulkeun sadayana. Enten dibagikeun kitu. Sami wae sih saleresna mah. Teu dipisah-pisah gitu. Karena kaleresan di ini satu RW tuh cuman ada satu masjid gitu. Jadi kumpulnya di satu masjid aja gitu.
1: Tata kapancing ya Kang Atep? Satu RW ada satu masjid. Nah, berarti ngebludak lahnya.
2: Terus.
1: Ari di tuma di nyansabudeureun. Sa dikempalkeunana tetap kita pendataan sa RW teh aya sabaraha ekor sapi, aya sabaraha ekor kambing. Tah eta dibagi ka sabaraha RT, margi di tiap RT aya musola. Janten panitia RT sarang panitia RW teh ada kesinambungan. Di RW dikempalkeun heula nembe dibagi-bagi ka RT-RT-nya. Satu RT ada satu musola nembe dikelola. Tah ulangi lagi pertanyaan Kang Atep, berapa besar berapa berat? Tergantung tina lingkungan setempat. Margi kieu Kang Atep. Di RT 12 nyebatkeun 12 dan memang RT 12. Di RT 12 teh aya 100 kakak. Tapi di RW, nah di luhurna panginten RW hiji lah, RW hiji teh aya berapa ratus kakak. Tah, dibagikeun heula rata ti RW teh ka RT 12 RT-eun teh naha sapi, naha 5 ekor kambing, bagi heula tati dinya nembe tiasa dibagikeun beratna. Kang Atep naroskeun beratnya.
0: Mohon.
1: Bade setengah kilo, bade 750 ons atawa napi bade sakilo gumantung seueurna anu dipotong di dinya. Gitu. Cara pembagian pendataan dari RT ke RW upami langkungna disalurkeun tiasa ka basnas, tiasa oge ka panti-panti. Gitu.
0: Jadi terdata sadayana ya temannya, data-data ti RTT, KKI, nami ieu, nami tos terdata sadayana. Tapi kan sok seueur kadang anu henteu tapi punten aya we nu teu dugi.

Rengkong. Rengkong adalah alat musik tradisional yang terbuat dari bambu, menyajikan bunyi-bunyian khas seperti suara katak atau kodok secara serempak. Sebagai salah satu rangkaian panen padi, yaitu bentuk ritual membawa padi bersama-sama dari sawah menuju rumah atau lumbung desa. Rengkong berasal dari kata reng yang artinya rengkeng-rengeng, kong artinya besar dan berkuasa. Rengkong artinya rengeng-rengeng kepada yang besar dan berkuasa, yaitu puji-pujian kepada yang maha kuasa. Sebagai salah satu sarana para petani untuk menyampaikan rasa syukur lewat puji-pujian kepada Dewi Sri yang dianggap dewanya para petani. Sumber bunyi yang dihasilkan dari rengkong adalah dari gesekan antara tali ijuk yang dibebani padi dengan pukulan dari bambu yang diberi lubang resonator sehingga menghasilkan bunyi reng dan kong. Gesekan tali ijuk dan bambu rengkong yang keras menimbulkan suara yang nyaring. Suara tersebut terdengar merdu jika rengkong dimainkan secara berkelompok dan pengaturan pola bunyi tertentu.

0: Aduh, seger teteh.
1: Tos ngopi.
0: Tos nyate.
1: Oh, tos nyate. Iya, atuh kan
2: tos dibagikeun atuh tos nyate.
0: Ih, pan Kang Ate mah sehat-sehat jangan dipotong ge. Tos nyate.
2: Hebat atuh.
0: Hebat.
1: Motong
0: tah, kan itu pakanci liburna libur panjangnya teteh.
1: Libur panjang.
0: Kasih seueurna mah pan upami no Idul Fitri anu henteu ka lembur, biasana tabungan engke we dina Idul Adha.
1: Dirapelkeun
0: sakan tenan. Mendingan kurban di lembur we.
1: Aya.
0: Da di kota mah loba anu kurbana. Loba di lembur mah geus manis sesah. Kadang teu aya sama sekali gitu. Awatos. Mending motong di lembur we. Bener datang ka lembur teh dipotong. Dipotong honorna. Maksana datang ka lembur teh manfaat pisan. Janten upami urang asli urang teteh ti lembur teh ningi ti lembur ngumbara ka kota.
1: Daras.
0: Upami hoyong kurban mah eta memang nia kumaha paniatan nya?
1: Bebas kan.
0: Bade di lembur, bade di nya di panyabaan gitu. Atawa nepi bade pindah ka ieu khusus kanggo wilayah ieu we.
1: Disalurkeun
0: kumaha urang paniatan.
1: Laras.
0: Mohon mohon.
1: Laras, laras.
0: Tah kinten-kintenna teteh. Anjing bari ka lembur mah.
2: Abdi mah tos di lembur.
1: Tah ieu teh nining mah naon teh mencintai lemah cai teh laras. Tidak teh ka mana-mana. Dilahirkeun di Bogor.
2: Laras.
1: Ageung di Bogor. Ayeuna ge di Bogor.
0: Tapi anu sok ra aya benten gitunya pami di kota mah pami motong teh maksudnya misalnya lagi sambil pengen tapi secara kesakralan pengennya kesakralan pami kelembur gitu upami si domba atau napi sapi teh sok nganggo kain bodas lawan bodas
1: tata cara
0: pengennya tata cara nah gitu mani
1: tarapti
0: tarapti gitu saras nama di kota gitu seueur nu kitu mung henteu hampir sadayana pengennya pami di lembur mah ritualna teh karaos pisan. Itu teteh ritual eta teh memang satu keharusan atanapi ya enggak pakai ritual juga henteu naon gitu. Kumaha teteh?
1: Nah, upami kadinya ieu punten nya sakedik rada lebet eta mah tah. Margi eta mah tata cara adabna motong kurban. Saleresna mah urang kuna wae tu ikrar oge ayeuna urang ngempelkeun artos atanapi ngempelkeun bin hewana oge tos ikrar ya Allah aku berkurban itu sudah tercatat. Tapi kadang-kadang taraptina motong mohon di lembur mah teras hiji-hiji teras punten kang Atep anu leres-leres kedah jempling teras ditingali cenah lamun cimataan eta teh ikhlas atanapi lamun si kurbana rada berontak eta teh teu ikhlas cok aya image kitu tapi saleresna mah kun payakuna Allah mah uningan upami bari ngangge kaon bodas teras ngangge ditutupan panona teh nya ku ceulina sorangan tadi tutupan ngarah teu ningali cara taraptina teh kitu aya di urang mah da mun di kota kan tenan kurban seueur panitia kirang asana teh bret gitu panginten tapi ikrar anu ngawitan metang tos kalayan disebatkeun anu kurbana teh si A si B si C na teh kan diuningakeun tangtos dugi lah mung taraptina mun sok benten-benten malihan mah nya punten ieu mah di Banjaran mah enjing keneh teh tos kedah ngagali lobang teras nganggo parukuyan nganggo minyak minyak noge teh rupi-rupi aya anu tina keletik aya anu minyak minyak kelapa biasa supados lancar supados licin aya janten eta mah panginten teu kaharusan mung tata cara urang langkung tarapti langkung sae
0: langkung abdolnya
1: kalayan tadi Kang Atep nyebatkeun pami di lembur mah dibantun ka lembur gaduh ingon-ingon dipotong di lembur asa langkung aurana teh benten laras Kang Atep benten disakseni ku dulur-dulur urang kantenan di raosan ku dulur-dulur urang anu can kantenan aranjeuna teh kenging nuang daging teh unggal dinten sasasi sakali oge meureunan jarang menak tah asana teh meni Masya Allah aya mangpaatna teh karaos lah gitu Kang Teh.
0: Aduh jadi lapar.
1: Enjing ieu mah karek dongeng na wungkul.
0: Aduh
1: potong
0: teh ieu teh teh teh mah teh ulah nu arali teh
1: gaji
0: pamemeser mah anu 2500 satusuk. Yuma satusuk teh anu arageung teh
2: tapi Kang Atep nya di nining di lembur aya pengalaman nuju alitnya nuju alit upami bade Idul Adha teh sok seneng.
1: Nah
2: eta teh kan di lembur nining mah puntennya anu korban teh sok nyadiakeun payung.
1: Payung,
2: payung. Terus nganggo kembang tujuh rupa, nganggo kaca, nganggo sisir. Tak eta teh pamitos korban teh pasti hoyong anu hoyong payungna
1: dicaranak eta teh kuno korbana atawa napi kuno narongton di dinya
2: we. Narongton tiasa tiasa pokona mah saha wae anu aya di dinya anu
1: kenging
2: anu hoyong payungna, anu hoyong kaca, anu hoyong sisir. Salian ti lawan bodas teh sareng kembang dasok nganggo kembang
1: eta teh. Itu tata carana di ditu
2: dugi ka ayeuna teh masih tah di nining masih
1: payungna sabari hiji teh nini?
2: Hiji payungna teh jajan upami di godot teh nya di payungan tah si ieuna teh. Si sapi na teh atau si sato na teh gitu. Tapi memang pengalaman nya berkali-kali eta teh sok sedih. Duka duka kumaha eta mah pas digodotna teh duka sok cerik
1: dipencit gitu, maksana teh digodot teh
2: sok sedih ka ayeuna keur mah da merentes ngertos ari ka pungkur mah anu jualit seneng we atuh we kitu ningali anu ieu teh ah mah hayang payungna hayang kacana
1: parebut atuh panginten
2: henteu sih aya parebut mah mun pokona mah aya keluarga ieu nitip ieuna seneng sok kitu teh aja hati-hati salian nyadiakeun kue naon kan di dinding mah sok aya istilah tahlil heula.
1: Oh tuh
2: janten di masjid teh dikumpulkeun sadayana misalna anu korban teh aya sabara puluh karena kan di dinding mah di RT sa RW dihijikeun sadayana misalna sapi teh aya genep misalna terus kambing aya 15 itu dihijikeun sadayana nu bade korban di masjid tah tahlil heula aya nu nyandak kue nyandak segala rupa ti peserta kitu kana teh di dinding
0: janten teu tiasa request ti non ti warga teh saya mah enggak mau kambing maunya sapi biasa kitu nya kumaha dipasihanana we eta mah nya
2: mah kitu sami
1: kedah bersyukur alhamdulillah ya anu kurban oge
2: sana kan ari kambing mah aya nu ngamam aya nu henteu nya gitu
1: leres-leres bisa
2: tapi kumaha dipasihanana we
0: gugu tak pun teh mah teh maros ka teteh upami anu nanti anu kurbana kita tiasa atau kenging tuh
1: tiasa nuan gitu
0: kenging biasa. Kenging jatah tuh
1: oh kenging tangtos kenging jatah ngalihan masuk dibenten ke kantos jantan peserta kurban kantos oge jantan panitia kurban tak upami tadi disebatkan orang lain mah sakupon sa kantong
0: gitu nya
1: tak anu kurban mah dibentenkeun aya sok kenging 5 bungkus atanapi dugian ka 10 bungkus margi aranjeunna teh kagungan saderek saderekna anu kedah dipasihan
0: oh gitu. Tiasa kabagiannya
1: kabagian.
0: Kecuali upami memang tos seureuh jimangga we tuang ku warga sadayana tiasa gitu.
1: Salami jantan panitia masuk ditaroskeun bade dicanak jatah atanapi bade di sedekahkeun deui aya nu nyuhunkeun dicanak jatah jantan anjeunna mah 5 atau napi dugi 10 air warga nusantara mamung sakantong aya oge atuh semangga we da abdi mah tos gadude di nusantara sok langsung yang dilebetkeun kanggo masyarakat upami janten panitia kurban
0: aduh resep lah pokona ke urang
1: urang ngurbankeun Kang Atep
0: oh pan kedah dipeser janten ka bari naros ka teh Sri sareng teh Nining harga ayeuna ye harga sapi sareng domba kintintena sabaraha tapi sate acan henteu lagu heula
1: gitu sareng ieu teh lagu teh kanggo ka para paniten sadayana Kang Atep nya magi teu tiasa nampi telepon teu tiasa maoskeun WA
0: mohon sate acan ngagupay nya mangga nyanggakeun lagu anu salajengna.

0: Aduh, alhamdulillah wareg Teh Nining.
1: Eta meni kukeu.
0: Yuk ngesang ayeuna mah Teh Nining ngesang ayeuna mah.
2: Tos di mana tuh ngesang
0: ngeset? Tos motong tadi tuh. Meni seukeut teh yeuh. Yeuh naon teh pesona ge meunang ngasana ge 7 peuting.
2: Khusus pan saurna cenah. Ari kanggo ngagodot mah pesona.
0: Mohon tah kitu. Jenten eta anu motong nya teh nya. Eta kedah anu ahli panggenteun nya.
1: Pantos sanget.
0: Kumargi upami henteu ahli sareng nya panten aya doana oge gitu. Aya oge tuh nu mun dipotong teh nu sesah. Tiasa kantos sapi ningali terus dipotong ngadat kitu tah.
2: Ya, tah sok aya kitunya.
0: Tapi bukan berarti tidak ikhlas, eta mah memang cara oge tata cara nu acan terang kumaha sih. Upami sapi saat acan dipotong teh kan udah ditalian heula eta di telebatnya, ditalian kiri kanan di non terus di ditarikeun deui kana tatangkalan biasana mah teh Nining teteh.
2: Eta mah waringasnya
0: teteh. Bade teu maros, tiasa teu upami ngahaja dipotongna ka jaga sapi ka ditu.
1: Urang teh ayeuna teh milarian naon teh satona heula eta napi bahan kanggo kurbana tiasa sapi tiasa domba. Tah kaleresan anu anu ngicalanana teh memang urang masuk dijaga anu anu kaalaman nya. Ai sanes anu ti pinggir-pinggir sesaat ayeuna Idul Kurban meser di pinggir jalan. Milari kanu biasa na tang kete urang teh gaduh fasilitas di tukang sapi teh dipotongna ku anjeuna. Kantun nyasa urang panitia mung motongna wungkul dipotong saya sapi saya domba engke disasalna ku urang ku panitia. Anjeuna mah kantenan enana oge sukut sareng deui tata carana teknikna panganginten tos biasa. Nanging urang sebagai panitia sok ngayakeun naon teh ritualna tetep nganggo doa aya Pak Ustad, tapi secara pelaksanaanna mah sok nyuhunkeun bantosan ka jagal. Gitu.
0: Biasa
2: anu ahli
0: bicara aya jaga khusus. Oge Pak Ustad nanyarira anu anu naon teh tos biasa nya. Kada pesona kedah nu seukeut teh Nining.
1: Sedas sekali.
0: Cobi upami urang dicukur terus pesona teh nu ledu. Aduh, meni linu teh. Pantesan panginteunnya sasatoan oge da makhluk Allah sami. Sing sapi, sing domba oge upami pesona mintul mah kakerajetan teh meureun nya.
1: Kantenan Kang Atep domba mah atanapi naon teh embe. Si celina teh paranjangnya. Tah si celina teh ditutupkeun kana panonna.
0: Oh kitu.
2: Moh supaya teu ningali.
1: Taraptina teh.
0: Taraptina.
1: Teh asal bret wae atuh da panonton kantenan ieu. Ieu mah tumbal urang ka payuneun Allah
0: kitu. Nah teras upami kurban eta teh. Kedah poe tanggal dinten kurbana atau napi
1: pertos Idul Fitri
0: ngasih dinten tiasa sehari atau dua hari saatos beboran kurban
1: tilu dinten ya tete jarak disebat hari tasriknya ya ten upami urang dinten Rebo enjing kaping 27 dinten Kemis 28 dinten Jumaah kaping 28 masih keneh tiasa masih motong biasa. Kurban
0: itunya sepados ke kebagian atana kahiji kadua henteu sibuk ting pangitu nya. Biasana san upami di poe eta keun disarengkeun,
1: ceuyah ting seueur.
0: Ceuyah.
2: Teteh mah makan waktu kana teh. Di enjing deui ka sonten, upami seueur kana Nining pengalaman di Nining mah di
1: panitia.
2: Dihijikeun teh ameureun seueur teuing. Tos sonten tos tabu opat can beres kene. Mungkin ka magrib eta teh ngabagikeun kitu teh. Nah eta memang sayana mah meureun di ter RT teh kitu. Jadi cepet.
0: Ayo di bumi mah di ditu tos siap-siap teteh tata alhamdulillah.
1: Bade motong enjing
0: teh. Teu meser bumbu.
2: Pesannya
1: tapi ieu multi Kang Atep. Nu hiji motong, nu hiji meser bumbu. Ari tos dipotong teu kabagian. tapi eta pengalaman pun anak gitu. Sanes meser bumbu. Bu, areng udah dapat belum? Bu, tusuk sate udah ada belum? kita belum tentu dapat, nggak apa-apa lah pasti dapat.
0: Tapi alhamdulillah memang berbaginya eta masa hawae anu teu beunghar teu miskin sadayana sasarengan tuang nyeta dagingnya
1: pesta bersama.
0: Sok ngaraoskeun lah gitu pemidina Idul Adha teh. Dugi kadua sampai tilu dinten mah lagi dia masih keneh
2: aya
0: masih keneh
1: non masih aya
2: supaya kene nganteran
1: mabok atau bau sate masih keneh aya
0: punten bae kanu kagungan penyewat kolesterol
1: darah tinggi
0: asam urat
2: tiasa
0: kedah siap-siap.
1: Janten upami enjing bade motong nu di bumi tos siap-siap meser bumbu.
0: Mohon.
1: Pun anak siap-siap meser tusuk sate sarang arang. Anu eta siap-siap meser landong. Aya wae Kang atuh Pak.
0: Ieu tapi ekonomi tumbuh teh. Yeah. Tukang areng non teh oh laku.
1: Laras.
0: Tukang areng teh.
1: Tukang areng dadakan laras.
0: Mohon. Kecuali
2: tapi aya Kang Atep upami alim kolesterol naik tapi sate hoyong
0: di kumata
2: teu nganggo saurna ningali kenapa orang-orang di Arab kan tiap hari makan daging tapi mereka bagus gitulah
1: kesehatannya.
2: Jadi dia tiap hari sebelum makan itu mengkonsumsi minyak zaitun sama lemon. Jadi minyak zaitunnya 1 sendok, lemonnya 1 sendok. Dileueut.
1: Kerek narosen Kang Atep. Kang Atep kagungan panyawat kolesterol?
0: Seueur.
1: Teras landong-landongna tos sayagi minyak zaitunna?
0: Alhamdulillah. Kamari teh tos pesen, tapi ayana teh saurna teh di Dubai sareng di Arab.
1: Jantan minyak jailan.
0: Nganggo minyak jalan.
1: Jalan.
0: Upami
1: kolesterol.
0: Upami di Jazirah Arab mah teh minyak zaitun gitu teh kan memang seueur. Tapi urang mah upami di lemur da sesatu.
1: Ih, Kang Atep hari gini.
2: Tapi leres pisan Kang Atep ngemam daging kambing teh sunah Rasul sabar ya geunya. Itu dalam satu bulan sekali diharuskanlah makan daging kambing untuk melembutkan hati.
0: Oh gitu.
1: Itu untuk pria wanitanya, bukan Menes. Untuk pria saja. Pagi upami nuang daging kambing kanggo pria,
2: sanes melembutkannya.
1: Sanes greg. Ma.
0: Gitu. Saminggu sekali upami urang tuang daging kambing.
1: Sasasi sekali
0: itu akan menjadikan kan untuk dikonsumsi kan? Itu tiasa ngajantinkan orang lembut hati.
2: Melembutkan hati kita.
0: Eta tinu sabulan. Jadi lembutna ngan sekali. Berarti
1: atulah bedegong teuing we.
0: Nya kambingna tiap dinten we supados lembutna tiap dinten.
1: Tiap dinten. Nya pan kan bilih kolesterol teh kan teu aya minyak zaitun di urang mah.
2: Mantak disunahkeun sabulan sekali oge.
1: Bilih
2: nya itu bilih kitu kan kolesterol.
0: Da upami di Arab mah di ditu emang tos biasa teh. Terus. Ente domba atau napi sapi teh upami nuju dinner oge. Eta teh si di urang mah naonna teh teh?
2: Kambing guling.
0: Kambing guling gitu nya itu mah dina tampah teh saeut per table teh saya sabar table teh kantos gitunya kantos di kantos ningal dinner gitunya di Arab kambing anu
1: hiji
0: teh urang mah pangitan teh dibagi-bagi ku puluhan 50 jam tah eta mah satebel teh sameja teh paling oge 7-8 mangkaling sok kitu sok agengna teh teh eta teh jadi tos kumaha sih
1: giung urang meninggalna
0: kuatan jeung karena tadi pangeten sahur teh nening teh sebelumnya sudah mengkonsumsi teh minyak zaitun jeung teh kolesterol dulunya entah coba mun diurang satebel sameja terus tujuhan terus kambing hiji waduh
1: langsung di dinya teler
0: mung benten kan patuangan urang ditu jeung urang itu pun jarang kunggu deui teteh ente sekali tuang teh urang mah meureun sacomot enon
1: urang mah dagingna ngan sakeureut dua keureut anjeunna mah sapingping
0: sorangan jadi sapingping teh kudukna mah kulimaan eta punya kira
2: gitu tapi sehat tehnya
0: tapi sehat aduh alhamdulillah jadi wareg. Ku ngobrol ge. Wah, wareg ku ngobrol ge. Tapi kedah ka pangeureula.
1: Kunaon teh?
0: Es teh manis heula teh ah.
1: Aduh, ulah. Nah, upami tos nuang daging, tiasa mah tong teh es teh manis. Teh tawar panas.
0: Oh, teh tawar panas. Mohon
1: atuh napi air putih saja yang panas.
0: Air putih? Mun pening punten panyandakeun teh.
2: Siap atuh.

Muda Renggong. Kuda Renggong adalah salah satu seni pertunjukan yang berasal dari Kabupaten Sumedang. Renggong berasal dari kata ronggeng yang artinya kamonesan atau keterampilan. Renggong adalah cara berjalan kuda yang dilatih menari dan mengikuti irama musik yang didominasi oleh kendang. Kesenian ini sering dijadikan hiburan anak khitanan, menerima tamu kehormatan, perayaan hari besar, dan pengisi acara dalam helaran atau festival. Kuda Renggong pertama kali muncul di Desa Cikurubul, Kecamatan Buah Dua, Kabupaten Sumedang, dan terkenal dengan sebutan kuda igel atau kuda menari. Kesenian ini merupakan pertunjukan rakyat yang menampilkan 1-4 ekor kuda. Sampai saat ini, kuda renggong mengalami perkembangan dan telah tersebar serta diterima di berbagai daerah Jawa Barat, bahkan di seluruh Indonesia.

0: Masih di sarangan Simkuring Sapara Kanca Tirengrengan, kelompok seni Sunda RRI Jakarta di acara Abdaun apresiasi budaya Sunda. Kanggo ka para paniten punten anu tos krangkring. WA hapunten kumargi urang dina wengi ieu henteu siaran langsungnya. Tak janten upami nu bade WA mangga ngalanggungan HP teh nining. Aduh. Aduh,
1: kumaha Kang Teh?
0: Tadi waregnya kita lapar deui. Itu gara-gara Teh Nining tadi cai bodas atuh dah kunaon teteh?
1: Oh gitu. Ngaruh emang. Gitu.
0: Pengaruh teteh, do langsung non teh
1: pina kram
2: turunnya.
0: Turun gitu. Tapi bener dibentenkeun daging sapi sareng daging kambing. Aya bentenna teteh.
1: Naon kitu bentenna?
0: Upami sapi mah karaos teh non teh
1: teksturna.
0: Nih maaf, aduh upami ini pelem antos pas upami digigil teh kuat ka. Tu komo upami di non di non teh di sate. Tahu upami sapi.
1: Upami kambing. Upami kambing.
0: Angkung nikmat.
1: Panas ya teh, mani mancok ya. Hari sapi mah nikmat kranji. Hari kambing nikmat.
2: Atau teh aya benten nanya sama.
1: Dikejebur kan ini kurang bisa rela.
0: Tangtosna oge kanggo para panitia ya ayeuna panitia kurban. Eta dina wengi teh masih keneh naon teh tos tatahar. Siap-siap sadayana biasana tos dibagi-bagi eta nya, dibagi-bagi tugas eta teh. Kumaha pami di lembur mah dibagi tugas ieu yang pertama nyeun pasang tenda. Tukang ngasah. Terus neangan naon ngaranna teh?
1: Terpal.
0: Terpal jadi amparkeun teh nya. Nu bagian motong. Nu bagian luut leet kesang we aya. Aya oge nu bagian ningalikeun.
2: Tamang urang nonton.
1: Eta mah terlebet kana panitia, anu ningalikeun mah bebas.
0: Aduh, kompaknya eta teh gotong royongnya kebersamaan tang Sunda geunya. Eta teh upami dina kurban eta ada kebersamaan. Tapi nanging biasa sate acan motong teh pan urang teh enjing-enjingna pagi-pagi teh kedah salat Idul Adha heula nya teh nya.
1: Terus pisan kan teh tong boro panitia bapak-bapak anu gaduh tugas masang tenda, ngadamel lombang kanggo eta darah, atawa napi kanggo kokotor. Ibu-ibu nage da sibuk kan teh?
0: Sibuknya?
1: Sibuk ibu-ibu teh margi saparantosna motong teh atawa napi sate acan motong oge kedah nyayagikeun sarapan kanggo anu bade motong panitia. Terus engke teh tos beres kedah tararuang. Ibu-ibu teh ngiring si ibu malam ayeuna oge tos ya nasi nanti dipasak di rumah siapa, berapa orang, terus gitu ya teh. Naon ya raukna, nanti aja diambil satu bagian kita digulain dulu, di lebih dulu. Margi kantos jantan panitia.
0: Ya kinten-kinten sahan jantan panitianya, panitian urangnya.
1: Rupi nama anu motong mah kasepuhan.
0: Kasepuhan.
1: Imaja.
0: Panitia nu rada masih keneh nonte tanagana.
1: Gesit.
2: Kiadi.
1: Kiadi leres. Kiadi mah.
2: Kurat teh mah. Aduh.
1: Ya nama kaditu ka dieu naon teh akomodasina sae. Terus cara bergaulna sae. Upami anu nganter-nganterkeun Pak Mardani. Pak Mardani mah kemana wae dugi.
2: Dugi di kang inep ya.
0: Aduh. Alhamdulillah.
1: Emut ka Pak Mardani teh emut ka Pak Haji Ahmad Suryadi Wijaya. Naon cenah? Cocolek moncorna kolong.
0: Anu kasep ngobrol sareng anu
1: gagah. Gagah.
0: Aduh, Teh Nining,
1: mohon
0: tah saatos lagu ieu kakara urang ngagupai.
1: Hayangka sae. Milih ngarantosan.
0: Milih ngarantosan mun can digupai wae cenah ku Teh Nining ieu cenah. Padahal ieu sate cenah non teh tos seep 50 tusuk.
1: Aduh.
0: 50 tusuk eta teh acan motong-motong lembe enjing.
2: Eta ti mana atuh kengingkeun teh?
1: Tina hayalan. Kata besar ngayang.
2: Ngayang. Macena bisi teka bagian lah isu kena yana
0: we. Delekap bisa tega terus disiapkan kanggo besok Idul Adha.
2: Bisa tau cinti
0: heula. Bisa tau cinti heula.
1: Oh, berarti koruptor dina kurban ge aya teh. Aya. Di etang aya domba cenah 10 nangan salapan. Aku panitia na geus. Leucit. Kawatos cenah bumbu tos sayagi.
0: Aya. Ya. Coba rene bae bae bae naros ka teh nining. Nih. Kumaha? Aya

0: hulu na ka kulon, ari buntutna ka mana?
1: Buntutna ka wetan.
0: Uluh, yuk. Papisa atuh meureun kitu mah.
1: Aya domba.
0: Aya domba huluna ka kulon. Ari buntutna ka mana?
1: Buntutna
0: ka mana? Cekang atep ka wetan.
1: Ah, nuturkeun ne meureun.
0: Nuturkeun ngijlik.
1: Jadi ka mana atuh?
0: Putar ka atep.
1: Panenin ka mana atuh bulu?
0: Ka mana? Lain nuturkeun, pantes. Aya buntut ngijlik.
1: Aya domba huluna ka kulon. Buntutna ka mana?
2: Ka tukang.
1: Ka ka mana? Ka tukang jagal. Terus tong sir kepri sahur mangga nyangakeun lagu anu
0: kaemut nutup
1: perung galinya.

0: katanya hulu
1: domba-domba
0: tuh, domba-domba nining di parabanku nining, di tuang nageku nining, mau di beres, di kurbanku nining, di bersihanku nining, kanggo nining sadayana atos aina domba anu kuluna ka kulon buntutna buntutna ka mana nusa eta dombana
2: teh nining anu teh hajasri. Berarti Kang Atep eta domba buntung tuh bukan. Ya baru kepikir ngicri.
0: Ampun. Aduh, manisnya ada kapi sahur jadi teteh kunaun si serian weh. Terus enak orang ngagu payo weh lah.
2: Alhamdulillah Kang Atep bagnya. Ya di antosan panggung payo
0: teh. Cobi. Kita kedah ketek.
2: Kang Atep.
0: Dan nining tadi itu tuh kupengker kuat ka.
2: Mohon eta pengintan kenging ka.
0: Kebagian gara-gara domba.
2: Biasa sok teluhur heula ieu mah anu sok kalangkung heula.
0: Sok titik ku teteh heula nya.
2: Margi anjeunna mah meuni cenah bawa cerek abdi mah di handap we.
0: Mangga.
2: Aya Kang Hamami di Setu Panongan, aya Kang Alpendi di Baduy, Pak Haji Nana di Bandung Barat, Ibu Ani di Cibatok, Pak Haji Eman di Kampung Gedong Pasarbo, aya Pak Ining di Ciasmara, Pak Heri di Pulau Gebang, aya Kang Kandar, aya Abah Rusana, aya oge Abah Usman di Ciamis, Pak Tono di Rangkas Bitung, Pak Jubaidi di Sukabumi, Bapak Amin, aya urang leuwih liang Pasadit Baso, aya Kadot Bocor di Pasar Kemis, Ibu Titi Dewi di Jalambar, aya Pak Ahmad Hasan, aya Kang Aden Abdullah sareng Mama Anis di Pebangbon.
0: Di Pebangbon leuwih liangnya, di Jenglengi.
2: Aya Kang Aep di Cikaracak, Aki-aki Gaul di Kampung Batu Bogor, aya Pak Gogom di Bogor, Mamah Rangga di Ciamis, Pak Endra Askar, aya Pak Sandri di Parung Panjang, aya Neng Ingka sareng Neng Irlani di Gorontalo, Bunda Alpan di Cibinong, Kang Omen di Narogong. Tah ieu teh nami-nami teh acan kasep di nu sanesna nu mawi sok kapengkerkeun wae. Oge nepangan ka Amitra di Sumedang Seratang, aya Pak Mardani di Bekasi, Ibu Umi di Pasanggerahan, Kang Albari di Ciputat, Bapak Guru M. Dimyati kalih Ibu di Cepak Nangka, aya Ponomai di Cengkareng, Kang Nana Soekarna di Nirwana Indah Tangerang, Pak Jasna di Singaparna, Kang Dek di Pasar Kemis, Kang Beri di Jonggol, Bapak Cipto Murdoko di Pandeglang, Kong Dani di Gunung Sahari Jakarta Pusat, Bapak Haji Dani di Piktor Buaran Serpong Utara, Bang Komeng di Pandeglang, Mama Anggun di Jayanti Tangerang, Bapak Wahab di Karehkel, Kang Dadang di Sawangan, Teh Nene di Cariu, Pak Nur Opik, Pak Gedangan Tangerang, Pak Dayat di Baduy Dalam, Mama Uut di Tanah Kusir. Ta ayeuna mangga tugas Kang Atep.
0: Tugas Kang Atepnya. Kang Atep mah biasa nepangan sepuh heula, utaminya di lembur di Kampung Ranca Bogo Landeuh Sinangherang Ciamis aya Abah Engkus sareng keluarga sadaya anak mengalan di Ranca Bogo teras nepangan ka lintas budaya Nusantara Panumbangan Abah Toto di Lapangan Kubang sareng Ambu gitu nepangan kanggo ka Pak Eyon di Sukakerta nepangan para seniman seniwati sadaya nah
2: seueurnya di ditu
0: Kang Abah Rustam di Cileungsi Lujeng Wengi Kang Masdi di Kampung Jahat Tangerang aya Bunda Umi di Serang Banten aya Kang Arawadi di Rengas Dengklok teras ogi nepangan Pak Sumarno di Bekasi Pak Tata Sugiri di Bekasi Kang Ming di Setu Bekasi Pak Supriyatna di Pamijahan Bogor Kang Andi di Meruya Apanarisma di Pasar Kemis Abah Engkus di Lengkong Tangerangnya teras Pak Haji Amsar di Kalideres Kang Doni di Tanjung Priuk Pak Andi Surya Kencana Teh Anggra ini di Tanjung Sari Abah Yayang Sukabumi Kang Tatang Suminta di Jalan Bangka Oge Uyut Oka Uyut Oka di Jakarta Barat Kang Rado di Depok Pak Nur si kembar di Cileungsi Bapak Hasan di Ratu Jaya Depok salajengna nepangan Pak Darta di Rawabuntu Mang Tono di Pondok Gede Teh Warsih Cibubur aya Ambu Sukaesi di Cipondoh Tangerang Ibu Nayani oge di Rawabuntu Bapak Anda di Cipucung Bogor Bapak Kiki di Cipaku Kiyadi Suhada di Jonggol, si heuhnya Kang Denkus di Ciputat Tangerang, aya Akina Najwan di Bojong Nangka, Bapak Dayat sareng Ibu Dedehna di Rawajaha Bogor, Kang Ayi Askar di Balaraja, teras aya Pak Anang di Kemayoran, nepangan Bapak Ahmad Suryadi sareng Ibu Anina di Ciomas Bogor, Bapak Warman di Setiabudi, Bapak Ahmad Kosasih di Taman Sari, aya Abah Goler di Jombang Ciputat, Abah Jamin di Gunung Mulia Bogor, Abah Akik di Cimanggu, Bang Jek di Bojong Sari, tehilap Kang Aweng di Ciamis, aya Abah Agus Rasta di Cengkareng Rawa Buaya, Kang Mamat di Lewiliang, nepangan oge Pak Jojo di Cipinang Jakarta Timur, aya Pak Ali di Cinangneng, aya Pak Johan di Bintara Bekasi, Pak Ahmad di Curug Nangka, Pak An di Ciomas Bogor, Abah Sobari Cibung Bulang, Pak RW Warsun di Pak RW Warsum di Kelapa Nunggal, aya Kang Boih di Bogor, teras Pak Sukarman di Tanah Kusir, Kang Wahyu Cibubur sarang Abah Eko Tutut Mantul Jampang Tengah. Teh Nining ta teraskeun.
2: Abah Nana nya.
0: Abah Nana dukat.
2: Enggak tuh urang ngagupai heula ka Abah Nana dukat di Pasar Rebo. Apana Aldi di Balaraja, Mama Haja Rahmi di Pasar Minggu, Mang Bandi di Manggarai, Kang Pradana di Pondok Gede, Pak Jana di Ciledug Tangerang, Mamah Maya di Cibung Bulang, Abah Otong di Gunung Sindur, Kang Mardi di Rajek Tangerang, Kang Rian sareng Teh Rosna di Gunung Sindur, sareng Kang Buse di Rangkas Bitung, Kang Ayi di Bedahan Sawangan, Bapak Ahmad di Gunung Salak, Abah Rusmana di Muruharja Bogor, Ibu Titin di Muruharja, Bapak Haji Suhanda di Maja Lebak Banten, Mama Hayati di Tanjung Priuk, Kang Tohari di Sukabumi, Kang Mulyani Dinata di Cilebut Bogor, Mang Nasim di Cipicung Bogor, Pak Endang di Cipenjo, Mama Haja Ise di Bogor,
0: yes, Adi.
2: Kang Mamat di Samarinda, Kang Ajo di Cariu Bogor, Abah Engkus
0: atau tadi digupainya Kang Atep, Pak Pikri sarang Bu Ati, di Jas Singa, kade sanes jas hujan jas singanya, teras ogaya sa?
2: Aya Pak Rohmat Darsono di Pademangan, Bapak Edi Hadinata di Halim Perdana Kusuma,
0: nepangan sahadi,
2: Mama Hajah Yati di Curug Tangerang,
0: nepangan sahadi,
2: Kang Nana Idar Alam di Cibodas Tangerang, Pak Mis di Cepak Nangka, Pak Anwar Takrim di Jonggol Bogor, Kang Ayut Age di Tenjo Bogor Barat, Mama Eha di Tenjo Bogor, Mama Nenti di Raja Wali, Abah Opa di GSA Cinangka,
0: Teras ayo ge pasadi
2: Baso
0: di Lewiliang atau sedayana?
2: Insya Allah, atas rupi nama.
0: Paminute acan mangga, berarti henteu kurban. Aduh, puntennya sok jail we Kang Atep mah. Henteu kurbankeun perasaan henteu kitu maksud teh nya. Aduh, punten eta mah biasa intermeso nya.
2: Nu puguh mah urang dina raraga kurban teh kedah aya nu dikurban.
0: Jadi makna tina Idul Kurban teh seperti tadi kitunya. Teh aya kebersamaanana. Terus urang berbagi. Pangitunya.
2: Intina mah cara urang taat ka Allah.
0: Taatnya. Taat ketaatan kitanya.
2: Ketaatan kita margina dicontohkeun ku Nabi Ibrahim mah sanes sasatoa anu dikurbankeun teh putrana. Nabi Ismail gitu.
0: Dengan digentos ya,
2: digentos ku hewan sembelihan.
0: Mudah-mudahan kanggo kasadayana paniten sahawai dimana wae anu monitor perempat RI Jakarta anu tos biasa ngalaksanakeun kurban motong naon teh kita sing ditampi kang ridho Allah Subhanahu wa taala tiasa kegentosan deui apa nu teu acan oge insyaallah kapayuna ge pangten tiasa urang sami-sami berbagi bae kulantaran pangten alhamdulillah urang oge upami henteu kurban oge tiasa ngaraoskeun
2: tiasa ngaraoskeun nampi
0: jadi berkah kanggo kasadaya
2: insyaallah
0: teteh atur nuhun tah ayeuna mah atos nya teh neningnya
2: nuhun Kang Ateh
0: udah lumayan ye kami.
2: Alhamdulillah. Sasieureun sabeunyeureun urang berbagi.
0: Saatosna lagu ieu engke tugas tesri nya.
2: Oh siap, mempengkene aya waktos deui ka sasi.
0: Tugas tesri dipeto terasnya. Gitu deui dikatutugna dina acara apresiasi budaya Sunda. Mangga nyenggakeun wilujeng ngadang.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.

0: Cecep, Teh Nining, urang ayeuna Widi ka para paniten margi siap-siap bade motong enjing. Namanya Teh Kang Atep miwarang nya mangga didugikeun duit ka tabu 12 songi. Jantan kanca mitra mangga dangukeun sim kuring pribadi sorangan ngalangkungan propat naon teh tugas ti Kang Atep sarang ti Teh Nining. Siap.
1: Mangga.
2: Wilujeng wengi kanca mitra, wilujeng ngagabung sareng sim kuring sapara kanca di kulawargi seni Sunda RI Jakarta. Sabada lagu-lagu anu parantos kapidangkeun dina acara apresiasi budaya Sunda, sim kuring masih nyarengan dugi ka waktos anu tangtos tabuh 12 wengi. Lagu-lagu naon anu baris kapidangkeun kanca mitra urang sami-sami bandungan. Upami ni tenan Rumpaka lagu, Wirahma lagu, ayan karakter lagu. Ngalagena kanca mitra, aya anu eusina rumpaka perkawis kasih sayang anu nuju kasmaran. Itu salah satu bagian pencitraan ti para seniman anu nyiptakeun laguna. Loyob sareng kaayaan manahna anu nuju bahagia, aya ge anu nuju sedih. Numawi kitu benten-benten karakter lagu teh aya anu mellow, anu rancage, aya oge anu identitasna bagja kitu tah panginten kanca mitra. Sok sanaos dina widang kacapi suling, celempungan, degung, keliningan oge sareng jaipongan. Kumaha kanca mitra loyob sareng pamendak sim kuring? Nyanggakeun.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
1: Identitas hiji lagu biasana aya dina tempat sareng waktos anu nuju diciptakeun ku para pecinta atanapi seniman. Salah sawios aya lagu Bale Endah. Bale Endah nyemutkeun urang hiji dusun, hiji kampung nu aya di Pakidulan Bandung. Aduh, upami ka Bandung aya paripaos Bandung teh kota kembang. Ida laras atuh siga kembang meni lalucu. Cacakan bek kota, nah kantenan wanoja. Nah, aya paripaos Mojang Bandung, Oncom Bandung, Peuyeum Bandung, Kangkung Bandung. Di Bandung teh seueur nu mawi kanca mitra upami ngadangukeun lagu anu judul Bandung. Saya nama sumpingan we ka Bandung langsung ninggal kaendahan alam nu aya di Taman Parahyangan, Kota Bandung, Kota Kembang.

0: dalam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
1: Ngalih ah kanca mitra, upami tadi ninggal keendahan alam, muningakeun endahna rumpaka lagu, wirahma sareng karakter lagu. Kalarasan di Sunda mah da seueur aya paripaos. Paripaos aya anu disebat kalau tidak kenal maka tak sayang, teh eta ge sami. Numawi upami urang hoyong mengenal, hoyong lebih dekat, menyayangi lebih dekat, mangga jug-jug kota-kota anu gaduh sajarah kanggo kanca mitra. Dicontokeun kota Tasik, kota Resik, ulah paripaos Resikna bari jeung teu kahartos, mangga jug-jug kanca mitra margi di ditu teh di kota Tasik teh sanes mung Resikna unggul, tangtosna aya wisata anu tiasa ngaguga atanapi janten paninengan nostalgia. Kitu tah kanca mitra.

Pamirsa masih di saranganku wargi-wargi di seni Sunda RRI Jakarta. Mudah-mudahan non rupi anu di dugikeun ka kanca mitra janten pang beberah manah anu nuju brangta panglipur kalbu anu nuju suwung. Pamirsa di saranganku sim kuring teh ayeuna mah bade ngadugikeun perkawis tuangan. Aya nu namina colenak. Eta teh paribasa dicocol tapi enak. Tina naon teh colenak teh? Tina peuyeum. Peuyeum sampe tos jantan peuyeum teh dibeuleum atanapi saur urang dia mah dibakar. Tos dibeuleum teras dipotongan dicocolkeun kana unti. Upami sarang Sunda, urang Sunda mah enten tadi cocolkeun. Colenak dicocol enak, mirah tapi nikmat kacida. Magi salah sawios peuyeum teh makanan rakyat memasyarakat kalayan mirah deh. Janten tiasa dituang ku saha wae oge. Mungtong seueur teuing kan camitra, margi kan aya gulaan, ke bilih janten diabetes. Mangga kan camitra urang sami-sami nuang colenak.

0: beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
1: Di daerah Bandung, colenak, upami ka urang Bogor mah, aya anu disebat identitasna teh Tales. Eta mah khusus sok sanaos di Bandung, di Tasik, di Ciamis, di mana-mana ge Tales teh aya. Tapi anu langkung ka masyur Tales Bogor. Nya bodas, nya pulen, nya pokona mah raos we. Tah upami kancami teu nuju kaleresan, nuju jalan-jalan sareng kulawargi kapali kidul panginten ti Jakarta mah ka daerah Bogor. Ulah aya paripaos terang namina Tales Bogor tapi teu terang rupina. Mangga cobian Tales Bogor ka urang Bogor matos tangtos aranjeuna aruningan kancamitra anu di Jakarta, di Tasik, di mana we aya nu pamit ka Bogor tiasa nuang Tales Bogor. Tapi sanes Tales Bogor wungkul aya soto mie nu janten identik di kota Bogor. Oge aya asinan Bogor. Nah, seueur kancamitra upami ku urang diulik kalayan ku urang di pilari naon wae sih ciri khas daerah masing-masing tangtos seueur.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta masih nyarangan kanca mitra pangtosna dugi ketabu 12 songi. Pamirsa anu mulia, simkuring teh Sri Wilasri oge masih keneh manco nyarengan kanca mitra dina waktos leleson. Nah, upami tadi ka Bandung, ka Tasik, enam mah urang ka Sumedang, aya paripaos Sumedang tandang mawa kahayang. Duka hayang naon kanca mitra da eta mah motona teh sapertos kitu. Tah, di Sumedang oge aya identitasna. Upami kasenianana nu tos tangtos kuda renggong di Sumedang. Upami tuangeunana tahu Sumedang. Padahal dan teu kalah kawon upami di Bandung ge aya tahu Bandung, tapi benten tahu Sumedang mah gaduh ciri khas. Upami telepat mah eta teh anu ngawitan pendirina teh tahu bungkeng. Numawi upami aya tahu Sumedang sok naroskeun teh bungkeng sanes. Padahal ayeuna mah panginten generasi nage tos generasi kasabaraha nanging identitasna di Sumedang teh aya tahu anu kawentar tahu bungkeng. Kitu kanca mitra.

kanca mitra urang ngalih ka Palih Wetan. Ka Palih Wetan kemana? Ka Garut. Disebat Garut teh kota pangirutan. Cenah lamun ketinggal ku urang luar kota Garut, mojang Garut teh janten pangirutan, seueur anu kairut ku urang Garut teh. Di Garut ogi aduh identitas khusus. Namina Dodol. Nah, Dodol Garut. Di Bandung gaduh Dodol. Di Ciamis, di Tasik. Tapi na anu langkung kawentar mah Dodol Garut, domba Garut. Aduh eta. Terus tetiasa identitas eta dianggo ku daerah anu sanes. Kitu pamirsa. Janten eueubna sae kulinerna, sae wisatana, sae identitas atanapi karakter di daerah-daerah masing-masing teh gaduh karakter anu nyongcolang. Teu tiasa diangkan ku nu sanes. Kitu nyangakeun kanca mitra.

Dengan terdengar lagu ini, pada frekuensi FM 92,8 MHz, maka saya sudah dari Republik Indonesia, Jakarta, program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam, hari Selasa 26 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bang Poncang Cinyak Babe. Iya nih ketemu aja Bang Noel di mari. Tumben gitu ya pagi-pagi. Ya gak apa-apa lah ya sekali-sekali gitu nemenin Abang Po di pagi-pagi gitu. Pengen juga nyapa-nyapa Abang Po semua yang baru bangun, baru aktivitas gitu ya. Dan tak lupa juga ayo mengucapin selamat Idul Adha ya Bang Po ya, untuk ke 1447 Hijri ya. Dan tentunya buat Abang Po yang masih persiapan atau mungkin udah OTW ya untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, tentunya hati-hati ya Bang Po ya di jalan. Kalau emang tempat sholatnya deket ya, semoga apa nama persiapannya juga nggak lama-lama gitu ya, biar cepet sholatnya. Oke deh Abang Po ya, kali ini kita bakal dengerin dulu nih salah satu pengajian ya. Pengajian Al-Quran dengan surat Ar-Rum dan dengan ayat 20-24. Semoga dari pengajian ini kita bisa mendapatkan hidayah dan juga tentunya berkah gitu ya buat kita semua.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah disohihkan Syekh Al-Albani dalam Sohih Al-Jami Sohir.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, saatnya kita untuk mengikuti hikmah pagi pada pagi hari ini ya Abang Po ya. Tapi ayah mau minta maaf banget nih Abang Po, karena pada pagi hari ini narasumber sedang berhalangan untuk hadir dan bersama kita di pagi hari ini. Tapi ya kita mesti maklumi ya Bang Po ya, karena di hari raya kayak gini mungkin sedang sibuk gitu ya untuk persiapan Idul Adha. Tapi gak apa-apa Bang Po, kita sudah nyiapin nih untuk rekaman Hikmah Pagi bersama dengan Bang Arief Budiman dan juga Po Lia di minggu kemarin ya tentunya, dengan tema Haji dan Kepedulian Sosial bersama Ustadz Mohtofiqur Rahman SQMA. Dan juga buat Abang Po yang mungkin hari ini mau udah persiapan untuk bikin pertanyaan gitu ya, mohon maaf ya Bang Po ya, ditahan dulu. Kita dengerin untuk rekaman minggu lalu bersama dengan Bang Arief dan Po Lia, bersama juga dengan Ustadz Taufiqur Rahman SQMA dengan tema Haji dan Kepedulian Sosial.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abang Po. Kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi edisi kali ini bersama dengan Ustadz Muhammad Taufiqur Rahman SQMA
2: dengan tema Haji dan Kepedulian Sosial.
1: Iya, Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812 1124928. Selamat pagi buat Pak Budi Prayitno yang ada di Cilebut Timur Bogor, yang pagi hari ini juga ikut
2: sudah
1: menyimak ya.
2: Mantengin ya.
1: Baik, katanya temanya cakep beeng nih. Ya Allah, insyaallah. Terima kasih Pak Budi. Kita langsung sapa Ustaz Taufik yang sudah tersambung di line telepon. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Arief, Polia.
1: Apa kabar Pak Ustaz?
3: Sehat, gimana kabarnya di sana?
2: Alhamdulillah sehat Pak Ustaz.
3: Alhamdulillah, masyaallah. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, insyaallah. Amin. Ya Pak Ustadz, hari ini tema kita adalah mengenai haji ini ya, haji dan kepedulian sosial ya. Kita tahu banget ya kalau haji itu identiknya juga dengan kurban. Nah, hasil kurbannya kita bagi-bagi ke tetangga, keluarga, saudara, atau ke orang-orang yang membutuhkan ya, gitu ya. Dan kalau bicara mengenai
2: kepedulian sosial,
1: apakah sebatas itu aja Pak Ustadz di Lebaran Idul Adha atau yang dibilang Lebaran Haji ini Pak Ustadz? Atau ada bentuk lain nih yang kita soroti dari kajian kita pada pagi hari ini? Silahkan Ustadz Taufik.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Allahu faqina fid din wa alimna ta'wil. Bang Po yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, memang berbicara tentang haji itu pasti pertama kita akan melihat bagaimana pondasi Islam itu, salah satunya adalah haji. Kenapa? Karena rukun Islam yang kelima adalah haji ke Baitullah. Yang kedua, berbicara tentang haji berarti kita membicarakan tentang posisi ibadah kita. Yang mana ibadah kita itu bukan hanya hablum minallah, yaitu spiritualitas kita itu bukan hanya berkaitan dengan Allah, tapi juga hablum minannas, yang mana ada hubungan antar manusia di antara haji tersebut. Di mana kita akan paham bahwa esensi haji itu sebenarnya sama saja dengan menampakkan miniatur dari persaudaraan universal. Dan juga tentunya itu bisa dianggap sebagai laboratorium kemanusiaan yang mengajarkan kepada kita tentang apa itu kepedulian sosial yang nyata di tengah-tengah kita. Kenapa hal ini berkaitan dengan kepedulian sosial? Kenapa hal ini berkaitan dengan hablum minannas? Karena tentunya kita melihat bahwa di dalam haji sendiri kita diajarkan tentang satu poin penting, yaitu kesetaraan mutlak. Orang yang berhaji siapapun itu, dari golongan manapun itu, jabatannya apapun itu di negaranya, atau bahkan misalkan dalam keilmuan dia misalkan seorang ulama sekalipun, ketika misalkan dia sudah berniat untuk haji dan berihram, sudah pasti dia akan hanya memakai dua helai kain ihram untuk laki-laki. Yang mana dua helai kain ihram tersebut itu kan berwarna putih tanpa jahitan, kemudian juga ditekankan bahwa atribut-atribut duniawi ya tidak boleh dibawa-bawa di dalam pelaksanaan haji ketika sudah memakai kain ihram. Tidak ada misalkan bintang 4 ketika pakai ihram masih pakai bintang 4-nya. Tidak ada misalkan orang yang pakai lencana kebesaran negara, baik itu sebagai seorang raja, sebagai seorang presiden, ketika haji masih memakai. Tidak ada seperti itu. Maka kita sadari bahwa memang haji dan kehidupan sosial ini itu akan memberikan sekaligus menanamkan nilai-nilai kesadaran dalam diri kita. Ketika misalkan kita sudah berhaji atau kita ingin berniat untuk berhaji, maka kita juga harus sudah merenungkan secara mendalam bahwa manusia itu setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau bisa orang sepulang haji itu harus mampu memiliki kepekaan yang lebih tinggi terhadap saudaranya. Kepekaan yang lebih tinggi terhadap kesenjangan sosial dan tidak lagi memandang misalkan sesama orang itu atau sama orang lain itu dengan pelabelan materi dan pelabelan status. Tidak ada misalkan ketika orang sudah berhaji dia mengatakan dalam dirinya, oh rukun Islam saya sudah sempurna. Kalian belum sempurna, Anda belum sempurna, berarti level Anda masih di bawah saya atau yang lainnya. Nah, kemudian juga kalau misalkan kita belajar dan berangkat dari ibadah haji tadi, kita akan melihat seperti yang Bang Arif sampaikan, haji itu diidentikan dengan dam dan juga diidentikan dengan kurban. Kalau rangkaian misalkan Idul Adha memang identiknya dengan kurban. Tapi ya kembali lagi ada yang disebut dengan udhiyah. Udhiyah itu sembelihan. Sembelihan itu ada bagi-bagi, ada sembelihan kurban, ada sembelihan akikah, ada sembelihan dam. Sembelihan dam itu dilakukan oleh orang yang berhaji, yang mana dia itu ketika mengambil hajinya haji tamattu. Haji tamattu itu adalah haji yang didahului oleh umroh dan dia melakukan rangkaian ibadah haji itu nanti berihramnya kembali menuju Arafah di tanggal 8 Zulhijjah. Nah, orang tersebut wajib mengeluarkan dana atau membelikan seekor kambing sebagai hadyu gitu kan untuk disembelih sebagai denda ketika dia melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau secara syariat memang haji atau dam tersebut itu disembeli dan dibagikan kepada fakir miskin. Tapi kalau misalkan kita melihat kepada aktualisasi dari dam tersebut, dam itu atau kurban itu mengajarkan kepada kita yang disembeli itu bukan hewan, tapi sifat kehewanan yang ada dalam diri kita. Sifat kehewanan itu apa? Seperti tamak, kemudian tidak peduli, gampang emosional, kemudian juga mudah mengambil yang bukan hak kita, dan lain sebagainya. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari dam ataupun kurban adalah tadi itu. Bagaimana kita itu mampu untuk menyembelih sifat hewaniah yang ada dalam diri kita. Kemudian juga apakah hanya sebatas itu? Tidak. Haji atau kaitannya dengan ibadah haji, rangkaian haji. Haji juga itu harus melahirkan kepedulian atau empati serta solidaritas yang sifatnya universal. Bukan hanya sifatnya misalkan antara tetangga depan, tetangga belakang, antara misalkan sesama muslim, tidak. Bahkan di dalam beberapa pendapat ulama, seperti misalkan pembagian daging kurban saja, kita pun dianjurkan untuk memberikan sembelihan atau memberikan daging kurban tersebut, itu bukan hanya kepada seorang muslim, tapi kepada saudara kita yang berbeda agama dengan kita. Misalkan tetangga kita nih, ada orang yang bukan muslim. Dia tahu kita sedang menyembelih gitu kan, ya berbagilah dengan tetangga. Maka disitulah kita belajar tentang bagaimana yang namanya solidaritas dan empati universal diajarkan oleh haji kepada kita, baik itu melalui sembelihan, baik dam misalkan ataupun kurban, atau misalkan juga melalui misalkan rangkaian ibadah-ibadah haji. Seperti misalkan kita diajarkan oleh haji itu menguatkan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Bashariyah. Persaudaraan sesama Islam dan persaudaraan sesama manusia. Dan yang tidak kalah penting adalah haji itu memberikan pelajaran kepada kita tentang dampak sosial, yaitu orang yang berhaji itu harus mampu it'amut ta'am, harus mampu baik kepada setiap manusia. Tidak boleh dia itu sombong setelah berhaji. Ada kalanya orang yang misalkan dia sudah berhaji, kemudian di kehidupan masyarakatnya dipanggil oleh masyarakat, oleh temannya tidak pakai Pak Haji, dia tidak akan nengok. Ada yang seperti
1: ada,
3: itu.
1: Ada Pak Ustadz, benar Pak Ustadz.
3: Ada.
1: Benar Pak Ustadz.
2: Kudu dipanggil Haji gitu ya.
3: Kudu dipanggil Haji. Bahkan dia ke Dukcapil kan ganti KTP, depannya ada Haji.
1: Haknya itu ya.
3: Nah itu. Makanya tidak boleh hal itu menjadi kebanggaan. Haji itu tidak boleh. Ya, Nabi Muhammad tidak memakai hak Muhammad. Imam Syafi'i gitu kan tidak memakai hak Syafi'i. Kita saja gitu. Makanya pelabelan-pelabelan haji seperti menggunakan kata hak di depannya itu setidaknya ya harus dihindari demi menghindari misalkan rasa takabur dalam diri kita. Kalau misalkan mau pakai pun tidak jadi masalah. Itu ya itu sebagai sebuah kearifan lokal lah dalam kitab. Setidaknya kita yang harus kita kedepankan haji dan kepedulian sosial bukan nama hajinya yang harus melekat dalam diri kita, tapi perilaku sebagai seorang it'amu to'ah, mampu memberi makan, berbuat baik, tidak pelit kepada sesama, dan afsus salam, mampu menyebarkan kasih sayang kepada semuanya, menjadi poin penting bagi seorang yang telah berhaji supaya menjadi hajinya haji yang mabrur. Mungkin itu sebagai pengantar.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz.
2: Terima kasih Pak Ustadz.
1: Ya, ibadah haji menjadi salah satu bagian dari rukun Islam. Ya, tapi yang jadi pertanyaan kemudian banyak orang yang meragukan. Terus kalau saya nggak haji berarti Islam saya nggak sempurna dong. Islam saya nggak kafah nih.
2: Kurang nih, kurang satu nih.
1: Nah sementara ada juga orang yang sampai rela berhutang, jual hartanya supaya bisa berangkat haji. Padahal kan syarat haji sendiri dikatakan bila mampu, ya kan? Iya. Bukan bila hutang kan gitu ya Pak Ustadz. Nah,
2: atau dipaksakan.
1: Nah ini. Betul, bagaimana? Nah, kalau melihat yang semacam ini bagaimana Pak Ustadz kemudian hajinya seseorang yang dia memaksakan ingin berangkat haji, alasannya di mulut sih dia bilang katanya ingin menyempurnakan keislamannya dia karena ini adalah bagian dari rukun Islam. Tapi mungkin di hatinya kan kita nggak tahu nih Pak Ustadz, ada kayak rasa gengsi, ya salah satunya tadi ya kalau gue berangkat umroh doang nggak mungkin gue dipanggil Pak Umroh gitu ya kan, atau Bu Umroh gitu. Kalau dipanggil Bu Umroh emang kebetulan mungkin namanya Umroh dari lahir gitu ya kan, dipanggilnya Bu Umroh gitu. Nah tapi gimana tuh Pak Ustadz kalau yang semacam ini Pak Ustadz, beribadah pada akhirnya dijadikan ajang adu gengsi Pak Ustadz?
3: Ya pertama tentunya kita harus menyadari bahwa yang namanya ibadah, semuanya ibadah, bukan hanya haji, itu harus berlandaskan mukhlisina lahuddin. Dalam surah Al-Baqarah Allah menjelaskan harus berniat karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah dan bukan untuk yang lain, termasuk untuk gengsi. Kalaupun misalkan ada ibadah yang misalkan berlandaskan karena gengsi tadi, pasti ibadah itu berdampaknya bukan berdampak positif bagi orang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah istita'ah atau terkait masalah ibadah haji, hanya ibadah hajilah yang mensyaratkan. Salah satu syarat berangkat haji adalah istita'ah atau mampu ke sana. Mampu itu dalam beberapa konteks. Pertama fisiknya bisa ke sana, karena kan ibadahnya kan ibadah fisik. Tawaf gitu kan, sa'i, kemudian wukuf, jumroh, jalan dari tempat nginap kita di Mina ke apa namanya ke jumroh, mulai itu Ula, Wusto sampai Aqabah. itu kan bisa berkilo-kilo gitu kan. Tapi kalau misalkan dia tidak mampu, ya mungkin ya rangkaian itu tidak bisa dia lakukan. Makanya istitoah itu bukan hanya dalam segi fisik yang pertama. Yang kedua, bulughah. Bulughah itu kemampuan finansial kita. Harus ada dalam berhaji. Misalkan ada apa alat transportasinya, ada uangnya ke sana, ada juga apa namanya penginapan dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu harus berlandaskan istitoah. Maka ketika istitoah itu tidak tercukupi atau tidak mampu kita dapatkan, maka belum sepenuhnya wajib kita melaksanakan ibadah haji. Tidak wajib bagi kita. Maka yang wajib itu adalah istitoah, yang misalkan sehari makannya itu ya jajannya aja udah 1 juta misalkan. Habisnya dia bisa nabung gitu. Ya, nabung buat berhaji. Maka kembali lagi, tidak istitoah berarti tidak wajib. Nah, bagaimana kalau memaksakan diri berhutang untuk berhaji? Nah, ini menjadi poin yang mungkin tahun, bukan tahun ini ya, ya kontemporer lah, hal-hal yang sifatnya fikih kontemporer. Zaman dulu itu orang berhaji betul-betul kan nabung, bahkan bukan hutang, dia punya kebo, punya sawah dia jual kan buat berhaji. Nah, karena dia yakin salah satu keutamaan haji itu adalah orang yang pulang dari haji pasti akan Allah berikan kekayaan yang tidak akan pernah habis. Itu janji Rasulullah dalam hadisnya. Keutamaan haji adalah kita berangkat haji pulang dari sana rezeki itu datang terus. Tidak akan pernah habis. Itu kata Rasulullah SAW. Nah, ada orang yang misalnya memaksakan diri, saya mau haji tapi hutang. Menurut ulama kontemporer itu kan ada yang menganggap bahwa itu boleh atau ya minimal dia makruh. Kenapa? Dan apa alasannya? Kalau misalkan dia punya penghasilan, misalkan seperti aset atau gaji tetap, atau misalkan penghasilan yang lain seperti polia, misalkan punya kontrakan 40 pintu.
2: Amin.
3: Hari bisa punya sewa apartemen, satu lantai. Gitu kan. Misalkan punya seperti itu, terlihat misalkan per bulannya 40 pintu, berarti kan kita bisa nyisihin 500 ribu, 20 juta nih kan, bisa kebayar 3 bulan gitu kan. Itu pun tidak jadi masalah, itu menurut ulama boleh. Tapi memang yang paling penting adalah mendingan nabung, jangan ngutang. Kenapa? Khawatirnya kalau umurnya gak panjang. Nah, ini yang repot. Kalau umur gak panjang, ya utang tetap ditagih gitu kan. Makanya nabung, kalau punya kontrakan nabung, lebih baik seperti itu. Walaupun ada ulama yang mengatakan boleh untuk berhutang dengan catatan dia punya penghasilan tetap, penghasilan tersebut tidak menjadi penghasilan utama yang dihabiskan untuk makan gitu kan, dia bisa menyisihkan dari penghasilan tersebut baik itu gaji, aset dan lain sebagainya. Seperti itu.
2: Baik. Oh, baik. Lantas bagaimana Pak Ustadz ketika orang tersebut mampu ya, baik secara finansial, visi gitu ya, tapi enggak berangkat-berangkat haji itu ya. Mungkin dengan alasan memikirkan masih nanti-nanti gitu ya. Padahal umur enggak ada yang tahu ya, Bang ya.
1: Betul. Ibadahnya belum benar lah, alasannya gitu apa lah. Gitu. Ada aja alasannya.
2: Ada aja alasannya. Itu gimana Pak Ustadz?
3: Ya, kalau misalkan kita melihat fenomena seperti itu berlandaskan kacamata Al-Qur'an. Di Al-Qur'an tersebut kan dikatakan walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dalam surah Al-Imran dijelaskan bagi Allah atau kepada Allah lah kita berhaji, ke Baitullah kita berhaji. Wa man kafara, barang siapa yang mengingkari hal tersebut, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Nah, konteks dari ayat tersebut itu menyinggung kepada orang-orang yang kafaro. Kafaro itu bukan orang kafir, tapi orang yang mengingkari kenikmatan Allah. Orang yang mengingkari kenikmatan Allah itu siapa yang disebutkan di situ? Orang yang mampu, punya harta, punya banda, bisa berangkat ke sana, tapi dia ogah-ogahan berangkat haji. Kenapa? Dia lihat misalkan orang kumpul gitu kan, dengar dari cerita orang desek-desekan tawaf lah, kemudian lari-lari lah, kemudian harus tidurnya juga di emper, di bawah tanah dan sebagainya karena ogah seperti itu. Kata Allah, man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Peringatan dari Allah, orang yang sudah mampu tapi tidak mau berhaji, maka tentunya Allah bisa saja mengambil semua harta dia sampai habis. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya, kata Allah. Dalam artian bahwa ulama mengatakan orang tersebut ketika menolak untuk berhaji karena alasan tidak mau, bahkan misalkan alasan tidak menjadi sebuah kewajiban, itu dosanya dosa besar seperti itu.
2: Oke, baik.
1: Nah, Pak Ustadz, ada juga orang yang mungkin berangkat haji untuk kedua kali, ketiga kali gitu ya. Selain karena petugas haji Pak Ustadz, tapi memang karena mampu tadi ya. Kalau petugas haji mah itu udah beda cerita gitu ya. Itu bagian dari rezeki juga sih sebenarnya. Tapi gini Pak Ustadz, ada orang yang mungkin berangkat haji sampai beberapa kali ya. Mana yang kemudian perlu didahulukan, antara berangkat haji untuk kesekian kalinya atau menggunakan biaya yang ada itu untuk menyantuni anak yatim yang ada di sekitar rumahnya misalnya gitu Pak Ustadz? Seperti apa Ustadz?
3: Ya, baik. Tentunya seperti ini, ketika kita berbicara haji dan kepedulian sosial, di sana kan ada hablu minallah dan hablu minannas. Itu yang diajarkan dalam haji. Maka ketika misalkan kita melihat yang disebut dengan al-maslahah al-ammah, kemaslahatan yang luas dalam pandangan Islam, kalau sudah dua kali, misalkan mau ketiga kali, mendingan cari orang lain yang belum berhaji, kemudian dia berikan hal tersebut kepada orang itu, kesempatan kepada orang itu. Kalau misalkan kata apa, kita berpikiran misalkan, daripada nyari yang belum berhaji, mendingan di sekitar saya ini banyak nih fakir miskin gitu kan. Apakah hal tersebut boleh kita lakukan? Lebih bagus seperti itu. Kenapa ada yang disebut dengan kaidah daf'ul mafasid muqaddimun ala jalbil masalih, yang artinya bahwa kita menolak bahaya gitu kan, lebih baik daripada mengejar kemaslahatan. Haji ini kan sesuatu yang maslahat, ya kan? Kemudian di sebelah kita ada nih kemafsadatan, yaitu orang yang gak bisa makan gitu kan, yang makannya sehari misalkan cuma dua kali atau cuma satu kali, bahkan sehari misalkan dia gak makan. Lebih baik diutamakan seperti itu, berbagi kepada orang fakir, orang miskin, karena haji mengajarkan kepada kita hablu minallah dan juga hablu minannas. Adapun misalkan rezeki Bang Ari Folia, mudah-mudahan tahun depan jadi petugas haji.
2: Amin.
3: Karena tahun kemarin pun saya ngerasain gitu kan, jadi petugas haji seperti apa. Caranya gimana? Ya minta sama Allah kan, itu kan undangan dari Allah. Mudah-mudahan Bang Ari Bang Folia berangkat.
2: Amin.
1: Ya, seringkali juga nih Pak Ustadz, kalau tadi kita bahas juga godaannya orang ketika pulang haji merasa lebih tinggi secara status sosial. Ya kalau nggak dipanggil haji nggak nengok gitu ya. Nah, bagaimana supaya kita ini tetap tawadu Pak Ustadz dan tetap punya
2: rasa peduli ya,
1: iya,
2: tetap rendah hati gitu,
1: tetap empati,
2: ya, peduli
1: rendah
2: sama
1: hati,
2: sekitar ya. Gitu. Dan tentunya supaya bisa istiqomah juga ya Bang ya.
1: Betul. Bagaimana tuh Pak Ustadz?
3: Iya, kembali lagi bahwa kalau kita lihat rangkaian ibadah haji, haji itu bukan pelestirian spiritual ya, dalam artian bahwa kita jalan-jalan gitu kan, ngelihat Ka'bah, ngelihat tempat sa'i, ngelihat Muzdalifah, Mina, bukan itu. Tapi ya harus ditanamkan dalam diri kita bahwa ini adalah perjalanan spiritual menuju Allah, yang mana di dalamnya ada perjuangan. Jadi yang pertama adalah setelah kita pulang haji, minimal kita harus memiliki reorientasi tentang gelar dan status sosial kita. Dimana kita itu jangan jadikan gelar haji sebagai pembatas eksklusif untuk orang menyapa kita, orang bergaul dengan kita. Haji itu atau gelar haji itu bukan gelar yang sifatnya akan menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan orang berhaji itu adalah dia mampu peduli dengan orang lain, yaitu it'amut to'am, afsus salam. Dia mampu berbagi, dia mampu untuk membuat orang lain tenang. Karena pada dasarnya yang membuat orang tersebut menjadi bahagia dan selamat dunia akhirat setelah haji adalah haji mabrurnya. Maka kembali lagi bahwa ketawaduan, bagaimana cara menanam ketawaduan dalam diri kita. Ingat bahwa pada dasarnya kita itu telah dikumpulkan oleh Allah di Padang Arafah, yang mana Padang Arafah merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Di situ kita harus sadar bahwa oh iya, padang mahsyar itu sama dengan Arafah itu miniatur padang mahsyar ya. Betapa panasnya di sana, menunggu kita wukuf enggak ngapa-ngapain, ngomong juga enggak, tasbih saja kayak di padang mahsyar. Kita menunggu pengadilan Allah. Di situ kita harus sadar bahwa oh iya, ibadah saya harus menjadi ibadah yang baik, tidak boleh menonjolkan atau merasa bangga dengan ibadah sendiri. Itu yang harus ditanamkan dalam diri kita. Maka kembali lagi, kita harus bercermin kepada setiap ibadah haji, rangkaian rukun haji, wajib haji yang kita lakukan. Jadikan itu sebagai cerminan kita supaya kita tidak menjadi orang-orang yang takabur tapi menjadi orang yang tawadhu.
2: Iya. Oke, baik. Ya. Ngomongin soal mabrur nih Pak Ustadz ya. Apakah ada indikator khusus ya kalau seseorang yang sudah haji benar-benar dikatakan mabrur? Dan juga bagaimana indikator untuk orang-orang yang haji tapi hajinya sia-sia gitu ya. Gitu Pak Ustadz.
3: Iya. Klasifikasi haji itu ada tiga. Pertama haji mardud, kedua haji makbul, yang ketiga haji mabrur. Haji mardud itu haji yang tertolak, baik secara rukun, baik secara amalia, dia tertolak. Kenapa? Karena haji yang mardud itu dia hanya tadi itu mengambil hal-hal duniawiyah saja. Nah, dia misalkan habis pas melaksanakan ibadah haji tapi melakukan atau ya berbuat pelanggaran terhadap ibadah tersebut, itu haji mardud. Ada haji makbul. Haji makbul itu haji yang diterima oleh Allah. Dia melakukannya dengan baik, gitu kan. Kemudian di sana juga berbuat baik, kemudian juga ibadahnya baik. Tapi tidak ada dampak pasca hajinya. Tidak ada sesuatu yang berbeda. Diferensiasinya tidak ada, gitu. Sehingga pada akhirnya dia ya sudah berhaji, haji saja, yang penting saya punya gelar hak gitu. Nah, ada haji mabrur yang mampu merubah baik itu tatanan hidup dia, baik secara emosional, secara spiritual, dan bagaimana caranya, apa tandanya, indikatornya, peningkatan kualitas ibadahnya baik, konsisten juga dalam ibadah, kemudian juga perubahan orientasi hidupnya bukan lagi fid dunya hasanah tapi fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terlebih menjaga lisan dan akhlak. Jadi bukan pulang haji itu jadi bawel atau jadi cerewet, jadi suka ngomongin orang dan lain sebagainya. Baik berubah secara karakter sosial juga. Misalkan dia mampu untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan, tidak pelit. Kan ada aja tuh yang bilang ada haji pelit tuh, nggak mau ngasih dan lain sebagainya. Nah, makanya kemudian ya ada yang seperti itu. Ya mampulah berubah semua. Maka indikatornya adalah peningkatan ibadah, konsistensi ibadah secara personal dan secara sosial, mampu berbagi kepada orang lain dan juga dia baik juga kepada orang lain. Seperti itu.
1: Baik. Ya. Dari kajian kita pagi hari ini, Pak Ustadz, apa kesimpulan yang dapat kita ambil ini, Pak Ustadz, supaya orang-orang yang mungkin hari ini atau saat ini sedang berhaji, ketika pulang nanti mendapatkan kemabruran hajinya, kalaupun yang belum dapat kesempatan untuk bisa berangkat haji, bisa lebih meningkatkan kepedulian sosial kepada sekitar, Pak Ustadz. Pesan apa yang disampaikan, Pak Ustadz?
3: Ya, pesannya satu sih, kemabruran haji itu tidak dipamerkan melalui kemegahan gelar di depan nama. Akan tetapi kemabruran haji itu bisa terlihat dari bagaimana ringannya tangan dalam berbagi, kemudian juga sejuknya lidah di dalam berbicara, dan tentunya juga konsistensi ibadah itu yang selalu dia jaga sampai mati. Mungkin seperti itu kesimpulannya.
1: Baik. Terima kasih Ustaz.
3: Topik untuk pagi hari ini.
1: Ya, insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Ya. Terima kasih juga sudah mendoakan nih Pak Ustaz. Mudah-mudahan kita juga pengen ya jadi petugas haji gitu ya. Kita pengen juga
2: berangkat sana
1: ke haji gitu ya. Nih, Pak Ustaz.
3: Amin ya Allah.
1: Baik.
3: Mudah-mudahan kabul doa kita.
1: Amin insyaallah. Terima kasih Pak Ustaz. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, kita berjumpa.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Syekh Junaid Al-Batawi. Syekh Junaid Al-Batawi adalah sosok ulama asal suku Betawi, kelahiran Pekojan, Jakarta Barat. Ia dikenal dan dihormati karena ilmunya, dan beliau adalah imam besar serta guru di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Syekh Junaid Al-Batawi dipandang sebagai Syaikhul Masyaikh atau guru daripada guru dari para mubaligh mazhab Syafi'i dari berbagai seluruh penjuru dunia, terutama Nusantara Indonesia. Oleh karena itu, nama Batawi menjadi terkenal di Tanah Suci berkat gelarnya sebagai ulama besar di Mekah. Syekh Junaid Al-Batawi bermukim di Makkah Al-Mukarramah selama 6 tahun. Ia menjadi orang Indonesia pertama yang menjadi imam di Masjidil Haram Al-Mukarramah. Di puncak karirnya, beliau cukup memiliki banyak murid-murid yang menjadi tokoh ulama besar. Di antaranya, Syekh An-Nawawi Al-Bantani dan Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Seorang imam, khatib dan guru besar di Masjid Al-Haram, sekaligus mufti mazhab Syafi'i pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, serta pengarang banyak kitab. Perjalanan beliau sedikit banyak terungkap dari catatan sejarah yang dikemukakan oleh Snoekhoorn Groenye, seorang Belanda yang ke Mekah. Ia menulis dan membukukan Mekah in Latter Part of 19th Century, di mana ia menjelaskan bahwa Syekh Junaid bermukim di Mekah selama 60 tahun, tepatnya semenjak 1834.

0: Berita jam 6.
1: Abang Po, Komisi EDPRD DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menjaga ketertiban, kebersihan, serta kesehatan dalam pelaksanaan ibadah dan penyembelihan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ketua Komisi EDPRD DKI Jakarta, M. Subki, mengatakan pelaksanaan ibadah harus dilakukan dengan tertib sejak proses pemilihan hingga penyembelihan hewan. Ia menekankan pentingnya memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak sebelum disembelih, serta dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain itu, ia mengimbau agar proses penyembelihan dilakukan di lokasi yang telah ditentukan dan tetap memperhatikan aspek kebersihan lingkungan untuk mencegah timbulnya masalah kesehatan. Beralih ke berita lainnya, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ataupun Perpusnas dan Goethe Institut Indonesia resmi menjalin kerjasama di bidang perpustakaan untuk meningkatkan literasi kebudayaan dan memperluas akses pengetahuan antara Indonesia dan Jerman. Kerjasama tersebut diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Sekretaris Utama Perpusnas Joko Santoso bersama Direktur Goethe Institut Wilayah Asia Tenggara, Australia dan Selandia Baru Constance Michel di Gedung Perpusnas Jakarta pada Selasa kemarin. Joko menyampaikan bahwa kerjasama ini mencerminkan kepercayaan dan komitmen yang kuat antara kedua lembaga. Perpusnas terus berupaya memperluas akses terhadap pengetahuan dan mendorong pemahaman antar budaya, khususnya antara Indonesia dan Jerman. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 7.

0: Lama dah kita tahu, bang.
1: Selamat pagi, Bapak. Saatnya kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
2: Propat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po balik lagi bareng Ayah Bang Noel ya. Dan tentunya Ayah mengucapin sekali lagi nih ya, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya buat Abang Po. Dan tentunya Ayah mohon maaf lahir batin ya kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafin gitu. Dan pada pagi ini kita bakal ngomongin soal ya tentu aja Idul Adha ya. Gimana sih suasananya kalau di tempat Abang Po tuh, baik yang di Jakarta maupun di luar Jakarta, boleh banget buat sharing. Dan kalau mungkin dulu sempat ada gitu ya momen-momen di mana saat Idul Adha tuh ada satu kejadian yang bikin heboh satu kampung gitu ya. Misalnya kan banyak tuh di sosial media ya di apa waktu menuju Idul Adha atau saat mau menyembelih kambing atau sapi itu kan banyak banget tuh kejadian-kejadian kayak sapinya kabur atau kambingnya mungkin lepas dan sebagainya ya. Ada gak sih di kampungnya Bang Po tuh yang kejadian-kejadian bikin heboh satu kampung gitu ya? Ceritain yuk bareng Bang Noel di 0812-1124-928 atau di 0213504551. Ditunggu ya Bang Po ya.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Prompat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po ya, hari ini kita ngerayain yang namanya Idul Adha. Dan biasanya kalau Idul Adha tuh yang dinanti-nanti ya, terutama buat saudara-saudara kita yang Muslim. Tentu aja selain ibadah, tentu aja kita juga menunggu yang namanya pembagian daging kurban gitu. Kalau di tempat Abang Po, biasanya pembagian daging kurban tuh kayak gimana sih? Apakah memang untuk semua warga yang di situ atau ada persyaratan tertentu nih yang perlu dipenuhi terlebih dahulu? Kayak misalnya kan ada mungkin ya di beberapa daerah mungkin masjidnya kekurangan donatur untuk daging kurbannya, kemudian dan alasan lain-lain. Nah, pokoknya alasan apapun itu yang jadi persyaratan tentu aja udah jadi pertimbangan dari panitia kurban dan pengurus masjid ya Bang Po ya. Jadi kita nggak boleh yang namanya suuzon gitu. Aduh, pokoknya kalau nggak dibagi berarti si panitianya gini. Nah, itu nggak boleh ya Bang Po ya. Kita juga mesti sadar diri gitu tentang kemampuan kita. Kan untuk pembagian daging kurban kan itu diutamakan untuk fakir miskin ya Bang Po ya. Jadi kita kalau emang merasa mampu dan mungkin tercukupi kebutuhannya, kalau memang belum mendapatkan atau kebagian daging kurban, ya sudah, bersabar aja gitu ya. Dan udah ada WhatsApp yang masuk nih dari Kak Kung Jo tadi ya. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah buat Abang Po semua. Mohon maaf lahir dan batin Bang Noel. Mohon maaf lahir batin juga ya Kak Kung Jo ya. Insya Allah ntar kagak ada halangan ikutan nimbrong. Siap Kak Kung Jo, ditunggu pokoknya ya. Kalau mau bergabung langsung aja gitu. Cuman kalau emang lagi ibadah ya buat Kak Kung Jo dan semua Bang Po, ntar dulu juga gak apa-apa kok. Ntar kalau udah selesai ibadah sholatnya baru lagi nyantai-nyantai gitu baru bergabung gak masalah. Kalau lagi ibadah jangan dong ya. Terus berikutnya ada juga TFI di Ciomas Bogor. Assalamualaikum Bang Noel, dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah TFI ya, dalam keadaan sehat. Kalau TFI gimana nih, semoga sehat juga ya. Suami saya selalu dipercaya bantu-bantu panitia kurban di kampung halamannya. Makanya setiap Idul Adha selalu mudik ke kampung suami. Pernah dulu ada kejadian yang cenderung memalukan sih di kampung sebelah, karena yang memberi hewan kurbannya sedikit. Pembagian jadi tidak merata, pembagian cenderung ke satu blok. Warga yang gak kebagian protes dan demo, berujung pencopotan jabatan RW. Pada pengen dapat daging kambing juga daging sapi, gak mau kalau hanya dapat salah satunya. Padahal gak usah protes ya, dapat daging apapun harusnya bersyukur, harus sadar diri. Kita udah memberi apa untuk orang lain. Harus ingat juga pada mereka-mereka yang setiap harinya kelaparan. Jangankan makan daging, beras dan nasi pun jarang kebeli. Terima kasih Bang Noel, selamat tugas memandu acara ya. Selamat Idul Adha untuk semua Abang Po dari A hingga Z dimanapun berada. Oke, TF ini menceritakan tentang pengalaman di kampung halaman ya. Dan kayaknya pengalamannya kurang menyenangkan gitu di desa sebelah ya, atau di kampung sebelah, yang mengakibatkan ujung-ujungnya jabatan RW-nya dicopot gitu. Waduh, agak berat juga nih. Ya emang benar sih kata TFI ya Bang Po ya. Kalau emang kita dapatnya daging kambing atau daging sapi salah satu, ya kita mesti bersyukur aja lah. Yang namanya dikasih ya kita harus nerima apapun itu pilihannya ya. Baik itu mau daging sapi, mau daging kambing, yang namanya dikasih ya kudu kita terima dengan dengan rasa terima kasih tentunya. Oke deh, baik, terima kasih TFI, semoga sehat selalu ya. Terus ada juga nih dari Mas Theodorus di Semarang. Theodorus Yudhistira di Semarang. Selamat merayakan Idul Adha 1447 Hijriah ya buat yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Terima kasih juga buat Mas Theodorus di Semarang. Kita juga mohon maaf lahir batin juga ya buat Mas Theodorus di Semarang. Semoga sehat selalu Mas Theodorus. Terus ada juga ini yang bagiin momen waktu sholat tadi ya. Tadi atau lagi berlangsung nih Bang Orik nih. Ada Bang Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Noel, selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah 27 Mei 2026 Miladiah ya Bang. Selamat hari raya juga buat Bang Orik ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Suasana pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah di tempat saya memang secara kuantitas jamaah tidak sesemarak Idul Fitri 1447 Hijriah, namun suasana alam tetap mendukung sepenuhnya. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pun tetap semarak setiap tahunnya. Bagaimana sebaliknya suasana pagi Idul Adha 1447 Hijriah di sekitar gedung RRI Jakarta, Bang? Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya Bang Noel. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam untuk Bang Orik juga ya. Kalau suasana di sini mah di kantor sepi-sepi aja gitu ya. Tanggal merah Bang Orik. Cuman kita ada nih di studio ya, sendirian gitu. Dan untuk di sekitaran sih kayaknya ayah belum ngecek juga sih suasananya. Mungkin ramai juga sih ya. Ntar ya kita cek dulu keluar ya. Terima kasih Bang Orik buat sharing untuk suasana Idul Adha di pagi hari ini di daerahnya. Buat Abang Po juga masih ditunggu ya, tentunya untuk update mengenai suasana Idul Adha di tempatnya masing-masing, baik di Jakarta ataupun di luar Jakarta. Tentunya di sini di WhatsApp 0812-1124928 atau di telepon kita 0213504510.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: pulang deh. Duh, mana lapar lagi.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini ya. Jadi di Masjid Istiqlal ya, biasanya kan emang padat banget tuh. Dan buat Abang Po ya, yang mungkin sedang menuju atau mungkin lagi OTW gitu ya ke Masjid Istiqlal. Cuman kayaknya kalau jam segini udah telat gak sih? Jadi dari pemerintah tuh kemarin ya udah nyiapin tuh 7 titik lokasi parkir resmi buat menampung kendaraan jemaah yang akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Dan diperkirakan bahkan ya untuk dari pemerintah sendiri itu menyediakan hingga 4406 kendaraan roda 4 dan 1115 kendaraan roda 2. Dan juga untuk daftar titik-titik lokasi parkirnya, ini buat Abang Po ya yang mungkin masih kepengen OTW ke Masjid Istiqlal, boleh banget nih parkir di beberapa lokasi yang Ayah sebutin ini. Kayak yang pertama nih ada gedung parkir Masjid Istiqlal tentunya, kemudian ada juga kantor Pertamina Pusat, Kompleks Kementerian Agama atau Kemenag, kantor pos Ibu Kota, gedung Kasasi Mahkamah Agung, Kompleks Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, dan juga kawasan kuliner Pasar Baru. Dan tentunya untuk mengantisipasi kemacetan parah di gerbang masuk utama, jemaah nih disaranin buat ngelakuin drop off atau turun dari kendaraan di area pintu masuk masjid. Kemudian kendaraan langsung diarahkan menuju salah satu dari 7 kantong parkir yang udah disediain. Jadi buat Abang Po nih ya yang mau OTW atau mungkin lagi kesusahan cari parkir gitu ya, boleh banget di parkirin di beberapa lokasi yang udah Ayah sebutin tadi. Dan kalau misal masih penuh juga, cari petugas yang lagi bertugas di situ dan tanya di mana tempat parkir yang masih ada gitu ya. Kira-kira ada nggak sih di sini Abang Po yang mungkin ngelaksanain sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal? Boleh banget ya buat diupdate kondisi atau suasana di Masjid Istiqlal tersebut. Apakah berjalan dengan tertib, berjalan dengan baik-baik saja, atau mungkin udah saking penuhnya, saking antusiasnya warga Jakarta gitu ya, kondisinya udah mulai padat banget gitu. Boleh banget ya update di mari ya. Dan kita bacain WhatsApp yang udah masuk. Ada Ibu Pipin di Ciawi. Selamat pagi Bang Noel dan semoga sehat selalu ya. Amin, sehat selalu juga buat Ibu Pipin ya. Selamat Hari Raya Idul Adha buat Abang Po semua. Dan Idul Adha tahun kemarin dan hari ini alhamdulillah masih sama, biasa saja. Tidak ada yang aneh atau heboh. Yang heboh tuh dapat dagingnya. Iya benar banget sih, yang ditunggu-tunggu tuh itu ya, dapat dagingnya kemudian diolah dan dimakan bareng keluarga atau mungkin dibagi juga ke tetangga kanan kiri biar ngerasain masakan kita. Cuaca di Ciawi cerah, nuhun. Siap Ibu Pipin. Kalau di sini juga di Jakarta Pusat cerah juga ya. Cuman nggak tahu juga ntar di beberapa daerah mungkin ada juga yang mendung ataupun hujan. Boleh banget buat Abang Po, bisa banget diupdate di mari ya di 0812-1124-928.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babi, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: LPP RRI bersama Komdigi, Siberkreasi, dan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial menghadirkan pagelaran wayang kulit dengan lakon Banjaran Bismo bersama Kidalang Bambang Asmoro SSN MM serta talk show literasi digital bertajuk Sapa Lansia Tetap Terhubung, Bahagia dan Anti Gaptek. Hadir bersama narasumber inspiratif, Bonifasius Pujianto, Kepala Badan Pengembangan SDM Komdigi, Anwar Mujahid, Ketua Dewan Pengawas RRI, R.A. Loreta Kartika Sari, Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial. Catat waktunya Sabtu 30 Mei 2026, mulai pukul 8 malam sampai dengan selesai di Auditorium LPP RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis.
1: Pada mau kemana nih?